0: kok sampai tialo cuma dandana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah itu poli dong kalau dudung gaya tuh yang ngabutia. Patuti itu mau potalu lo dewa syukur ode olio eya tam di momota malamah itu tu eya eya lo umo aamila lamah luku. Salawati wa salamu bapotalu untuk ma'ode nabi untuk nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Allahumma salli ala Muhammad.
1: Kangge lepata ma'o ode ongonga la alio mongo sahabati lio wolo tonulata lo dudu'a hihining alio du'ando tima-tima mangasari ati lio. Syukuru itu donggolo oto dua umur syukuru yang donggolo oto dua. Insya Allah itu amiyati ada bohi sehati ya hi kuati ya hi orjiki atau dulahe botia. Tunggu lo mola airia wa utipi aminia.
2: Amin ya robbal alamin.
1: Mengodla mengodato tantu lima dapat dapato lamiyati ya utato oto dula umalo pangato. Ngope elio debo mamo lingangato. Dapat awo lo la miatia umah muslita malo iya wolo uhi walia meto li punto botia usulita lo uito umah longo alo to li punto hulon dalo usulita la botia di pota lo watia ma molo mula malo iya
2: jo usulita lo petani pakuni petani muda petani muda bo itu muali menjaga ketahanan pangan pakuni ya, to
1: itu petani muda itu yang masih langka.
2: Iya.
1: Nah itu karena apa? Itu tidak ada walau dia seorang petani openulo.
2: Penulo. Ya openuli.
1: Ya maliolo.
2: Ah, oh, boleh.
1: Ya. Openulo tio botia jo wala petani pasti di papa bilang sudahlah uti papa ditaratul papa mito lata. Posikolai o. Nah itu sehingga tidak tercetus generasi lo petani toh. Tapi alhamdulillah ada SMK pertanian,
2: pertanian.
1: SMK PPN ya.
2: Ah, iya.
1: Nah itu itu ya tercetak tercetak itu petani petani muda. Tapi kalau di Gorut sana di Tolinggula ada petani muda yang batanam durian. Durian ini mah di lo kelapa satu.
2: Durian montok.
1: Ah, beito itu beito. Itu beito ju. Ah, de lobong tua-tua. Ya, mudah-mudahan ini ke depan ini lebih tercetak beito. Sampai itu orang bilang kan sudah serba mesin.
2: Iya.
1: Orang bilang menanggapi bahwa terjadilah pengangguran. Nah, itu. Padahal kalau mau dipikir, sesaat kita pikir, oke, terjadi pengangguran. Tapi kalau secara mendalam, tidak akan terjadi pengangguran. Karena apa? Anak lo petani pun tidak mau diajak anaknya jadi petani. Kan tidak ada generasi.
2: Iya.
1: Wan wala polisi mali polisi, wala guru mali guru, wan wala ulo. Pokoknya dia maunya anaknya jadi pegawai. Apalagi wala petani, dia usahakan jadi pegawai. Apalagi anak pegawai. Sehingga generasi itu tidak tercetak. Nanti wano omok mau lumai di rumah pos sekolah ti dong kepengolam mau ti mau sekolah
2: mau lo ti presiden mau lo ti pak camat mau lo
1: ini harap udah jam pensiun buat ti pak camat mau pensiun aku ya nah itu ya mudah-mudahan apalagi dengan penas baru-baru ini dong
2: iya
1: banyak yang tertarik ya baru yang jadi walau proyek pilot itu pilot project
2: pilot project
1: ya SMK PPN.

0: alat yang canggih
1: ya,
0: tuh.
1: Tapi itu kalau Pak Jeko traktor tangan, udah buat hati-hati ampa rampuan an.
0: Oh.
1: Bat tendang dia mau bat tendang, mau lepa.
0: DP apa? Ini,
1: itu DP stir itu.
0: Oh, DP stir. Karena mungkin mutakana di tanah yang ini.
1: Anu, DP meremas itu kalau dia mau belok kiri, meremas yang kiri dong.
0: Kopling,
1: DP kopling.
0: Kopling
1: itu meremas yang kiri,
0: iya.
1: Mau bat tendang dia. DP stir itu mau bat. Ya kalau perempuan hati unan.
0: Berarti harus tenaga Samson.
1: Oh, iya, itu mesti Samson itu di situ. Tapi ada lo yang perempuan jadi Samson am. Jo, nah itu, kayak itu saya petaman pe anak, pusing ibu tia, mahal ini rica, buat dia pacar ini anu, polybag,
0: iya.
1: Dia tanam rica,
0: di pe biji,
1: gagak lo mulia am, tinggal mulia kesan itu taruh, oh deh bo, ya masih full hang obagi ni tia,
0: iya.
1: Rajin mubaan.
0: Merawat tanaman.
1: Ya, itu baru menyiram itu musim motong tato.
0: Basah-basah sekali.
1: Memang basah sekali. Karena apa? Kalau asal kita siram, maka penguapan tanah itu menuju ke pohon itu kan berpengaruh pada dedaunan. Nah itu. Ya, musim memang motong-motong tato lomang
0: iya.
1: Itu.
0: Kalau cuma salah-salah tidak cukup untuk proses
1: iya.
0: Ini itu. Ke tanaman.
1: Nah itu begitu. Ya, mupomulo lomalita sudah tamate. Tamate sekarangnya.
0: Seribu satu tas.
1: Jual kase-kase. Sama dengan ini RRI PES hari
0: iya.
1: Sabtu toh. Jual kase-kase. Mampu tua lo kola di
0: tomat.
1: Baru ni ibu-ibu bilang, baru so apa kau udah perasan bekeng ini kola? Rasa begitu. Ya, yang tidak datang kamar di RRPS olok dirugi. Ya, ada 30 dokter dari 13 keahlian ya.
0: Iya.
1: Ya, pokoknya macam-macam itu lo perlu dokter itu ya. Ya, enggak. Harap lo pens olo botnya. Tiba kuni mau periksa apa? Hah, harap pun dengan bau dokter botnya mau periksa Nah itu. Dan jangan malu kita mengaku sebagai seorang petani.
0: Iya. Hmm,
1: karena seorang petani itu mengenyangkan perut orang. Nah itu yang harus ditanamkan dulu sama anak-anak. Yang generasi-generasi petani ini.
0: Iya.
1: Iya, karena dengan adanya perkembangan sekarang ini kan unsur kegengsian itu kan tinggi. Apalagi unsur kegengsian Gorontalo. Tintini patuhengo. Iya. Itu memang lah itu turun temurun lo Gorontalo dan tidak bisa dipungkiri. Tapi sekarang mulai berubah oleh zaman. Saya lihat anak-anak yang muda-muda sebanyak yang bajual toh.
0: Iya.
1: Setidak ada yang malu-malu. Tapi dulu, maluku sampai di Ambon, Pak. Jo. Itu. Nah, sekarang main dulu mau itu. Yang penting dapat doi.
0: Betul.
1: Daripada bagayo aja doi.
0: Dan daripada meminta sama orang tua dia bilang kamar bakarja.
1: Anak-anak sekarang ini kan ya mah didudo yang demam. Demam belanja.
0: Demam belanja.
1: Iya. Apa nu bawa lo? Baru orang tua juga Allah okay, beli. Beli kamar snack belum ada yang pada pepur. Beli kamar ini minuman warna belum ada pada pepur. Aduh masa depan anak bagaimana ya? Itu kan kebanyakan orang begitu. Ya makanan pokok kita ini nasi yang diproduksi oleh pertanian.
0: Iya.
1: Oleh petani. Nah itu makanan pokoknya. Makanan pokok dulu yang duluan. Baru itu yang cam-cam.
0: Iya.
1: Bu tiba mengaku lo. Ya pilih saja mie.
0: Instan.
1: Itu toh. Padahal dia bukan itu makanan pokok. Hmm. Masa depan anak itu yang kita harus pikir besok.
0: Iya, supaya mereka mereka on apa atili

0: urang teh masa depan.
1: Itu sehat. Itu makanya itu yang produksi pangan lokal ini, tapi sekarang ini babi tulek yang banyak, Pak. Ya. Nah, itu saya omel tapi babi tulek.
0: Dari mana? Dari RRFS?
1: Dari kampung.
0: Oh, dari kampung. Nah, dapat Pak Iwan?
1: Tidak, dari Tapakasana, dari Longalo.
0: Iya, iya.
1: Tiba kau ni suka bitule? Huh, tahu. Langsung tanya. Dia pekerja ini saya dapat, tapi dia keras. Ini pecara jadi lomba begini, begini, begini. Oh, bagus. Nah, itu.
0: So, langsung tutorial?
1: Langsung, langsung. Baru ini tinggal heran oleh itu bitule itu ya. Begitu dia merasakan panas matahari, proses pertumbuhannya itu cepat. Tinggal dia bawa diam dalam tanah ame, tapi begitu dia merasakan panas langsung membengkak. Cuma di lo data lo postingan-postingan teh mengalih Pak bitule itu.
0: Ada?
1: Ya, ada itu.
0: Saya belum lihat.
1: Ya, ada.
0: Berarti harus di air yang mengalir ini kalau mbak kupas.
1: Nah, itu kalau tidak dikupas di air mengalir, setelah itu harus kita dicuci memang.
0: Dicuci itu. Di air yang mengalir, Pak ya, Kun, ya.
1: Itu.
0: Tidak boleh di air yang cuman ada di dalam loyang.
1: Ya, tidak boleh bomotono, tidak boleh.
0: Bomotono, tidak boleh.
1: Tidak boleh itu bomotono. Mesti proses pengernyaannya itu. Gak ganti terus sih betul hebe itu.
0: Masih ada petani bitule?
1: Ada. Sekarang ini produk lo bitule banyak. Banyak produk lo bitule sekarang ini banyak. Itu karena full hang toh.
0: Iya.
1: Nah itu nampil lima. Ya promo jo. Kalau memang banyak promo jo. Siapa yang kena polo lo tahu ti. Apalagi kalau dia sogaro deng paham gak?
0: Ya. Paham gak?
1: Pahangga.
0: Oh iya.
1: Nyama sogarodeng itu, tapi ada olah proses dia digoreng.
0: Iya.
1: Digoreng tapi dicelupkan dulu di air. Kasih lembek dulu. Baru ya kasih turun di air, baru itu goreng. Ya, debo ada watingo sedikit.
0: Oh, kasih ya. Asin-asin ya. Sedikit.
1: Iya, gagah sekali itu nana lombo.
0: Kalau bagoreng minyak bagaimana?
1: Ya sama dengan bagoreng
0: ini. Oh, iya.
1: Itu.
0: Gorengan lainnya.
1: Ya, tidak, dia tidak pemakan minyak.
0: Tidak menyerap minyak ya?
1: Ya. Itu boleh kagak boleh itu wah tinggalin boleh
0: iya
1: apalagi kalau mau lahe
0: enggak mau rebus
1: baru
0: makan dengan kelapa
1: apalagi kelapa ada pahangga pahangga
0: yo kopi ngoboko lo
1: wah kopi ngoboko lo ya tiba kau ini sudah merasa kola lo bitule. Saya belum dapat rasa, tapi saya puruh pernah masak kola lo bitule.
0: Masak puruh?
1: Puruh bagaimana? Saya semakan bitule rebus, baru seada kelapa, seada pahangga. Terus sampai di puruh dia kan jadi kola. Daripada engkau tali gas, engkau mau tuh, engkau mau. Kulio mama, engkau gak mau tuh kola.
0: Astaga.
1: Yo. Hemat ya, hemat kan perintah para menteri hemat.
0: Happy efisiensi.
1: Yo, happy. Ya, tapi happy buktinya mah paling 2028 2029 biasa per 5 tahun mau alai tinggal ini tenang saja. Ya, nah tiba-tiba tapi ini mudah-mudahan ada yang tertarik anak-anak itu. Yeah. Karena melihat itu, saya itu melihat di SMK bahwa ini jagir jam huto. Itu melihat itu perkembangan yang ada di SMK pertanian. Dorang cara tanam, pembibitannya, dorang merawat. Mak begagak Allah. Tapi ini Pak Guru, debo tingkat butuh kesabaran yang tinggi Pak Kun. Nah itu sebetulnya orang tua bilang Allah hiyo butuh hiyo. Nah itu kalau kita rajin menanam Tentunya pasti kita mendapatkan hasil yang bagus lah.
0: Iya.
1: Itu itu saya sama dengan taman pe anak. Enggak merica akhirnya punya harga juga. Eko popolu wali pemain lumalita wa ko. Ya, tapi dia peledeng anu. Apa ini apa dia nama itu ya? Itu pelindung tanaman itu.
0: Kayak jala warna hitam.
1: Itu yang warna hitam itu kan menekan panas itu.
0: Iya.
1: Itu betul. Tapi dia hasil Allah lumayan. Dia hasil Allah lumayan. Tapi mudah-mudahan ini tercetak generasi. Saya lihat di penas itu banyak sekali yang muda-muda jaga perhatikan. Nah ini apalagi siswa-siswa, siswa-siswa tapi yang paling serius itu SMK pertanian. Yang paling serius sekali memang.
0: Berarti orang itu masuk di kelompok petani milenial.
1: Iya. Itu itu kayak di Tolinggula itu kan petani milenial itu yang bertanam itu durian itu. Ya, dah itu bahkan di prosatuan sudah bilang kan sebab buat tepakuni pasti kamu la haula. Ya, medannya ke sana itu Tolinggula ini Pak.
0: Tolinggula Pak.
1: Ya.
0: Jangan macam-macam ke sana harus prepare harus persiapan lebih
1: ini memang
0: bagus.
1: Medan ke sana nah. Baru melewat ini tanjakan Kasiawau Kikia. Ya, karena saya itu bos berjantung di Kasia itu. Pasukan ego dola. Ya, itu yang duluan turun kemari depe suhu basah. Dia bataria. Dia pe bataria satu kali satu peleton turun kemari. Dia ke sana so Islam di jalan langsung balai tahu.
0: Astaga.
1: Dia dorang mau dapat boleh dorang mau bunuh anak ini. Langsung balai. Untung ada ojek. Tunggu. Apa itu Pak? Banyak sekali monyet di sini tidak apa-apa Pak. Mau kelakson dong.
0: Tidak apa-apa walau.
1: Karena apa? Yang kita tahu ini monyet ini bos satu uti tak ikat di pinggang di bawah lo kerson. Ini sesuatu peleton bagi ini. itu poli pengalaman kerja.
0: Berarti dia kerukunan keluarga besar.
1: kerukunan keluarga memang kerukunan keluarga lo ego itu wahai abu merusak, merusak tanaman. itu lo tantangan bagi petani dong.
0: Saya.
1: Beti ego ya. Ya utamanya ego itu. Apalagi tahipo perlu dialog binte. Ya, itu ego itu saya sudah pernah melihat. Bukan main pasukan orang itu. Baru mau dia mau dusukan ke sana, mau piat atau ayu Pak. Mau piat atau ayu mau dapat dusu bagaimana? Oh, dewa kabal anjol ini ego. Baru mau dalam kesepala atau kamar di atas pohon. Mak ide bumpopan atau ego ame? Itu tantangan ego lo petani itu ego dengan anu udu. Udu beti olo beti memang tiada maaf bagimu memang dorang muka serusak olo dorang olo satu peleton. Nah ini namun mudah-mudahan ini ya bisa terpikirkan juga utamanya betul udu. Udu itu memang tiada maaf bagimu. Wano le dututio ya tidak tahu. Oleh kalau menurut orang tua kita itu harus dia melihat letaknya bintang. Ya melihat letaknya bintang. Wano le pemulut di seputaran lo bintang lo udu. Hingga boleh perasa lo ti udu. Ku rupa bagaimana sah produksi do udu be itu? Nah itu memang kayak di Pulau Balakan habis-habisan itu hari.
0: Iya.
1: Lo puli-puli tolong mak lo udu botia tiada maaf bagimu. Baru dia mau dusuk kamar sah langsung mau masuk di lubang do.
0: Lubang.
1: Nah.
0: Bikin sakit hati.
1: Iya. Tapi itu kalau ada tapi itu tidak tahu ya bahwa dulu saya tahu itu ada bom Lo Udu. Itu bom Lo Udu itu gagal. Begitu dia semua taruh api, orang mau buang ke sana itu di lubang, mau keluar kamar ini Udu.
0: Banyak sekali.
1: Banyak sekali, mahi minggu lalu mati. Rupa semua tak cabut ini mata, mati. Mati itu. Padahal bu asap.
0: Bu asap, oh berarti orang mabok ya?
1: Ini mabok. Saya kira ini bom ini mau butuh, tidak tahu dia pi asap itu. Dia kasih masuk di lubang. Itu. Tapi dorang peproduksi itu cepat. Donggol lo proses pertumbuhan lo udu ti lagi.
0: Dari mana asalnya udu? Nah, udu datang itu. Dari mana?
1: Karena udu lo satu kali produksi itu kan banyak.
0: Iya.
1: Baru proses pertumbuhannya lo cepat. Tiba-tiba. Wanu me pemula politopolia malo bulita, poliumbala lo bulita. Bukan gitu, Allah orang tua bilang tidak tahukah bagaimana.
0: Iya.
1: Ya lagi mau cari poli, tapi kalau melihat di apa itu ya, ada di Google itu perbintangan Gorontalo. Ya saya yang penelitian ini sudah lupa. Allah itu begitu, karena begitu dia gambarkan dengan posisi bintang. Posisi bintang ada itu, saya selupa itu penulis itu, orang teliti itu dikaitkan dengan kebiasaan nenek moyang kita melihat itu bintang itu Butimta Puliyama, Otolua, Toto Iya dan lain-lain sebagainya, saya selupa lain. Ya itu kan orang itu kan dulu itu kan cuma melihat letak bintang.
0: Iya.
1: Ya sedangkan baku ambil dan tiba apa? Po bersial mau ti po pada uti. Bapu dongkong patut lah bapu. Tek bola ti. Karena panas matahari. Tidak tahu kan besok ke sana hujan pak. Kan menti bapu ini langsung. Wolo doa wolo pilih makan di bapu betul dah di. Baru tiba bapu bilang, holo du mati.
0: Ya tidak tahu tiba bapu ini lebih jago dari Tehar Dumai. Hart Dumai itu yang cakap pak ramal-ramal artis-artis yang meninggal.
1: Nah itu walau alibabu mak, bilahi Poliyama. Saya pikir dia masih pemikiran yang ya masih sejengkal tiali. Saya pikir itu mau balia Poliyama ini mau ciri ujah. tidak tahu boleh letak dari Poliyama itu ya untuk itu mengopanggolamai mulolo, tapi sekarang orang masih menggunakan panggoba.
0: Iya
1: itu panggoba itu ada yang protes kemarin lagu tahuli lo mengopa
0: goba
1: toh ada yang protes ilong aja tahuli lo mengopanggola. Nah itu kan itu bilanglah oleh tahuli lo mau panggola boleh ma panggola ini boleh maaf perbedaannya boleh ma panggola di potantu tio panggoba.
0: Iya
1: itu boleh ma panggola di potantu tio panggoba, makanya itu telagu begitu tahuli lo mau panggoba. Boleh maafkan kalau di potan itu tiap pangkoba. Namun sekalipun dia muda dan dia kuasai ini, popo pangkoba alio tio. Itu pol sekedar info aja.
0: Info aja.
1: Odi itu Pak Musang jauh kemari. Mengancam.
0: Ada ini yang mbak komentar ti Ata dari.
1: Swiss.
0: Di WA. Di Ata bilang assalamualaikum kunitatu.
1: Waalaikumsalam.
0: Wanu bopi lo mulo malo malo hehengu. Kecuali utok di muka lo bele donggo bilehe lo mo piohu. Malita mahe kilo bongolo manu o.
1: memang malite itu malu itu mengalah malit saya punya olo begitu. Wah, indah dah semasa ju. Hi tinggal lima itu kalau dia bekeng setau boti. Mak kilo bongo malu. Itu terpaksa saya ambil ini kebetulan tetangga bapak potong lemon.
0: Saya.
1: DP itu cabang-cabang itu dia potong kan sekiring tu, kah dia bila lale tu, kan tidak boleh dorang mau balon pak akan kan sampai dengan ranting lo lemon, wow oduhi. Perasa timbung oli ya.
0: Mau tertancap di duri.
1: Ya, mau tertancap di duri. Nah, itu dia lo tak simpan ke sana dia asin. Dia usaha yang bapete.
0: Ada ini komentar Libasi. Libasmus. Bas Mustang. Selamat beraktivitas. Kalau di sini masih ada itu tanaman bitule, paling banyak di kebun atau di hutan. Tapi mesti cuci bersih-bersih soalnya dia mengandung zat sianida tinggi.
1: Sianida.
0: Orang zaman dulu pemakanan itu waktu masih masa-masa penjajahan.
1: Iya, itu betul. Itu betul kan dulu itu kalau itu memang berbulan-bulan. Berbulan-bulan arti betul. Makanya wadah tamalo dehulo ubiliti.
0: Ya, ubiliti itu apa?
1: Yang ubiliti itu biti. Itu ya kelaparan. Setidak ada makanan, pelariannya arti di bitule itu. Mengharap pisang melolong. Dia kalau seberbuah pasti mau ciri kamari DP tandang itu. Itu karena tidak ada air toh.
0: Saya.
1: Nah itu ima tumetea oleh bitule itu. Itu dulu ati anu kalau dulu itu kan memang susah makanan.
0: Saya.
1: Memang banyak olo produksi pertanian buah-buah tapi karena ma polohengu kan tidak ada yang berbuah, tidak ada yang ada hasil, mau kasubi atau telat dan lain sebagainya, polo itu lebih itu
0: saya
1: tinggal itu pun sudah melo ya me dungga to 40 tio proses pertumbuhannya cepat.
0: Di halaman rumah sekitar li ibu Hadijah Rahman itu olo gagah sekali mbak tanam akan ini pakuni polybag. Tipe aku ni sopir nape gidi molong bulahe?
1: Di mall dia.
0: Mall. Di rumah li Oma Syafiq, Ibu Hadijah Rahman.
1: Jo.
0: Sementara monitor sekarang ada badengar tipe aku ni pesuara.
1: Total lo beli pak rumpak.
0: Ya di situ. Di Oma Le Syafiq.
1: Ya, indah begitu. Tinggal baku kira-kira ke sana dan di Bupati Peru.
0: Di mall?
1: Di mall.
0: Molong bulahe?
1: Iya. Mau tata luar, mau tak?
0: Saya.
1: Apa? Pernah, ada bahagia-bahagia pita.
0: Iya. Alhamdulillah.
1: Nah itu pelemahan bawa halaman tangkalan di tiga kali.
0: Iya. Besar di belakang juga itu ada pohon kelapa, pohon merica, pohon nangka. Apa itu nangka yang kuning? Yang putih? Apa begini? Dari biji hitam? Sirsak.
1: Iya. Itu langkeloalanda.
0: Langkeloalanda.
1: Iya. Langkeloalanda. Itu. Langkeloalanda oleh polo oleh lo tahu itu banyak manfaatnya.
0: Iya.
1: Itu. Dia buka ke sana di Google itu manfaat.
0: Iya, daun DP daun.
1: Iya. Jangan malolo-lo nangka belanda jam keluar media. Sirsak, manfaat sirsak. Medelo ada taman ini. Manfaat lotili itu.
0: Iya.
1: Ada di Google. Lo lihat di Google, dia cari-cari. Manfaat tili. Ijo mau keluar meton buat itu, buat ilah kali muawa, ilah kali muawa.
0: Betul, ingu.
1: Betul, hello lohu, betul. Manfaat lotili. Entetik apa? Manfaat lotili. Pantas paling oleh Google bilang kamar, bukan ini apa.
0: Google bilang sorry lah ya.
1: Nah itu paling kalau bawa orang koron tadi ya, pemikirannya apa ujar ini? Pertama wolo, manfaat ceremai. Itu betul tili. Nelo lah emot ya. Dia timah HP, betima bawa wolo. Harap utili.
0: Malu-maluin.
1: Nah.
0: Mau break dulu Pak Kuni.
1: Dan dalih.

0: Lanjut.
1: Lanjut.
0: Ya, ini saya dapat ingat kemari kata orang tua karena ingin supaya tidak diketahui oleh tetangga. Uti openubo molembedu dahai od otawa lotato tihedu. Dahai odumuhe lotato tihedu. Dalam keadaan pailit bolo mahi pengalap itu deh disembunyikan.
1: Sembunyikan.
0: Hipo oyo nga ati uhi pengalap itu.
1: Bukan itu main santunnya orang-orang dulu itu Pak Kuni ya.
0: Itu beda. Wanu bolo molembedu dahai bolo odumuhe lotato tihedu. Itu artinya tidak sampai semua itu diketahui oleh apalagi anak belum cerita. Wei, anjing. Putih bodal TV ibu tidak. Nah, ini malah bodal TV ibu ti. Wah, tiada lagi tenda itu betul. Upe dah lihat betul mengumpangkola itu. I pengalai itu hati tutu. Ya itu anu apalagi anu malo hingi metu weh mane itu ni tutu ati boli to di balakalu hebu itu heb mengalap boti to di balakalu hebu ati paja antong amanta yo waalaikumsalam tutulo padah mo pondulo hulo padah
1: meloto
0: ya coba itu ya tampon tulo.
1: Oh Pak mau mentulo tiok tali.
0: Bong kulo uan. Mau tak tunggu bercana yang pak kadis bolo itu.
1: Padahal aku lipat lahar.
0: Jo, nah itu betul mengembangkan betul penuh kerahasiaan. Open ubo mulai bedu dahai odu ngohelo tato tiedu. Itu betul. Dia alap mei pak musang olo uewe. Saya dah ingat-ingat engkau donggolo itu baito supaya tidak diketahui oleh orang banyak masih ada bau itu boleh itu hidup elamelati ya boleh maaf boleh itu alihu tidak tapi sekarang ini jangankan begitu mau dia sumka sebibi di Facebook guys. Inilah santapan kami hari ini. Lah, dia itu. Benar itu mau ngapakulam itu jangan sampai diketahui itu. Kalau belum menembedu, dahai bolo otar tati hedu. Itu. Jadi sekarang cuma di dua itu. Justru jangankan tihedu. Se Indonesia pun bisa melihat, bisa tahu. Nama itu baju. Ya, kalau maaf boleh, kira-kira oleh Pak Mus tinggal lolo di toko itu eh.
1: Ada komentar Pak Kuni. Siapa ini Pak Mursid Said?
0: Oh, Maledungga
1: Tokalbar. Maledungga Tokalbar.
0: Oh, Maledungga Ati, Jo. Menyeberang Tio dari sini. Dia nunggu mali alolo uti kalau pengin masuk kade deh itu.
1: Ngolohui tahulon talo buai.
0: Langsung berangkat.
1: Oh.
0: Tapi lama di Palu.
1: Oh.
0: Lama di Palu karena apa? Kapal di bawah kapal.
1: Iya lagi menunggu kapal.
0: Iya. Nunggu itu nunggu mali alolo uti kalau pengin tahan lama.
1: Iya kalau pengin suka deh itu. Iya. Dah terkecuali kalau dia pembuatan bagaimana biasanya suka dia jaga bajamur.
0: Itu loh. Ndak beto jamur, ndak biar anak-anak, ndak bawa jap meja jamur.
1: Tak ada. Tak ada. Colok ke sana di kopi itu.
0: Ya udah, mau hilang ke sana itu jamur. Ya, nah itu, ya, alhamdulillah ti meledungkan nono. Ya, lo nak meeting melihat atas pasir, mai karena kepingin melihat Maulud itu belum tahu.
1: Saya.
0: Jadi orang rombongan kemari. Ya tan lo tak putus langkah to bongo tau tadi.
1: Bongo.
0: Oh, karena ada Teh Antobia di sana.
1: Oh, iya betul.
0: Ente pesahib, ente pesahib.
1: Si Om Anto.
0: Yo. Ila, main tuan tanah tio.
1: Tuan tanah berarti tidak boleh.
0: Ya itu iba ku dapat dia. Anto, ente ini tuan tanah ulti masa Allah biar bo ini kalau pengin satu biji tidak ada anak mendapat rasa dari PNT apa ini kuni ulti eh mengancam ini kuni. Ya. Karena super panggung my betin. Ya. Penyanyi-penyanyi dulu.
1: Iya. Yeah.
0: Iya. Yeah. Enggak penyanyi dong kok hilangi. Ya penyanyi tuh betul dong kok hilangi. Tapi sekarang, apalagi karaoke. Nah, open daily lihat tuh tompe nana buti ampun tim menyanyi. Tapi mata tuh tamanya menyanyi buti mama oboh bulongan aku eh. Edah wo kembali buti aku. Tapi sekarang kalau para petani sekarang ini dorang tinggal menghibur. Saya lihat ada bawa salon yang muda-muda. Ada salon yang kecil ini.
1: Iya, speaker,
0: dia,
1: speaker.
0: Ya, speaker ini baru dia di pada petas anu menuju ode pengimba itu tak putar ini bilang ah ini ikuti perkembangan zaman namte yang muda-muda. Apalagi pat orang sana itu kan musim panen. Ih, ada bawa salon ini yang speaker ini dorang. Baru dorang sementara berputar musik. Ini gagap pembangkit semangat Allah am itu. Memang termasuk imun am musik itu ya.
1: Iya.
0: Nah, apalagi kalau dorang mau makan, ulum itu di muka rumah. Ya mahipo, siapa ini yang ribut-ribut di muka rumah? So ada musik, banyak orang bercerita. Saya kira ini unjuk rasa. Jata hati botah mengotol hati numpang duduk yang agak-agak Allah ini nah itu deh wanu mau lagu-lagu pak kau ni para lu ngolo lihu lagu tu mengoli
1: mau putar di sana ya
0: yeah. Ngolo lihu lagu para lu oligon nanti kalau body bless this mau isi kamar berapa jam
1: 6 jam boleh.
0: Iya. Bahkan ini saat ke 24 jam. Ente pakai di mana? Di oto. Oh, di mak. Kebetulan sepupu. Telepon kamari kurang dari saat ke 24 jam itu ya. Kan itu yang namanya flash disk, ada ia bergantung dari tape ini pol selingan pol.
1: Iya.
0: Kalau flash disk ini tergantung di tape-nya itu. Ada dia baca menurut abjad. ABCD. Ada dia baca menurut mekase masuk lagu mekase masuk di flash disk. Kalau lagu A yang duluan kase masuk itu yang duluan dapat baca. Nah, kalau dia flash disk tape yang begitu tidak menurut urutan tapi menurut pemasukan di flash disk, jangan cabut flash disk dari di auto. Mekase mati sekalian dengan mesin toh. Begitu mekase hidup kamari berlanjut lagu. Tapi kalau di rumah, tu orang mau kasih mati, begitu cok ulang, mulai dari lagu
1: mulai
0: pertama.
1: Mulai dari awal.
0: Itu boleh itu. Lo ngolah. Odit. Bos sekedar selingan boleh itu. Bos karena saya lihat ayam muda-muda itu di petani. Di pengotor lama itu untuk hidup luar musik. Bilang, perkembangan ini. Belum mabuk baku nih. So, memang iya harus begitu. Ikut perkembangan tuh. Tapi jangan lagu-lagu Allah melulu. Dah boleh putar ke sana Allah radio mal pahangata. Dah boleh putar ya mau tak RRI supaya mau dapat informasi begitu. Informasi lo BMKG buti.
1: Yeah.
0: Polok dulahe. Nah sekarang ini paturan sana panen. Memang bolo masih Napoleon dia tanya. Masih na ati hidup terus. Tidak ada yang berhenti. Karena apa? Ini padi sekiring semua. Malu hehe ngamil apa tahu. Ya mau tidak mau bagiling terus. Kalau lalu ujang bage ati lo banyak padi lo rusak. Nah itu di ma pengotola poli pale de bodong ko cerita tu Tapi itu boleh kesempatan ati lo petani. Karena biaya boti lo pertanian boti de bomonga ongkos sinana Biaya besar. Nah ini kesempatan no petani politik. Begitu Allah ada kesempatan no petani rica.
1: Iya.
0: Tapi yang isap jari ini petani dari Tamate. Itu yang isap jari. Tapi karena ini ya banyak UMKM, apa tidak boleh diadakan pabrik atau pemerintah mengadakan pabrik untuk saus tomat? Atau tomat ini dibikin jadi apa? Supaya hati jangan rugi hati para petani. Jangan-jangan petani ini cokeo dorang so tidak mau tanam tomat, itu orang mau makan apa? Petang hutu dabu-dabu jak tamate. Hutu tilum itu jak tamate. Ah, dakti. Nah, tapi mudah-mudahan juga para petani beti ya sabar ya. Siapa tahu dengan adanya perkembangan sekarang ini. Dan itu pasti ada itu pabrik itu pasti mau ada itu. Oh, itu oleh jangan tomat, malita. Oleh kalau berlebihan malita, bikin sous lo malita kok?
1: Iya.
0: Nih itu untuk itu supaya juga tidak rugi. Mama di oh tuh ada bukti malita sekarang ini nana 100 berapa nana
1: 127 di beda-beda ada yang 150 di tempat
0: yang,
1: lain
0: yang kualitas bagus
1: baru yang tidak yang itu. Tidak pidis itu cuma 127
0: ya. Ini itu wanu kualitas di atas 150 nak.
1: Iya. Nah, Pak, ini ada komentar dari Tipa Mursyid. Bo apang coe yang torang ada makan di kapal. Pokoknya yang berbahan basi, torang kasih habis tolangga basar, torang ada dapa.
0: Kamain ente ya. Kalau orang badikili apa?
1: Sebab aku saing deng orang badikili.
0: Hamba ente.
1: Lo tapu toyo po olo.
0: Njol, jadi lo tau toyo pulo maklo kue dia.
1: Baru napa politik pamu sobako deh. Jika pergi mencari kelapa, hendaklah kita berkerudung kain. Cerita habis tidak mengapa, nanti berjumpa di tempat lain.
0: Man.
1: Artinya itu my ledengku.
0: Enjo. Nanti lo peela melo pujongko. Enjo. Nah itu betul. Tapi ini mudah-mudahan Pak, ya, ke depan ini tetap tercetak para petani-petani milenial. Karena di wilayah kita ini produksi pertanian itu yang paling menonjol.
1: Iya.
0: Nah kalau tidak dicetak regenerasi dari petani, akankah jadi bagaimanakah? Anggup bokeh.
1: Akankah
0: jadi bagaimana?
1: Bagaimanakah?
0: Yo, nama pendek lama. Abu juga mahu aku tu cuma pilih pelajari Pak Mustang Pujangga dari Gorut. Kalau pendek lama, abu juga mengundang tu. Duma aku tu, mai mau mutu mahu aku tu lo, mai mau bubulo. Hati-hati Pak Kuni.
1: Hati-hati tato indah.
0: Indah bawa di topa amiati yang menghitupo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sampah di belakang rumah tuh udah numpuk. Nanti jangan lupa angkut sampahnya ya. Terus dibawa ke tong sampah di jalan sebelah.
1: Iya, iya. Begini nih jadinya kalau petugas kebersihan nggak sampai masuk ke rumah buat ngangkut sampah.

dengan semua orang. Tidak ada salahnya kan membiasakan perilaku yang baik, apalagi jika perilaku kita bisa berdampak ke orang lain.

0: Lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Hihi, berang apa ini? Hihi, berang apa ini? Hihi, hihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama ada di pantai ke kolam sampah kafe.
3: Oh no.
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai.

0: Rakyat Gorontalo menyimpan limpahan budaya dan sumber sejarah dalam tradisi mereka. Budaya dan sumber-sumber sejarah tersebut dari generasi ke generasi disampaikan dalam berbagai bentuk dan rupa, arsitektur sastra, dan terutama tradisi lisan. Masyarakat Gorontalo menganut suatu prinsip tradisi yang sangat kental dengan nilai-nilai agama. Hal itu dapat terlihat dari semboyan adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Perjalanan masyarakat Gorontalo sejak lahir hingga kematian mengandung nilai-nilai adat budaya. Dalam kehidupannya, masyarakat Gorontalo tidak pernah terpisahkan dengan agama dan tradisi keduanya saling menjaga agar tetap serasi sebagai pedoman hidup. Begitu banyaknya tradisi di Gorontalo yang memiliki peran dalam Islam, salah satunya adalah tradisi lisan atau budaya tutur. Gorontalo memiliki aneka ragam warisan budaya, diantaranya budaya tutur seperti Meraji, Tanggomo, Dikili, dan Mohungguli yang harus dilestarikan. Keempat budaya tutur tersebut dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Meraji merupakan salah satu kebudayaan masyarakat Gorontalo yang berkaitan dengan pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naskah yang dibacakan tertulis dalam bahasa Gorontalo dengan menggunakan huruf Arab Pegon atau Arab Melayu atau juga disebut huruf Jawi.
1: Meraj itu adalah pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun dilaksanakan juga di Indonesia dan khusus di Gorontalo itu ada khas tersendiri karena dibalut dengan budaya yang kita.
0: Sementara Tanggomo, sebagai sebuah sastra lisan, biasa digunakan sebagai hiburan untuk mendidik masyarakat atau memberikan informasi, cerita-cerita, peristiwa heroik, program pemerintah, dan lain sebagainya.
2: Tanggomo itu adalah terdiri daripada kejadian-kejadian yang ada di masyarakat yang dia lihat, yakni secara visual, kemudian yang dia dengar secara audio, kemudian dalam apa yang dilihat di dalam masyarakat itu sendiri. Contoh konkret seperti misalnya kejadian 23 Januari 42 di mana Guru Balang Nani Wartabone melaksanakan kegiatan untuk menaikkan bendera merah putih ada di dalam Tanggomo itu.
0: Ada juga budaya tutur Dikili. Tradisi ini diucapkan secara berlagu yang berisi pujaan dan kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tradisi ini dilaksanakan saat memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Rabiul Awal.
3: Pada prinsipnya Dikili itu ada satu aktivitas kegiatan berzikir. Berzikir yang di dalam budaya Gorontalo itu dikemas menjadi kegiatan seni. Kegiatan seni yang semua orang mengetahui karena pelaksanaan Dikili itu sering pada saat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu semarak dan meriah di Gorontalo. Kalau dilihat dari klasifikasi sebenarnya banyak Dikili, ada Dikir Maulid, ada Dikir Naba, ada banyak sekali hal yang kata dan Dikir. Tapi di sini ada hal-hal yang perlu diketahui di sini. Memang asalnya dari negeri Arab. Ada kata-katanya itu seperti di sini kan ada ya Nabi salam alaika dan seterusnya itu kan itu kata-kata Arab tetapi diseling-selingi dengan budaya Gorontalo masuk juga bahasa Gorontalo di sini. Oleh karena itu zikir ini karena dia sudah menjadi bagian dari budaya Gorontalo dikenal dengan istilah kita yang namanya Dikili.
4: Lalu zikir datang ke Gorontalo itu dibawa oleh Sultan Eyap tahun 1663 sampai 1661. Waktu itu Sultan Dayata ini diundang Studi Banding ke Ternate. Waktu di sana dia terkesan dikir di Ternate itu Al-Marjani.
0: Budaya tutur lainnya adalah Mohungguli. Budaya ini menjadi salah satu dari ragam prosa lisan Gorontalo.
5: Jadi Mohungguli itu adalah cerita rakyat Gorontalo yang terdiri dari dua. Yang pertama adalah cerita yang benar-benar terjadi atau yang kedua cerita yang berdasarkan mitos kepercayaan masyarakat yang dikaitkan dengan kejadian suatu wilayah yang menjadi nama, kemudian dikaitkan juga dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, misalnya asal mula Danau Limboto, kemudian legenda, kemudian juga sejarah-sejarah itu diceritakan melalui Ungguli.
0: Keempat budaya lisan Gorontalo tersebut saat ini hampir seluruhnya hanya digeluti oleh orang-orang tua. Sangat jarang kita dapat melihat anak-anak muda menekuni budaya ini.
6: Selama ini kan hanya orang-orang tua, sekarang sudah masuk pada anak muda, dan kita harapkan tahun 2020 nanti ini akan bisa kita kembangkan, dan mungkin kita akan melakukan pagelaran. Pagelaran secara besar-besaran dari kabupaten kota, dan nantinya akan punisnya ke provinsi. Bukan tidak tertarik, tetapi mereka kurang disentuh. Saya setelah kita lihat, setelah kita melakukan bintek, ternyata mereka itu kurang disentuh. Bukan karena tidak tertarik, tidak ada yang menyentuh mereka. Karena mereka juga punya tanggung jawab.
0: Adalah Bima Katara, seorang anak SMA, penerus sastra lisan di Kili. Ia tertarik untuk menggeluti budaya ini sejak memasuki sekolah menengah atas.
7: Ya, saya untuk menggeluti budaya Gorontalo, saya tertarik. Karena dengan dalam budaya Gorontalo itu juga kan saya di situ mengeluarkan suara. Jadi kalau yang lainnya itu mengeluarkan suara hanya untuk modern-modern, ya saya mengeluarkan suara untuk yang tradisional. Jadi kayak beda dari yang lain seperti itu. Yang menarik dari Dikil itu, ya kita kalau dalam Dikil itu kan kita saling mengenal, bisa bertegur sapa dengan orang-orang yang berasal dari kampung-kampung lain, karena kalau sudah di Dikil itu sudah menjadi satu persatuan. Tapi dalam satu persatuan itu juga ada perbedaan, yaitu perbedaan dari perbedaan jago, perbedaan lagu. Jadi kalau sudah di situ, orang saling mengenal, dan dengan perbedaan itu orang saling menghargai.
0: Penerus budaya tutur yang semakin tergerus oleh zaman membuat Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo menggelorakan kembali semangat kaum muda atau milenial untuk mencintai dan meneruskan adat budaya Gorontalo ini. Dengan sebuah tindakan nyata dalam melestarikan adat budaya lisan Gorontalo, diharapkan ini akan terus terpelihara dari generasi ke generasi.
8: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah ke apa ini?
3: Oh no.
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Aku sudah rusak.
5: Hei Karang, kamu kenapa menangis? Kenapa ini? Di mana rumahku?
4: Lihat saja sendiri. Manusia egois. Bukankah kamu? Aku yang mereka rusak. Apa salahku, ikan?
5: Maafkan aku, Kak Rang. Maafkan aku. Sekarang keindahan kamu sudah rusak dan hancur. Aku akan tinggal dan berlindung di mana lagi?
4: Sekarang kita harus berpisah. Kamu harus cari tempat berlindung yang lain.
5: Kak Rang.
6: Rusaknya terumbu karang, rusak pula biota laut kita. Lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Dudelo. Kelima faktor yakni Totayowa, cara berjalan, Ayuwa, karakter kepribadian, Woyoto, merendahkan hati, Timamango, ramah tamah, Piili, kepribadian yang mendalam, dan Dupapa, penghambaan kepada Allah, merupakan pilar-pilar Dudelo, pembawaan yang berakhlak, baik bentuk pemikiran, rasa, sikap diri, tingkah laku, dan ucapan. Dudelo menjadi kepribadian, perwatakan, dan karakter dasar individual yang terbentuk di bawah pengaruh, didikan orang tua dan keluarga. Memang lingkungan sosial mempengaruhi perilaku, tetapi sistem pendidikan tradisional sudah ditanamkan lebih awal dalam istilah popodutaa toa wali, polakan sejak dini, sehingga pengaruh lingkungan tidak bisa mengubah sifat dasar individual.

FM 95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Ora, hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya. Alhamdulillah sahabat budaya Tata Rama bisa hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya untuk gelaran Senin 7 September 2026 untuk Nusantara siang akan saya bikin kelar hingga jam 2 siang nantinya. Ya, sahabat budaya, selamat pagi jelang siang juga untuk sahabat budaya semuanya yang saat ini pada menikmati siaran kami, program 4 Gorontalo. Terima kasih sudah memilih siaran kami sebagai teman Anda di sela-sela aktivitas Anda. Entah untuk sahabat budaya yang lagi di kantor, yang lagi di rumah, yang lagi di jalan, yang lagi di pertokoan, yang lagi di, pokoknya di tempat perbelanjaan semuanya ya. Pokoknya semuanya tetap semangat menjalani hari ini, sahabat budaya. Dan pastinya, sahabat budaya, saat ini kita ada di program seperti biasa, kita di request Nusantara hingga jam 11. Silakan sahabat budaya bisa ikutan request di line telepon kami di 0811430440 sama 0822599682. Di line WA bisa juga ya. Ini di 0811 bisa WA sahabat budaya. Tidak untuk di telepon WA ya, tapi hanya untuk chat aja ya. Oke, terus lagu yang bisa sahabat budaya request

0: Saat ini itu ada pilihannya dari daerah Gorontalo. Gorontalo ada dua ya, Jodo'u sama Dila Jodo'u sama Dila Osababu tuh sahabat budaya. Terus juga ada lagu dari Maluku, Jawa Tengah, Batak, Manado sama Bugis sama Sulawesi Tengah. Silakan sahabat budaya ya untuk Anda yang ingin ikutan di ajang request saat ini di 0811 sama 0822 silakan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Luhur Ndalo, Tata Ama.
0: Iya, Tano. Oke, sayang. Tano mau yang mana lagunya?
1: Lagu Maluku.
0: Oke.
1: Oke, ring salam buat Ibu Tuti, Ibu Pepi, Ibu Lika, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Spesial untuk Tata Ama. Keluarga insya Allah sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sota hilang suara. Di belakangnya Tano U, silakan sahabat budaya ya. 0811 sama 0822 silakan. Assalamualaikum.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Nini.
2: Halo.
0: Ngapain aja Nini?
2: Lagi nyantai Nini.
0: Oh, ada nyantai Uko.
2: Iya.
0: Ada nyantai dengan siapa kok?
2: Sendiri no.
0: Bu tidak asik bu sendiri.
2: Iya, sudah manis. Nenek suka menyendiri, no. Nah, nenek mau rame-rame pengumpul-ngumpul gitu, dong.
0: Nih, padahal kalau rame-rame kan gagah. Boleh membaca cerita.
2: Nenek.
0: Ada apa?
2: Lagi M? Iya.
0: Lagi M itu apa?
2: Lagi malas.
0: Oh, lagi malas ya, sama kirain iya. Lagi makan, mau lagi malas. Oh iya, oke. Okay. Mau lagi M.
2: Tidak pun begitu pun suasana ini di pagi hari ini.
0: Iya. Ama lagi mau makan.
2: Sudah makan nenek, sudah sarapan si nenek ini.
0: Oke sayang, si nenek mau lagu yang mana dulu?
2: Si nenek. Mau lagu Gorontalo itu tetamanya ya.
0: Dila Jodo'u sama Dila Osababu.
2: Itu Dila Osababu itu.
0: Okay.
2: Itu yang buat seperti nenek lagi M.
0: Oh.
2: Tidak punya penyebab itu.
0: Oh, oke, okay, oke.
2: Okay. Iya, kirim salam nenek ya. Buat Ibu Nelly, Ibu Iya, Ibu Ayu misalnya sehat-sehat. Sama keluarga lagi Oh masuk ya, sehat-sehat terus di Oma Suci.
0: Ih, kemarin ada di Oma Suci di iya, acara sini. Aku. Bukan ada datang di RRI Pol ya?
2: Iya, saya tahu itu ada acara kemarin itu.
0: Ih, Buti Nenek tidak datang ya?
2: Buti Nenek lagi ada dikir di masjid di Nenek. Dan Nenek tidak boleh menggunakan kau buat.
0: Akal poli.
2: Alam itu tetap ini tidak percaya pada diriku ini.
0: Apa tadi? Halam. Oke, lanjut baru buat siapa lagi?
2: Baru buat si Pak Nasun, Pak Asin dan semua dan semuanya Jo. Soalnya ada menunggu di barak ngaji. Kalau terakhir buat bestri nenek di Bang One.
0: Oke.
2: Okay. Sehat-sehat Bang One ya. Minta doa kepada Allah Bang One tetap sehat. Buat Tata Malu begitu, minta doa Tata Maniwa, minta doa banyak-banyak, minta
0: amin.
2: Sehat dan diberikan air rahmat dan hidayah.
0: Amin.
2: Diberikan kekuatan, kesehatan dan umur panjang.
0: Oke, okay, amin. Tidak nih, Allah begitu.
2: Tata Maniwa.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Napa dia nenek?
3: Napa dia nenek lo?
0: Kenapa dia
3: Dia
0: nenek?
3: kok menye-menye di udara dia, Pak Dit, ya, datang di RRI.
0: Dia ada bajikir kata, tahu betul kayak.
3: Ibu Lolio Poli itu, Ibu Lolio dia bajikir baru, kalau bajikir dia dia mau kasih kue gitu.
0: Oh iya, dapat lupa sama batanya itu. Dia biasa
3: iya,
0: cikil.
3: Iya, tidak betul dia bajikir itu.
0: Oh, dia biaya Hanok. Oke, Bu Nelly.
3: Ya, bajikir itu mungkin gue orang yang di dekat, dia dekat masjid. Palingan gue orang yang bajikir itu dia bilang dia yang bajikir. Ikutan di dua lagu, Jo.
0: Oke, siap. Oke, sayang, silakan.
3: Kirim salam buat anak-anakku yang di samping. Ada Alan Kia, insya Allah anak-anak sehat selalu. Insya Allah dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
0: Amin.
3: Buat Pak Udin, Pak Saniko. Ada Oma Suci, Oma Apni, Tanau. Ada Irwan Ingkawati. Ada Ibu Liz, ada Rifanto. Ada... siapa ya? Bung Aman, silakan masuk. Ada Bunda Farida, por sama-sama aja tanpa terkecuali. Spesial buat kata amatku sayang cinta, insya Allah diberikan kesehatan panjang umur bersama si adik sapi. Insya Allah dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
3: Terima kasih kata amatku sayang cinta.
0: Terima kasih sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bu Nelly, silakan sahabat budaya 0811 sama 0822. Assalamualaikum. Ibu Lika so boleh masuk. So pakai HP Bayu. Halo, assalamualaikum. Halo, suaranya mana? Halo. Halo, ha. Saya hitung sampai tiga, ah. Kalau tidak ada nanti bisa coba lagi, oke? Okay? Satu, dua, tiga. Oke, okay, ama ke WA dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya luhur dalo dari Cikartin di Tangkobo. Pengen lagu Bata, kirim salam buat Ibu Inong, Ibu Meli, Ibu Sian, Ibu Norma, terakhir buat Ivar yang ada di Manado. Spesial buat Tata Rahma, semoga ditemui dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih juga buat Cikartin.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Joko Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.

0: Silakan sahabat Uday untuk sesi kedua di 0811 sama 0822 dan saya ke WA dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari In yang punya Puhuata. Oke, In, silih lagu Dila Odila Jodou. Kirim salam buat semuanya, salam sehat selalu. Dan tidak lupa juga buat Enga Fani, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat, lancar rezeki. Amin, terima kasih ya buat Tata Ama. Oke, terima kasih juga. Semoga Tata Ama sehat walafiat dan lancar rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ke WA lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malika ada cari WA perompak tidak ada. Oke, okay. Ini request budaya Hulundalo, lagu tolong dipilih saja dari Ibu Lika di Suwawa. Pendatang lama baru hadir lagi. Buat Tanou juga, buat Tinene, buat Ibu Nelly, Ibu Rostin, Oma Suci dan semuanya. Spesial buat Ibu Kartini. Ibu Kartini itu tuh saya, sahabat budaya. Kalau Ibu Lika tuh manggil saya Kartini, entahlah. Dan polo heng ini jantung pisang kohengo. Oke. Pokoknya mau polo hengu jantung pisangnya udah deh mari. Iya, pengen banget tuh makan jantung pisang tapi aduh yus, tinggal mati sekali mau cari jantung pisang. Ada ngayal bikin kuah asam jantung pisang dengan santan jantung pisang. Aduh, Masya Allah. Ih, so malah gigi. Mau ke telepon dulu ya. Jadi yang sahabat budaya yang mau gabung silakan di 0811 sama 0822. Ini DP list lagu masih banyak juga. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Sahabat budaya Londalo, halo Tata Rama.
0: Halo juga, silakan Ibu Rostin.
1: Lagunya Jawa.
0: Lagu Jawa. Oke.
1: Kirim salam buat Indonesia, Tanou, Masio, buat keluarga ada Tionyo, Kak Eru, juga yang ada di Kinajaya, ayahanda yang ada di Kinajaya, yang ada di Unggau juga, buat ayahanda juga di Unggau, salam buat semuanya, buat sama-sama bersama terkecuali. Yang paling spesial buat Tata Rama yang baik hati. Insya Allah bersama-sama keluarga
0: terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Rostin, silakan 811 sama 0822. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Nenek, Nenek Oma Suci sayang.
2: Maaf nih.
0: Oh maaf nih, oh astaga makir Oma Suci. Oke okay, maaf nih sayang, silakan.
2: Oke, sama. Masih ada lagu Gorontalo?
0: Dila Osabab. Dila, oh enggak, Dila Jodou. Soalnya Dila dua-dua ini.
2: Dila Osababu,
0: udah tadi Dila Osababu udah tadi. Sekarang Dila Jodou.
2: Oh iya. Oh, salam buat sepupuku di sebelah. Ini saya lagi mentor. Bisa saya bersama keluarga, bersama suami serta yang juga buat seluruh family. Keempat tempat terkecuali sama. Siang, menjelang siang. Lalu
0: okay.
2: Tata Ama bisa satu lalu sama keluarga.
0: Amin.
2: Tetap lanjungan Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin,
2: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, silakan di belakangnya Oma Afni. 0811 sama 0822 ya, satu penelpon lagi. Silakan sahabat budaya. Oh, satu-satu ya. Dua-dua-dua kayaknya. Heeh. Oke, kita ke lagu aja dulu sahabat budaya. Selamat siang untuk sahabat budaya semuanya yang baru menyatu hati bersama kami. Kita ke Bambang Petruk dengan apa nih judulnya? Pokoknya lagu Jawa deh. Terus ada Dila Jodohu dari Dodi sahabat budaya.

0: Dodi Dila Jodoh sahabat budaya. Dan saya sekali untuk request Nusantara mencukupkan sampai di sini. Insya Allah kita bisa ketemu besok-besok lagi ya sahabat budaya. Dan masih lanjut sampai jam 2 tetap aman nemenin sahabat budaya. Kita akan bersama-sama lewat berita bahasa Gorontalo, tapi sebelumnya melewatin dulu yang melewat berikut ini.
1: Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tolong talo. Botia polima bantabandalo habali lo hulon talo. Habali uhi walia me tolipundo botia. Tehas din Daniel Watia ta mopotunggulolo ia. Mengudulawa mengota to, to umo ela dulahu owalilio lobu alemo, uma dulo pula pitulo taunu, ma mo kalaja helumo wolo la iati, uma mo po ota wolo u woluo tolipu, uau ma mengohihiango ode UMKM. Iwakili libupati lobu alemo Lahmudin Hambali lo otangulai, dulahu o walilio Kabupaten Lobualemo modehu to tanggal 12 Oktober utalu-talu. Uma mo po ota wolo u woluo to bualemo wa uma mo po kolio a UMKM. Uma ilo tanggula me libupati rumpagau mo ela dulahu o walilio Lobualemo boti pamalenda ma mo mandu olo tango lihu lolota tadila mambo. Moena dulahu owalilio lo bualemo dila bo mai ramelio na bo mai potolo elala ukilalaja matilungkulo utonu. Pohilelio ode mo a amije jeri to bualemo ma mo polai akalaja to u momaya la iati.
1: Ayua merupakan karakter kepribadian yang rendah hati, ramah dan lembut. Sifat kedermawanannya tulus tanpa pamrih dalam bentuk apapun, kecuali hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana dan siap berkorban untuk kepentingan umum, pemaaf dan tidak dendam, sebab dendam hanya mendatangkan ketidakbahagiaan dalam hati sanubari. Sejarah membuktikan antara Pohala Ahulondalo, negara Syarikat Gorontalo, dan Pohala Alimutu, negara Syarikat Limboto, bermusuhan beratus tahun hanya karena dendam kesumat yang turun-temurun. Namun, permusuhan ini reda karena hati bida'a atau Khatib Agung Eato dari Gorontalo dan Jogugu atau Patih Popa dari Limboto telah mengkampanyekan betapa pentingnya sifat pemaaf.
0: Odu olo ito donggo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Tapa lalu lo duhu to kota lo hulondalo he odu henga tapa lalu. Tabo ta hipo donoria boli dio mao donor sukarela bo iilangi. Wakili lo kapala unit transfusi darah mialo UTD to kota lo hulondalo Dr. Sapriani Ibrahim lo otangulai. Owo dolo duhu utanggula lio donor pengganti umahe usaha mai lo ungala amialo sahabati lo pasien. Owo luo lo donor sukarela muti palalu da ato umai mo powo luo lo duhu. Nabo mo danta ta dila mo huto mo donor wo luo ta mohe ta hawatiri boli mo lilimbuto. Wow, habari de umo donor buti mai mo otopotala. Padahal mo donor buti mai mo osehati. Palalu odela iati wahyala pahamu umo donor buti mai mo osehati wow mai mo osalamati ilanggang oto panyaki. UTD mamo kalaja helumo wolota okalaba. Alihu pasieni palalu mailo duhu matia ma watu-watu.
2: Tahuda lo momo panggola. Tamo toto anga ito, wohiala taluhu. Wau ta pola ngola ito, wohiala ualo.
3: Yang haus itu diberi air, dan yang lapar itu diberi makan. Artinya bantuan yang dapat digunakan.
0: Odu olo ito longgo lamia tia ta bali u bahasa lo hulon talo. U donggo wade wade ta polo dulahe tolipu lo hulon talo botia, debo ma ilo rasawa lo mongotani. Odelo to bualemo, mo data, mo ngotani, ilo lude lo binde. Inangi lio lo taluhe uma hetalua lo mo ngotani masati aboti, ti diopo dila ohu ila lo irhasi, tunggulo hasil lo binde dila owali dio. Ita ua lo tim kerja penyulo pertanian to bualemo eni masruro lo otanggulai, to polo dula heboti o tutu ma lo he ngulo meo. Tunggu lo ta lo lude lo binde dila o alia lo hasili. Dabo uano ta to pangimba debo donggo mo otuli. Sabu donggo he mo otapu taluhu londo iri hasi. Ele ponu donggo wade-wade to polo dula he odie mengetani lo pangimba donggo o harapani u mengetolo.
2: Lumadu
3: to bungo-bungo lio iluo dio. Wow bilunggata tunggulo wua ata.
2: Dari pohonnya ditebang dan akarnya dicabut, artinya membasmi sampai ke akar-akarnya.
0: Oduh lo itu longgo lamiatia tuhabali ubah bahasa lo hulondalo. Hili risasi lo maluo, upo hutuo dia to hulondalo, ma tole ngota lo umo powoluo tolo tula de lo huta. Iti gubernur Gusnar Ismail lo otanggulai, hili risasi lo malu abuti, ma hepo ola patulio to tolo tula de, alihu kalajalio monona olo umo to yunuto. Owolo lohuta uma pomangulala buti upalalu. Boli mo powoluo wolo umay mo ohu ila prohoram buti. Iido tanggula may le gubernur Gusnar Ismail potala owolo lo hilirisasi lo maluha buti may mo olay ati la pulo waw tutumulo na iati. Wow, may mo oro dawa ekonomi tolipu. Dabo utie musikala jala helumo. Wanu ito helumo bolihu idumo timbungo. Wau modaha u amani alihu moto duo u sanangi.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Bo odelo wadala lo ohuli.
4: Seperti kuda terlepas artinya liar dan binal.
0: Odu olo itu longgola miatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Labo maa pucu tanu maha bali pulitio. Pemadam kebakaran mialo damkar toko talo hulondalo odelo donggo iilangi ma wolo ta kalakalaja lo mao. Masa tia buti damkar toko talo hulondalo boto tolu. Udah liabuti, wanu bolo woluo umo pobu, to helungolo lo tambati uwa ulalaminga. Dabo, eleponu odito, dila mo opuntuhe hila lo tato damkar, to umay mo mayala iati. Koordinator damkar toko talo hulondalo, Lutfi Abdul Latif lo otanggulai, mo'a amita kalakala jato damkar, ma popoti dehuo lio wanu bolo woluo umo pobu. Dabo pohile lio odeta mo'a ami u dilamo palongo udonggo topolo dulahe odie. Umai mo popele hio to umo pobu.
2: Lumadu lomo panggola.
4: Bo odelo polihu lo tundu.
3: Seperti mandinya timba, artinya asal mandi.
0: Mengudula awa mengutato. Tanubo o odimola uma bilopo sambe umay lamiatia to hianga botia. Insya Allah poli de modudunga ya to hianga peenda main. Mengundula awal mengotato, habali betia, ju tanumai lapato. Udilamu batato, maapu ode mengotato. Utilalato bahasa bolo pohideala potunu wa potuhata. Wah utilalato lo iya, ende bolo potunu lo mei amiatia. Wah, tia teh has din Daniel. Bolome i odu ola po'o-po'o danta. Na bo ando to'u di pomohindo. Amia tia ta tapu mo po'ela mai. Lolaita isi-isi ali. Dilamo palongo to'u hitua-tua ua. Ti diopo udonggo wade-wade to polo dulahe odie. Inde bo oditopo. Wah, tia mohindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Joko Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.
1: FM 95,1 MHz.

Dekat Deng Mama, sahabat budaya. Mary Gasper, satu tampilan dari Ambon Manise. Spesial untuk sahabat budaya semuanya. Dan semoga bisa menghibur juga yang saat ini lagi pada menikmati suasana kerjanya, sahabat budaya. So, dekat untuk jam kita orang istirahat siang, yang mau sholat, yang mau makan siang juga, monggo ya. Udah persiapkan aja sahabat budaya. Mungkin kita orang bisa baku bantu di tamannya, mau makan di mana. Sahabat tahu ada list untuk rumah makan A, B, dan C gitu kan, sahabat budaya. Mumpung masih tanggal-tanggal begini, masih seru gitu untuk ngajak ngumpul sama teman-teman gitu ya, sahabat budaya. Oke, skip aja dulu nih sahabat budaya. Tata Ama punya informasi updatean di saat ini, informasi updatean nasional ya, seputar abu vulkanik, sahabat budaya. Jadi ada 8 bandara kembali ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Jadi Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi itu mengatakan penutupan dilakukan pada Senin 7 September 2026 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan keputusan tersebut diambil berdasarkan data dan informasi yang diterima Kementerian Perhubungan dari BMKG. Pemerintah juga terus memantau perkembangan sebaran abu vulkanik dan kondisi cuaca di sekitar Gunung Anak Krakatau. Dudi mengatakan Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi pada Minggu malam, sahabat budaya, dan erupsi tersebut menghasilkan sebaran abu vulkanik baru yang berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan. Nah, dengan data yang kami miliki diperoleh dari BMKG, kami memutuskan untuk 8 bandara yang kemarin ditutup masih tetap kami tutup hingga pukul 18 sore nanti. Namun demikian, kami terus memantau informasi yang kami peroleh dari BMKG, ujar Menhub Dudi dalam konferensi pers di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Senin 7 September 2026. Menhub juga mengatakan arah angin di sekitar Gunung Anak Krakatau bergerak berbeda pada beberapa lapisan atmosfer, dan kondisi tersebut, sahabat budaya, membuat abu vulkanik masih bertahan di sekitar sejumlah bandara yang berada di dekat dengan gunung. Nah, untuk informasi selengkapnya terkait berita yang sudah Tata Ama bagikan tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: Femi, saya mau konsultasi nih. Aduh, anakku akhir-akhir ini lagi tantrum. Gimana ya cara mengatasinya?
1: Bu Siska, tantrum adalah hal yang wajar terjadi di anak, terutama di usia 1-4 tahun. Ini adalah cara mereka mengekspresikan emosi yang belum bisa mereka ungkapkan dengan kata-kata.
0: Tapi kok rasanya susah ya? Apa aku harus memarahi dia?
1: Ya, tidak perlu marah, Bu. Hadapi saja dengan tenang. Yang pertama, Ibu bisa melakukan atau memberikan pelukan untuk membuat anak merasa aman. Dengarkan juga dan pahami apa yang mereka rasakan. Jangan kasih imbalan juga untuk perilaku tantrum, tapi ajarkan mereka cara menyampaikan keinginan dengan baik.
0: Oh, jadi harus sabar ya, Bu Femi. Terima kasih ya tipsnya.
1: Tentu, Bu. Ingat, kesabaran orang tua adalah kunci untuk membimbing anak tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: آتِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Qur'an sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Kisah sahabat Nabi, Qais bin Sirma, pingsan saat puasa pertama kali. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perintah puasa pertama kali diturunkan, para sahabat masih bingung dengan batasan-batasannya, sehingga ada salah satu kisah sahabat Nabi yang pingsan ketika tengah berpuasa untuk pertama kalinya. Qais bin Sirma adalah salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang pingsan ketika itu.

Dikisahkan, Kais pernah pingsan pada pagi hari karena berpuasa, sedangkan ia tidak makan sahur pada malam harinya. Ketika itu para sahabat Nabi menganggap bahwa makan, minum, dan menggauli istrinya pada malam hari bulan Ramadan hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Sedangkan Kais yang kelelahan karena bekerja sepanjang siang hari sehingga tertidur sangat pulas ketika waktu berbuka tiba. Ketika puasa Ramadan belum lama diperintahkan, batasan boleh makan dan minum selama bulan suci itu belum ditentukan secara jelas. Tidak aneh jika para sahabat Rasulullah kala itu belum terbiasa untuk mengatur jadwal makan sahur dan berbuka, sehingga sebagian sahabat ada yang berpuasa lalu tertidur sebelum berbuka atau tak lama setelah berbuka. Akibatnya, mereka pun tidak sempat makan sepanjang malam, bahkan ada yang kebablasan tidak sahur, serta baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal, kala itu suhu udara di Madinah sangat terik karena puasa berlangsung pada sekitar bulan April. Suatu hari, Kais bin Sirmah Al-Ansari, ketika saat berbuka tiba, dia pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Apakah kita punya makanan? Maafkan aku, suamiku, hari ini kita tak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab istrinya. Istrinya lantas meninggalkan rumah untuk mencari makanan. Sedangkan Kais bin Sirmah yang seharian bekerja berat segera tertidur pulas. Ketika istrinya datang dengan membawakan makanan dan melihat suaminya tidur sangat pulas, dia tidak membangunkan suaminya dan hanya bergumam, "Kasihan engkau suamiku." Karena sudah tertidur, maka sejak saat itu pula, ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali terbenam pada keesokan harinya. Sehingga hari itu, Kais tetap berpuasa dan melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba, di pertengahan hari, Kais bin Sirmah jatuh pingsan karena kelelahan dan belum makan. Kejadian yang menimpa Kais tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Uhillalakum

dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka sementara kalian sedang beritikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Karena itu janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Betapa gembira kaum muslim ketika mendengar wahyu yang demikian itu turun. Mereka kini tidak lagi kesulitan dalam melaksanakan puasa mereka karena ketentuan-ketentuannya sangat gamblang dan jelas bagi mereka. Semoga bermanfaat.

0: Tari saronde adalah salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di masyarakat Gorontalo. Tarian ini diangkat dari tradisi masyarakat Gorontalo saat malam pertunangan dalam rangkaian upacara perkawinan adat. Selain menjadi bagian dari acara pernikahan adat, tari saronde juga sering ditampilkan dalam acara seperti penyambutan, pertunjukan seni, dan festival budaya. Biasanya ditampilkan oleh para penari pria dan penari wanita yang menari dengan gerakan yang khas dan menggunakan selendang sebagai atribut menarinya. Terinspirasi dari upacara adat Balia yang mengungkapkan rasa syukur yang dibawakan dalam tarian. Menurut sejarahnya, merupakan tarian yang diangkat dari tradisi pernikahan adat masyarakat Gorontalo, dijadikan sebagai sarana mohile huwali, yaitu menengok atau mengintip calon istri, karena masyarakat Gorontalo pada zaman dahulu masih belum mengenal yang namanya pacaran seperti sekarang, sehingga hubungan mereka masih dipegang penuh oleh kedua orang tua atau keluarga. Tarian ini biasanya dilakukan oleh mempelai pria bersama orang tua atau wali di hadapan mempelai wanita. Sambil menari, mempelai pria bisa melirik ke arah mempelai wanita untuk mengetahui seperti apa calon pendamping hidupnya. Sementara mempelai wanita yang berada di dalam ruangan akan memperlihatkan sedikit dirinya agar mempelai pria tahu bahwa dia diperhatikan. Di masa sekarang ini, prosesi tari saronde juga masih tetap dipertahankan dalam rangkaian pernikahan adat Gorontalo, sehingga meninggalkan makna sendiri di dalamnya dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dalam pertunjukan tari saronde biasanya diiringi oleh iringan musik rebana dan nyanyian vokal. Sedangkan tempo yang dimainkan dalam mengiringi tarian ini disesuaikan dengan lagu dan gerakan para penari.
1: Anda, Binte Biluhuta atau sup jagung dari Gorontalo mempunyai ragam rasa. Ada rasa manis, kecut, gurih, dan pedas. Binte Biluhuta salah satu makanan favorit masyarakat Gorontalo yang segar dan gurih. Apalagi sangat cocok dinikmati pada suasana dingin, terutama bagi mereka yang lagi influenza. Cara penyajiannya pun sangat berbeda dengan sup-sup yang lain. Pada saat masakan ini disajikan, bumbu-bumbu yang membuat rasanya berbeda, seperti cabai rawit penyebab rasa pedas, daun kemangi, dan jeruk nipis penyebab rasa kecut diletakkan pada wadah yang berbeda. Binte Biluhuta dimasak dengan menggunakan bahan utama ikan, walaupun begitu tidak berbau atau amis, karena bau amis tersebut akan ditutupi oleh rasa kecut dan pedas.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Baik, sahabat budaya, tampilan dari Alfa Trio Dodo Samba itu satu tampilan dari daerah NTT, sahabat budaya, menemani siang kita dan tidak terasa sejam 12 lebih 39 menit waktu Indonesia Tengah. Lagi makan siang pasti ya, ini waktu jamnya kita istirahat untuk makan siang, sahabat budaya. Oke, semoga juga makan siangnya nggak hanya sekedar bikin kenyang tapi ada isinya, artinya ada karbonnya, ada proteinnya, ada vitaminnya di sana, pokoknya ada gizinya gitu, sahabat budaya ya. Oke, sahabat budaya, untuk updatean informasi siang ini, sahabat budaya, ternyata awal pekan rupiah itu dibuka melemah, sahabat budaya. Jadi nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Nah, berdasarkan data Bloomberg, rupiah terpantau dibuka turun 0,10% atau 17 poin ke posisi 17.659 per dolar Amerika Serikat. Nah, posisi rupiah dalam pembukaan perdagangan hari ini lebih rendah dibandingkan saat penutupan perdagangan akhir pekan kemarin pada Jumat 4 September 2026. Rupiah juga ditutup naik 0,21% ke posisi 17.642.000 per dolar Amerika Serikat. Nah, sahabat budaya, dari sisi teknikal kami perkirakan rupiah hari ini masih rawan melemah terhadap dolar Amerika Serikat dan nilai tukar rupiah akan menguji di area 17.734 sampai 17.772 per dolar Amerika Serikat sebagai area terdekatnya, sahabat budaya. Dan rupiah juga berpeluang untuk menguat ke kisaran 17.476 sampai 17.519 per dolar Amerika Serikat. Dan penguatan ini bisa terjadi bila rupiah mampu bergerak ke bawah 17.612 per dolar Amerika Serikat. Sebagai supportnya, maka terdapat potensi rupiah menguat pada 17.476 sampai 17.519 per dolar Amerika Serikat. Herbiat juga akrab dipanggil Didit mengungkapkan sejumlah faktor utama yang akan mempengaruhi pergerakan rupiah hari ini, diantaranya sikap pasar yang menunggu data cadangan devisa yang akan dirilis Bank Indonesia hari ini. Data No Farm Payroll, sahabat budaya, yang dirilis Amerika Serikat akhir pekan kemarin itu juga menunjukkan penambahan 162.000 pekerjaan dan angkanya lebih besar dari perkiraan pasar antara 53.000 sampai 56.000 pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya, Anda bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: muka Anda. Jutaan keindahan di Tanah Sangihe. Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangihe yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahengetang. Gunung api bawah laut Mahengetang, ekosistem terindah kedua di dunia.
1: Selama masa kendali Belanda di Indonesia, wanita-wanita Eropa mulai menggunakan kebaya sebagai pakaian resmi. Kebaya, asal kata bahasa Arab abaya, yang berarti pakaian. Dipercaya kebaya dulunya berasal dari daerah Tiongkok yang sudah berusia ratusan tahun lalu. Yang kemudian penggunaan kebaya mulai menyebar dari Malaka, Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Kebaya bukan hanya sekedar pakaian biasa, tetapi menyimpan makna khusus dan memiliki nilai-nilai kehidupan. Bentuknya sederhana, dapat disebut sebagai wujud kesederhanaan masyarakat Indonesia. Wanita yang sering menggunakan kebaya akan terlihat terbatas dan sulit melakukan gerakan yang cepat. Ini menandakan bahwa seorang wanita hendaklah bersikap gemulai, halus, dan lembut. Di masa kini kebaya masih tetap terlihat digunakan oleh sebagian perempuan. Tidak digunakan lagi dalam sehari-hari, tetapi lebih pada perayaan acara-acara tertentu. Model dan bahannya pun sudah semakin bervariasi sesuai dengan perkembangan zaman, yang membuat perempuan yang menggunakannya lebih anggun dan cantik.
2: FM 95,1 MHz.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Tahukah Anda uniknya menu ayam Iloni di Gorontalo? Salah satu menu yang juga populer di Gorontalo adalah menu ayam Iloni, dan konon menu ini adalah bisa ditemukan hanya di Gorontalo. Bentuknya hampir sama dengan menu ayam bakar kebanyakan, tapi yang membuat beda adalah racikan bumbu yang digunakan sebagai penyedap rasa ayam ini, menggunakan rempah-rempah jahe, kemiri, kunyit, bawang merah, dan bawang putih, serta rempah khas Indonesia lainnya. Uniknya, hidangan ini juga diberi santan sehingga membuat cita rasa ayam Iloni semakin nikmat. Rasa gurih dan pedas ayam Iloni menjadi ciri khas yang sangat melekat.
3: Mengenal permainan tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Sarensehe. Pahit tapi menghasilkan melodi yang indah. Begitulah yang dirasakan ketika memainkan musik tradisional Sarensehe. Sarensehe adalah salah satu permainan musik tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, yang dimainkan oleh anak-anak dengan cara ditiup. Terasa pahit karena sarensehe terbuat dari pelepah daun pepaya yang memiliki getah. Pelepah daun pepaya yang berongga dilubangi seperti suling. Kemudian bagian ujungnya ditambahkan plastik sehingga menghasilkan suara yang harmoni dan bisa juga sebagai pengiring sebuah lagu. Meskipun sarensehe jumlahnya berkurang, tapi masih tetap dimainkan dan tetap ada sampai saat ini.
1: FM 95,1 MHz.

Alvin dengan Pulang Jo, sahabat budaya. Ya, sahabat budaya, kadang ya sebuah lagu itu bukan apa DP nama, bukan cuma soal DP lagu dan lirik yang oke buat orang. Ada kenangan yang ikut tersimpan juga di dalam lagu itu. Jadi begitu kita orang apa ya dengar ini lagu, aduh tiba-tiba kita teringat seseorang, mungkin juga teringat suatu tempat atau juga masa pernah yang begitu berarti, begitu hemoela ingat orang Gorontalo bilang. Ada yang membuat tetorang tersenyum, malu-malu. Ada juga yang diam-diam bikin hati terasa sesak ya, karena mungkin ada kejadian yang tidak Jadi ya, siang ini sambil tetap kerja, ditemani juga dengan lagu-lagu mellow, sahabat budaya. Karena sih ya gak mungkin ya kalau kita sama lagu-lagu yang ini sekali, sahabat budaya. Jadi ya, sambil mendengar lagu-lagu mellow, kita orang nikmati juga, kita orang pe kenangan yang pernah terjadi gitu. Karena tidak semua yang kita orang rindukan itu harus kembali loh, sahabat budaya. Ada beberapa cukup menjadi bagian indah dari kita orang perjalanan hidup. Azik. Selamat menikmati siangnya, sahabat budaya. Semoga juga dengan lagu yang sudah Tata Rahma bagikan tadi bisa menghibur sahabat budaya semuanya. Terutama juga masih dengan informasi nasional nih, sahabat budaya ya. Ada ribuan penumpang loh, sahabat budaya, di maskapai Lion Air itu terlihat memadati konter layanan penerbangan tersebut. Di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta atau SUTA, pada penumpang tersebut terlihat memadati konter layanan Lion Air sejak Senin pagi 7 September 2026 dari pantauan rri.co.id. Ribuan penumpang yang mengantri di konter pelayanan Lion Air rata-rata ingin melakukan refund atau pengembalian uang dan reschedule atau penjadwalan ulang. Ya, salah satunya Ami yang ingin pulang ke kampung halamannya Ternate, Maluku Utara atau Malut. Jadi Ami mengaku sudah buru-buru datang dari pagi hari ke Terminal 1 Bandara Suta agar tidak ketinggalan pesawat. Namun sayangnya ia mendapat kabar tidak bahagia karena penerbangan ke Ternate mendadak dibatalkan. Ami menegaskan pembatalan penerbangan ke Ternate itu tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Bahkan ia mengaku sempat mendapat informasi penerbangan akan dilakukan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Karena batal, Ami mengungkapkan belum tahu akan memutuskan pulang ke rumah saudara atau menginap di Bandara Suta, dan diakuinya ia hanya ingin cepat-cepat pulang ke kampung halamannya, sahabat budaya. Dan diketahui ada 8 bandara yang kembali ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Jadi Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan penutupan dilakukan pada Senin 7 September hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan keputusan itu diambil berdasarkan data informasi yang diterima dari Kementerian Perhubungan dari BMKG. Pemerintah juga terus memantau perkembangan sebaran abu vulkanik dan kondisi cuaca di sekitar Gunung Anak Krakatau. Dan Dudi ini mengatakan Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi pada minggu malam kemarin, dan erupsi tersebut menghasilkan juga sebaran abu vulkanik yang berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan. Makanya itu ada beberapa juga bandara yang ditutup sementara, sahabat budaya. Oke, saya lanjutkan kembali perjalanan untuk siang hari ini, sahabat budaya, masih dengan lagu-lagu mellow semuanya ya. Ada

Madura mempunyai banyak keunikan tersendiri, salah satunya masalah pernikahan. Gadis Madura yang disebut Paraben juga harus mengikuti adat istiadat leluhur yang sampai saat ini terjaga. Apabila gadis Madura dilamar untuk pertama kalinya, maka keluarga pihak perempuan harus menerima lamaran tersebut tanpa alasan apapun.

0: Jika keluarga perempuan menolak lamaran pertama itu, si anak akan jadi paraben sangkal atau gadis yang tidak laku dalam hukum adat istiadat yang ada di Madura. Paraben sangkal adalah sebutan yang tidak diinginkan oleh keluarga manapun disematkan kepada anak perempuannya. Tak ayal, banyak gadis-gadis Madura yang menikah di bawah umur.
1: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih, di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang, di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur, di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
2: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya cicip lah.
3: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: 95,1 FM, Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Odi Malik dengan rintang-rintang cinta ya. Apa itu? Rintangan cinta mungkin ya, sahabat budaya. Oke, selalu nikmati siangnya yang lagi kerja di luar ruangan. Otomatis pastinya sahabat budaya ya, harus banyak minumnya sahabat budaya. Karena memang DP matahari mantap banget gitu. DP panas cuce ya. Dan untuk di area mana suasana katanya bak angin sekali, hati-hati loh sahabat budaya ya. Dan untuk yang lagi istirahat siang juga, selamat menikmati istirahat siangnya. Semoga dengan lagu yang sudah hadir tadi bisa menghibur kita semuanya, entah yang lagi kerja, yang lagi istirahat, yang lagi hanya sekedar scroll-scroll HP, menikmati waktu siangnya gitu. Oke, sahabat budaya, ini Tata Rama masih dengan update informasi yaitu kebiasaan membaca ternyata masih menjadi salah satu indikator penting dalam melihat budaya literasi masyarakat di suatu negara. Jadi menariknya sahabat budaya, Indonesia ini tercatat sebagai salah satu negara ASEAN dengan durasi membaca cukup tinggi berdasarkan survei She World Magazine, sahabat budaya. Data She World Magazine ini menunjukkan masyarakat Singapura menjadi yang paling yang paling banyak menghabiskan waktu untuk membaca di kawasan Asia Tenggara ya, dengan rata-rata mencapai 155 jam per tahun. Jadi angka tersebut setara dengan sekitar 6,72 buku per tahun. Dan Thailand berada di posisi kedua dengan rata-rata waktu membaca 149 per jam per tahunnya gitu. Atau sekitar 6,37 buku per tahunnya. Dan sementara itu, Indonesia sendiri menempati posisi ketiga di ASEAN loh sahabat budaya, dengan rata-rata waktu membaca mencapai 129 jam per tahun atau sekitar 5,91 buku per tahunnya. Dan posisi Indonesia berada di atas sejumlah negara ASEAN lainnya seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Kamboja, Myanmar, dan Brunei Darussalam. Nah, ini ada informasi daftar negara ASEAN berdasarkan rata-rata durasi membaca per tahunnya CEO World Magazine, sahabat budaya. Kalau Singapura itu ada 155 jam per tahun, Thailand 149 per tahunnya, Indonesia 129 jam per tahunnya, Filipina 123 jam per tahunnya, Kamboja sendiri itu ada, Malaysia ya 122 jam per tahunnya, Kamboja 78 jam, terus Myanmar 74 dan Brunei Darussalam 60 jam per tahunnya sahabat budaya. Nah, jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, posisi Indonesia berada di peringkat ke-31 dalam peringkatan Sea World Magazine sahabat budaya. Namun, capaian tersebut masih cukup jauh jika dibandingkan dengan negara yang berada posisi teratas secara global. Jadi Amerika Serikat tercatat memiliki rata-rata waktu membaca mencapai 357 jam per tahunnya. Nah, sebaliknya Afghanistan berada di posisi terbawah dalam peringkatan global dengan rata-rata waktu membaca hanya sekitar 58 jam per tahunnya sahabat budaya. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id. dan sekali lagi selamat menikmati siang Anda.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me.
4: Thank you.
3: Kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Tabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel. Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
8: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Ya, sahabat budaya tidak terasa sejam, tepat jam 2 ya di studio kami saat ini. Dan Tata Rama mau pamit dulu, terima kasih untuk semuanya. Nantinya ada pada Imu yang akan menemani sahabat budaya setelah Tata Rama. Dan Rama pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menikmati siang Anda.
1: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, sarune bolon merupakan alat musik tiup tradisional masyarakat Batak di Sumatera Utara dan instrumen ini memiliki bentuk panjang dengan bagian peniup dan lubang-lubang nada. Permainannya menggunakan teknik tiupan tertentu untuk menghasilkan rangkaian melodi. Sarune bolon menjadi bagian dari pengangkat musik tradisional Batak Toba, terutama dalam ensemble gondang, dan bunyi yang dihasilkan memiliki karakter kuat dan menjadi pengisi melodi dalam permainan musik. Keberadaannya berkaitan erat dengan berbagai kegiatan adat dan tradisi masyarakat Batak. Demikian pas jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang Pong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Pong supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Pong sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Pok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Pok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Surabaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajurit ya di siang hari ini ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan hari ini barengan Perempat Bandung ya. Buat Abang Po, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net yang hari ini, mudah-mudahan sih kita doain ya dalam keadaan sehat ya di hari ini, di hari Senin tanggal 7 September 2020. Kalaupun ada saudara-saudara kita dan juga kita sendiri Abang Po, pendengar Pro 4 yang ada di Jawa Barat, terus juga Lampung, Banten, Bengkulu, Sumatera Utara, Kalimantan, dan juga di Sulawesi juga yang sempat terjadi atau juga terdampak dari asap ataupun abu dari erupsi, kita tetap jaga kesehatan, warga jaga warga ya, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net, warga jaga lingkungan. Di hari ini kita seperti biasa kita bakal ngomongin soal budaya, bakal cerita-cerita terkait budaya di hari ini bersama dengan Pro 4 Bandung yang sudah tersambung nih sama Teteh Nugelis, yuk ayat Teh Rosyanti. Assalamualaikum, kumadamang Teh Rosyanti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pangesto, damang pisan, Bang Jo. Gimana kabarnya Bang Jo?
2: Baik,
3: sehat juga ya.
2: Sehat, tapi kita tetap kudu pakai masker ya Teh ya.
3: Benar. Aduh nyampe ke Jakarta Bang.
2: Nyampe, di sana kagak nyampe, katanya nyampe di sono.
3: Di sini juga nyampe, kemarin info udah sampai ke Cianjur yang cukup agak tebal tuh. Itunya abunya, iya.
2: Siap-siap, karena kan di sini juga banyak apartemen-apartemen kan ya. Ayo juga kosannya lantai 3, lantai 4, kena juga kita, berasa gitu.
3: Iya, betul.
2: Ya pokoknya kita saling jaga-jaga aja ya, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4. Teh, hari ini kita bakal bahas apa sih Teh? Tadi takut salah ini. Sebut kan ya, takut salah baca, itu apa tuh?
3: Nah ini, jadi judulnya ini Ear Kukolear Bang Jo.
2: Oh tadi kirain ear-nya tuh ear, kuping. Salah baca.
3: Ear, kukolear gitu ya. Ear kukolear Bang Jo.
2: Gitu.
3: Jadi ini kita bakalan ngobrolin satu pagelaran yang sudah dilaksanakan nih Bang Jo, tepatnya pada bulan Juni di tahun ini ya. Nah, pagelaran ini Bang Jo ini cukup sangat menarik banget karena di pagelaran tersebut itu menampilkan satu alat musik Sunda yaitu tarompet Bang Jo. Jadi tarompet Sunda yang biasanya ada dipakai cuman di kesenian pencak silat aja. Nah, dalam Ear Kukolear ini tarompet pencak silat ini lintas generasi Bang Jo yang menjadi identitas fenomenal dalam populasi tarompet pencak di Jawa Barat dan Banten. Nah, jadi di pagelaran itu nanti seperti apa Bang Jo, kalau pengen tahu nanti bisa langsung tanya ngobrol sama narasumber kita.
2: Boleh,
3: Bang Jo.
2: Siap, dan nanti juga pendengar Pro 4, pemirsa RRI juga bisa menghubungi Pro 4 Bandung ya Teh ya, buat ngobrol-ngobrol.
3: Betul.
2: Ya. Berapa nomornya Teh di Pro 4 Bandung?
3: Iya, kalau mau telepon boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Oke, siap. Tapi nanti ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net di menit 30 ya. Dan sekarang sudah hadir juga ya di sana ya, di studio ya. Narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang. Sarang saha ieu Teh?
3: Nah, boleh memperkenalkan diri cedah Kang.
4: Halo Teros. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampurasun. Waalaikumsalam. Rampes.
4: Hatur nuhun Teros dan RRI Bandung, juga RRI Pro Jakarta ya, yang lho. Pada saat ini memberikan kesempatan kepada saya pribadi. Nah, perkenalkan saya di sini sebagai narasumber ya. Nama Dede Yanto. Atau sering dipanggil sama teman-teman itu Dede Empet, karena sebagian besar praktisinya memainkan trompet.
3: Kang Dede Empet, okay. Sudah bangga. Kang Dede Empet.
2: Kang Dede Empet.
3: Ahli pemain trompet nih yang generasi muda yang cukup luar biasa deh Bang Jo.
2: Siap dah kalau gitu. Dan udah kenal juga ya pemirsa Arena dan juga pendengar Perompat untuk narasumber kita di siang hari ini ada Kang Dede dan juga sudah ada Teh Ros di Perompat Bandung. Dan silakan deh Teh, kita mulai untuk obrolan di siang hari ini dan nanti menit 30 kita istirahat dulu satu lagu dan kita buka untuk line interaktifnya. Boleh. Mangga atuh Teh, silakan.
3: Baik. Atuh nuhun Bang Jo.

0: apa ya, fenomenal sekali ya pagelaran Ear Kukolear. Mungkin bisa dijelaskan langsung sama Kang Dede, pagelaran Ear Kukolear itu apa yang menginisiasinya, kemudian hasil dari pagelaran tersebut apa yang diharapkan oleh Kang Dede?
1: Baik, Tera, satu nuhun. Saya akan sedikit menjelaskan apa itu Ear Kukolear. Diambil dari kata Ear itu, kalau di bahasa Sunda itu cukup booming ya, Teh. Atau mungkin, apa ya, kalau sekarang zamannya viral mungkin.
0: Oh, viral.
1: Ear di situ, ngambil dari situ katanya. Dan kemudian ada kalimat kolear. Kolear itu adalah sebagian apa namanya, kata yang sering dipopulerkan oleh sekelompok kenang pencak yang disajikan oleh tarompet. Kolear di sini adalah sebuah melodi yang sering dilantunkan oleh tarompet dalam konteks atau pertunjukan kenang pencak atau pencak silat. Saya di sini mencoba menginisiasi karena melihat fenomena sekarang terompet pencak itu bukan hanya di kelompok kenang pencak saja, tapi memang sudah menjamur di berbagai genre musik yang populer di Jawa Barat khususnya, sehingga saya ingin menyuguhkan atau menampilkan beberapa apa namanya, pertunjukan trompet yang berbagai jenis genre, berbagai jenis pertunjukan dan sajian yang dikemas, sehingga tarompet bukan hanya lagi berkembang dalam konteks apa namanya, tradisi saja,
0: tradisi,
1: tapi bisa berkolaborasi dengan musik-musik populer yang lainnya.
0: Iya.
1: Itu mungkin secara garis besarnya, dan apa yang saya harapkan secara pribadi adalah tarompet pencak di sini memang memiliki daya jual yang cukup tinggi. Karena sama seperti alat musik yang lainnya, memiliki sistem nada, memiliki mungkin kapasitasnya untuk kesenian apa, tapi tarompet saya lihat lebih fleksibel, lebih luas, dan bisa dieksplor sedemikian rupa sehingga bisa apa namanya, bisa digabungkan dengan kesenian apapun gitu, yang di luar kesenian tradisional.
0: Oh, baik. Berarti bukan hanya lintas generasi, tapi lintas genre juga, ya. Lintas genre juga, yang biasanya tarompet itu, tarompet Sunda adanya di pencak silat, tapi tadi seperti Kang Dede katakan bahwa sekarang sudah mulai berkolaborasi dengan genre musik yang lainnya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, perlu diketahui bahwa tarompet Sunda saat ini, sudah hit sekali untuk pagelaran pop Sunda, kemudian dangdut. Ini sekarang sepertinya wajib harus ada alat trompet, musik tarompet ya, lagi hits banget ya. Tapi Kang Dede, ini kan untuk apa ya, untuk tarompet bermain di genre musik yang lainnya dengan nada dasar yang begitu luasnya, sementara yang biasanya di pencak silat yang tangga nada pentatonis dan lain sebagainya, begitu nadanya juga mungkin tidak terlalu luas ya, tidak. Nah, apakah memungkinkan tarompet ini bisa betul-betul mengiringi lintas generasi, lintas genre yang mungkin memerlukan nada dasar yang lebih banyak?
1: Betul, karena selama saya mungkin berbicara saat ini adalah hasil beberapa proses perjuangan saya pribadi yang memang sejak tahun 98 belajar trompet. Memang dari tahun 2000 pertama yang menginisiasi tarompet digabungkan dengan alat musik barat seperti ya keyboard, gitar dan seterusnya. Sehingga selama proses itu saya mendapatkan beberapa apa namanya, ilmu juga, sehingga trompet sangat mudah ternyata diaplikasikan dengan berbagai musik yang unsur pendampingnya. Karena kalau di pentatonis itu mungkin terbatas ya, kalau di musik atau penjadian trompet karena lubangnya ada 7 itu, sehingga bisa mendekati ke musik barat. Sehingga sangat memungkinkan untuk menggunakan atau menyajikan beberapa melodi yang di luar pentatonis. Yang menjadi apa ya, sebuah hal yang memotivasi saya pribadi bisa mengeksplor lebih luas khususnya dalam trompet.
0: Baik, berarti mungkin kalau misalkan membutuhkan tangga nada yang lebih luas, apakah tarompetnya harus ada banyak dengan berbagai tangga nada, atau bisa dengan satu tarompet saja yang bisa memainkan berbagai tangga nada?
1: Nah, ini juga sesuai dengan konteks yang saya sajikan dalam Ear Kukolear tadi. Karena ada nilai edukasi juga untuk para praktisi khususnya yang memang selama ini menjadi sebuah fenomenal sekali di musik-musik

0: yang beredar di Jawa Barat. Saya pikir trompet cukup satu saja. Jadi bisa dieksplorasi, bisa dimainkan dengan berbagai sistem tangga nada. Tapi kembali lagi ke personal atau mungkin ya kemampuannya kita terbiasa atau tidak. Karena yang biasa di mungkin musik tradisi itu adalah cukup satu tangga nada saja. Tapi kalau untuk musik barat karena banyak penyesuaian-penyesuaian sehingga kalau apa namanya kalau kita belajar sangat luas untuk mengeksplor itu sangat memungkinkan sekali. Jadi cukup satu trompet yang seperti saya alami itu bisa ternyata tanpa menggunakan trompet lain.
1: Oh,
0: Gitu.
1: baik. Berarti ini bergantung kepada skill
0: Skill.
1: pemain tarompetnya.
0: Ya.
1: Ya, kalau misalkan berganti tarompet yang begitu banyak dengan berbagai tangga nada, mungkin penjariannya bisa sama saja,
0: Sama
1: hanya ganti
0: tarompetnya.
1: tarompetnya.
0: Betul.
1: Tapi di sini satu tarompet berarti menggunakan betul-betul skill dari pemain tarompetnya.
0: Betul.
1: Yang bisa dari satu tarompet ini memainkan berbagai
0: Tangga
1: tangga
0: nada,
1: nada.
0: ya.
1: Wow,
0: Nada
1: luar
0: dasar
1: biasa.
0: lah.
1: Nada dasar ya, nada dasar. Nah, mungkin pemirsa pendengar di seluruh Nusantara juga ingin tahu nih, Kang Dede, mungkin bisa diperlihatkan langsung. Kebetulan Kang Dede sekarang membawa alatnya. Perbedaan mungkin sedikit saja tarompet pencak silat yang aslinya dan untuk melodi tarompet ketika sudah
0: Dekorasi tadi.
1: dieksplorasi. Nah, boleh nih.
0: Baik. Nah, ini mungkin kalau ada yang belum tahu seperti apa sih bentuknya tarompet penca itu, termasuk pada jenis alat tiup yang memiliki lubang nadanya adalah ada tujuh dan menggunakan sumber suaranya yang disebut dengan empet atau mungkin kalau untuk di saksofon ada reed-nya. Ya, ini sumber suaranya. Makanya kalau tidak ada empet itu tidak akan bunyi tarompet penca itu, beda dengan trompet di musik barat.
1: Oh gitu.
0: Kalau trompet musik barat itu memang pure menggunakan dari getaran bibir saja yang diaplikasikan menggunakan trompet. Nah, kalau trompet penca, sumber bunyinya dari empet ini yang terbuat dari daun kelapa yang sudah kering. Ini yang menjadi apa ya, sumber atau nyawanya trompet kalau tidak ada ini tidak akan bunyi.
1: Oh baik, cocok banget nih Kang
0: Iya.
1: Dede juga disebut Kang Dede Empet
0: Iya.
1: ya. Kalau nggak ada Kang Dede Empet nggak akan bunyi
0: Dua ya
1: kayaknya
0: itu. Ya,
1: trompetnya.
0: mungkin
1: Baik.
0: ini sebutan dari beberapa generasi karena di mungkin sejak zaman SMKI dulu dan ISPI ada yang tim apa namanya senior-senior saya yang di apa namanya dilandi atau dikatakan empet juga, empet kemudian
1: Iya betul.
0: karena mungkin bidangnya sering memainkan trompet
1: Oh,
0: makanya sebutnya
1: trompet. Oh baik. Oh
0: empet.
1: baik. Jadi pendengar ya, bukan hanya Kang Dede saja yang
0: Ya.
1: ada di landi empet,
0: Ya.
1: ada juga seniman-seniman lainnya yang juga pernah di landi atau sampai sekarang juga di landi
0: Dan
1: anote
0: empet,
1: empet gitu
0: ya.
1: ya, karena memang kesehariannya adalah pemain
0: Main
1: tarompet.
0: trompet.
1: Cik atuh kumaha cenah Kang Dede upami kalau ini teknik bermain tarompet untuk kendang pencak.
0: Seperti yang disampaikan Teros, yang namanya untuk kenang penca itu ya paling menggunakan sistem nada pentatonis, ya.
1: Pentatonis.
0: Baik salendro, pelog, atau yang seterusnya.

0: Oh, itu untuk pencaksilat ya.
1: Oh,
0: Baik.
1: pencaksilat. Biasanya disajikan dalam apa namanya repertoar padungdung.
0: Padungdung.
1: Ya.
0: Itu bermainnya bersama kendang.
1: Bersama
0: dan
1: kendang.
0: alat musik yang lainnya?
1: Ada bendek.
0: Ah, ada bendek.
1: Pukul kecil ya.
0: Oh, baik. Itu kalau pencaksilat tiga alat ya.
1: Iya, tiga.
0: Tiga alat, baik. Nah, kalau sekarang perbedaannya dengan ketika melodi tarompetnya sudah di kolab, ya, dieksplorasi.
1: Sesuai kebutuhan, misalkan kita mau menyajikan lagu apa tuh, misalkan yang tangga dan apa tangga dananya diatonis.
0: Iya.
1: Ya, kita tinggal pertama yang harus dipahami adalah menguasai lagunya dulu. Misalkan lagu apa yang akan kita sajikan, terus apa dulu baru diaplikasikan dalam trompet.
0: Oh, baik.
1: Seperti ini.

0: suara seperti itu.
1: Baik, itu lagu ini ya. Dare besame wujud. Ternyata bisa juga ya tarompet untuk memainkan lagu-lagu yang di luar lagu Sunda gitu ya. Ah, baik. Nah, sulit nggak Kang Dede untuk ketika misalkan pemain tarompet yang biasanya dari pencaksilat atau lagu-lagu pentatonis untuk belajar bisa mengeksplor ke tangga nada yang diatonis, itu lama nggak kira-kira kalau belajarnya, susah nggak?
0: Sebetulnya karena dalam trompet itu sudah terbiasa menggunakan nada apa namanya, lubang nada yang ada tujuh itu, saya pikir tidak terlalu sulit kalau sudah biasa main trompet. Tapi yang perlu proses mungkin pemahaman bagaimana musik barat itu, sejauh mana pemahaman dari musik barat itu, karena harus mungkin ada ya kapasitas atau keahlian dalam menguasai sistem musik barat. Kalau yang di analoginya hanya daminatila, kemudian memainkan lagu-lagu yang di luar tradisional, mungkin ya sangat kesulitan atau mungkin kurang pas lah sedikit. Tapi kalau memang sudah terbiasa mendengar atau menyanyikan lagu-lagu populer, kemudian dia sudah bisa main trompet, itu tidak akan lama.
1: Tidak akan lama, baik.
0: Tinggal menyesuaikan penjarian.
1: Iya, menyesuaikan penjarian dan kembali lagi ke pemain tarompetnya, betul-betul skill personalnya. Baik, Bang Jo. Mungkin Bang Jo mau ada yang ditanyakan dari sekian banyak tadi yang sudah dijelaskan.
2: Pas mainin tarompetnya teh ada nggak kedengeran kalau di Jakarta, mungkin boleh dideketin lagi ke mic.
1: Boleh. Oh nggak kedengeran.
2: Jadi pengen ditanya gitu, boleh diminta diulang.
1: Boleh.
0: Mungkin dari yang tradisional.
1: Dari tradisional dulu, coba yang pencaksilat.
2: Tuh masih putus lagi teh.
1: Enggak ada
2: putus lagi, ntar takutnya yang...
1: Kenapa ya? Coba.
2: Kalau suaranya Akang masuk. Oke, ini masih kosong, tapi mungkin di kalau buat pendengar Perompat atau pemirsa RRNet yang dengar via RRI Digital, channelnya Perompat Bandung pasti dengar ya.
1: Oh gitu? Wah, sayang banget padahal Bang Jo, ini...
2: Kok kayak mirip-mirip kayak saksofon gitu bunyinya?
1: Nah, memang gitu. Iya Bang Jo.
2: Tadi kok ada sekilas-sekilas masuk sih teh, gitu. Iya. Pengen nanya, itu apakah kok kayak saksofon ya? Itu bener. Kenapa bisa begitu tuh? Kang, apakah bentukannya atau bagaimana tuh?
0: Kalau untuk hampir sama dengan saksofon atau klarinet mungkin ya, yang lainnya juga memang seperti itu Kang. Jadi untuk karakter bunyinya hampir sama dengan saksofon, dengan klarinet, dengan alat musik trompet yang lainnya. Cuman ya sedikit perbedaan karena mungkin tekstur organologinya yang berbeda. Kalau saksofon mungkin dari besi, kalau ini kan dari kayu. Jadi suaranya ya lebih ke unsur kayu seperti apa.
1: Dan Bang Jo, ini nih kalau saksofon itu kan dia ada di alatnya itu, ada udah di organologi itunya udah gampang banget udah untuk pindah-pindah nada ya. Ada yang tinggal dipencet ininya nanti akan berubah. Nah, kalau tarompet ini nih Bang Jo, ternyata memang benar-benar itu ngandelin skill penjarian dari si pemainnya dan kemudian tiupan. Tiupannya itu dari tiupannya sendiri, udaranya harus segimana, kekuatannya harus segimana, nah itu akan berubah suaranya begitu. Bang Jo,
2: itu kayak ada lubang-lubang kayak suling gak sih? Kalau majuin deh, boleh gak ke kamera biar di pemirsa RNet bisa ngeliat gitu ya pemirsa RNet ya bentuknya ya, jadi masih ada lubang-lubangnya.
1: Berapa tuh lubangnya?
0: Ada 7.
1: Ada 7 Bang Jo.
0: Hampir sama kayak recorder lah.
2: Iya. Tadi juga pas pertama dikeluarin, kok kayak ininya Squidward ya?
1: Klarinet. Klarinet. Squidward yang di SpongeBob.
2: Iya, siap ya. Itu tadi pertanyaan dari saya sih ya. Tapi nanti buat pemirsa RNet dan juga pengen Perompat bisa bertanya berinteraksi barengan kita. Tapi nanti sabar dulu. Mungkin boleh di-mention lagi ya nomornya Perompat Bandung berapa nih Teh?
1: Boleh ya. Nanti kalau yang mau nanya-nanya sama Kang Dede boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Oke. Tapi nanti ya pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet abis ini setelah lagu yang kita puterin berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Tetap di Mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kembali lagi ya, barengan Ayah Joritia dan bersama Teh Ros di Perempat Bandung.
2: Iya.
1: Teh, sekarang kita angkat line interaktif ya, barengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Nanti kalau udah ada di sana, kita boleh angkat dulu Teh yang masuk di Perempat Bandung, Teh. Apakah udah
2: boleh.
1: Ada?
2: Boleh. Ini... teleponnya ke apa, bukan ke nomor yang bisa mengudara nih Bang Jo. Jadi tadi udah disebutin ya, teleponnya boleh ke 0227218075.
1: Oke.
2: Jadi kalau yang telepon ke satunya lagi ini nggak bisa mengudara nih Bang Jo. Okay. Jadi buat yang mau telepon ke Bandung melalui nomor 0227218075.
1: Oke, nomor yang itu ya, pendengar Perempat sama pemirsa RRNet, bukan yang lain ya. Iya, biar gampang Abang Po udah ikutin aja rule-nya kita.
2: Masuk nih,
1: boleh kita angkat dulu Teh Ros.
2: Halo.
3: Halo. Selamat siang, RRNet di Bandung.
2: Selamat siang.
3: Perempat, kumaha Teh Ros Yanti, guys?
2: Alhamdulillah damang.
3: Mang pangestrinya ini Guriah.
2: Oh, Cik Guriah. Baik, Cik Guriah.
3: Sehat-sehat Kak Ros ya.
2: Iya, alhamdulillah Cikgu.
3: Jadi ya, saya jalan-jalan ke Bandung.
1: Iya, silakan Cikgu, silakan dipercepat ya Cikgu ya.
3: Yanti, benar ya?
2: Betul, betul.
3: Ini temannya Kak Ros, Ros yang cantik-cantik. Nah, Tete Ros, Mak, Tete aduh. Sama Kang saya, sama semuanya Kang Dede.
2: Betul, Kang Dede.
3: Dede, kumaha Kang Dede, sampurasun.
2: Sampai.
3: Sampai begitu kalau Jawa Barat bilangnya ya.
2: Betul.
3: Kan dengan tiduria nih. Memang temanya bagus sekali nih. Her, kir, kalau sudah kata ucapan sudahnya her ya.
2: Er, er.
3: Boleh ha.
2: Er.
3: Ya. Lihat terom pencak silat bukan pencak lintas. Generasi apa namanya yang menjadi identitas ya.
1: Iya, Cikgu. Boleh punten dipercepat aja Cikgu langsung ke pertanyaan.
3: Populasinya apa trompet pencak yang ada di Jawa Barat ya dan Banten atau gitu ya, Miss Kang Kang Dede. Ya. Memang kalau kita berbicara dengan trompet nih, apa namanya ya, nama trompet pancak atau sering disebut dengan trompet pencak ya, yang pencak pencak ya ucapannya. Ya, merupakan instrumen musik tiup tradisional khas Sunda ke Jawa Barat. Nah, seperti apa nih karakter karakter apa namanya karakteristik organogol atau struktur instrumen ya, ada empat kalau nggak salah ya, benar ya, empat bagian utama itu empet, malet, tuling atau batang, lawong, begitu ya,
4: betul.
3: Nah, ini belajar bahasa Sunda, tetap mau kemahan ke bawah. Nah, itu memang harus ya, ada empat ini nih, yang tadi saya sebutin ini. Ada empet, ada pelet, ada suling, atau batang, alawon. Nah, yang satunya ini seperti apa di identitas fenomena populernya, populer lah, lintas generasi, yang pengiring utama pencaksilat, tadi udah dipaparannya, identitas kesenian rakyat-rakyat, ya kan? Pasti ada tuh, ada seni reak-reak, itu apa ya? Seni reak-reak.
2: Kesenian.
3: Si apa namanya, kasih tahu dong seperti apa gitu, tanda-tanya. Kan ingin tahu dong ke Koteros, mau kasih tahu.
2: Iya, betul.
3: Itu pertanyaan dari Ceguria, karena apa namanya, ingin tahu namanya budaya-budaya ini kan, kita ingin bahasa Sunda, jadi apalagi dengan bahasa Indonesia nanti diartikannya dengan Kang Dede. Terus buat Kang Dede, karena kita mengucapkan menyambut hari ulang tahun RRI ke-81, saya kasih pantun.
4: Boleh.
3: Pantunnya begini. Buah mangga manis rasanya.
2: Cakep.
3: Sama nanti di hari Selasa. Tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja menyambut
2: ulang tahun. Terima kasih.
1: Terima kasih, saya Guria.
3: Dede, Bang Jojo. Terima kasih banyak. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Sampurasun, rampe. Baik,
1: iya,
2: Teh Guria tuh. Langsung dijawab atau
1: langsung gimana? Langsung dijawab dulu aja, Teh.
2: Baik, langsung dijawab aja dulu katanya Kang Dede. Baik. Tadi lebih tepatnya singkatnya adalah karakteristik dari organologi tarompet ya. Gitu. Jadi dari 4 tadi, apakah harus ada semua nih?
4: Betul. Gitu. Nah, kalau untuk berbicara tarompet secara utuh memang sebetulnya bukan 4, ada 5 ya.
2: Oh, baik.
4: Yang pertama itu adalah ritnya atau empet ini dapat dicopot. Kemudian ada ini namanya waringin. Ini misah antar waringin dengan paletnya. Sebetulnya fungsinya adalah untuk menutupi mulutnya aja biar kelihatan secara keseluruhan mungkin. Kemudian ada kedua, ketiga ada palet, dan ke berikutnya ada suling atau tangkal laras kalau sering mengistilahkan. Dan ada lawong. Ini sebetulnya tanpa lawong juga bisa berbunyi. Cuman tidak akan bagus mungkin dari sistem nadanya. Contoh
2: berbedanya.
4: Nah, jadi ada yang tidak lengkap sebetulnya. Kalau untuk bunyi saja bisa, meskipun tanpa suli bisa juga, tapi kan tidak mungkin karena harus memainkan beberapa unsur nada. Jadi harus lengkap juga semuanya. Nah, kalau untuk berbicara karakter tadi sudah disampaikan, kalau untuk karakter bunyi sih hampir sama ya, baik trompet penca maupun trompet yang sudah dieksplorasi dengan musik yang lain, bunyinya pasti seperti itu. Tapi yang lebih identik di musik penca itu adalah pertama trompetnya berdiameter lebih kecil, atau nadanya lebih tinggi ya, karakternya juga lebih nyaring juga. Kalau yang sering saya explore ketika menggunakan atau bergabung dengan musik-musik modern ya disesuaikan sehingga tidak terlalu nyaring,
2: tidak terlalu nyaring
4: tidak
2: bunyinya,
4: terlalu dope juga sehingga karakter trompetnya masih tetap terdengar original, tapi juga tidak mengganggu telinga juga yang segitu signifikan. Kalau trompet dulu di penang penca itu pasti nyaring trompet,
2: lebih bunyinya, nyaring ya bunyinya ya.
4: Karena mungkin melihat sejarah zaman dulu kan tidak ada sound system ya. Bagaimana caranya bunyi trompet bisa terdengar?
2: Bisa terdengar jauh gitu ya.
4: Itu mungkin dari perjalanannya seperti itu.
2: Baik Bang Jo, sudah terjawab.
1: Iya Teh, siap. Di sana sudah ada telepon lagi atau gimana Teh?
2: Ada lagi nih Bang. Mau diterima dulu di sini Bang?
1: Boleh.
2: Baik, kita terima lagi. Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum. Tadi pun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
5: Halo.
2: Iya Bang Edo.
5: Bang Jo, Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Abang.
5: Tadi pun.
1: Ya pun, gimana kabar, sehat?
5: Alhamdulillah sehat, lagi dapat debu nih
1: tebal. Iya, ya, pakai masker ya Bang Edo ya.
5: Siap.
1: Siap deh.
5: Apa adalah narasumber?
1: Boleh.
2: Kang Dede.
1: Ayah Kang Dede
2: iya. Kang Dede empet.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
2: Ya pun.
1: Yo, gitu. Ya pun.
2: Iya. Gimana Bang Edo?
5: Itu kan yang di bawah itu apa namanya, trompet ya?
1: Tarompet.
5: Ya deh, saya nanya itu aja deh. Nah, untuk generasi yang sekarang ini ada nggak sih untuk membuat alat-alat tradisional seperti trompet, seperti yang diceritakan tadi ada berapa, 4 atau 5 ya? Masih ada nggak sih pengrajinnya gitu, itu satu.
1: Okay.
5: Nah, yang kedua, adakah alat-alat kayak trompet itu di apa sekarang kan udah canggih ya, ada piano, ada gendang. Kalau di modif dicampurin itu susah nggak mainnya gitu aja lah.
1: Oh oke,
4: okay. Baik, terima kasih.
5: Terima kasih ya.
1: Sami-sami ya.
5: yang belum Jakarta ding. Bang Jo, makasih Bang Jo.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pun, Bang Edo di Bandar Lampung ya.
1: Iya.
2: Jadi tadi pertanyaannya, apakah ada pengrajin tarompet ya, generasi mudanya saat ini begitu? Ya.
4: Langsung dijawab saya.
1: Iya.
4: Untuk generasi sekarang justru lebih banyak Teh yang pengrajin, karena melihat populasi trompet di Jawa Barat semakin berkembang, sehingga malah yang pengrajin yang sudah tua yang zaman dulu sudah sedikit mulai berkurang sebetulnya. Nah sekarang sudah lumayan banyak bermunculan para generasi muda sekarang yang mungkin belajar atau membuat trompet yang kebutuhannya untuk trompet penca, mungkin karena trompet yang bisa tadi digabungkan dengan pop Sunda dan yang lainnya. Alhamdulillah masih banyak populasi pengrajin trompetnya masih ada.
2: Dan generasi muda juga masih. Ya. Gitu Bang Jo. Kalau pertanyaan yang kedua tadi dari Bang Edo sudah dijelaskan tadi sudah. Di awal oleh Kang Dede ya Bang Jo, bahwa trompet sekarang ini memang sudah lintas genre juga tadi sudah dijelaskan bahwa berarti sudah berkolaborasi dengan alat musik modern lainnya alat begitu.
1: Musik pop gitu ya tadi ya.
2: Betul.
1: Tapi ini kalau boleh diceritain, tarompet itu adanya dari tahun berapa sih Kang Dede atau Teh Ros gitu?
2: Boleh Kang Dede?
4: Ya mungkin karena saya pribadi lahirnya mungkin ya di tahun sekitar 80-an ya Teh. Jadi mungkin secara data faktualnya mungkin kurang pasti ya tanggal tahun berapa. Tapi yang jelas menurut cerita dari para sepuh atau mungkin dari para maestro-maestro yang terdahulu, adanya mungkin tarompet penca itu perkembangannya sama dengan adanya kesenian pencaksilat. Dan pencaksilat itu mungkin lahirnya di masa penjajahan ya mohon dulu. Dari mulai adanya peradaban mungkin sudah ada itu bela diri. Adanya kenang penca setelah dia masa penjajahan zaman dulu sampai sekarang. Menurut cerita, kalau kenang penca dulu itu di Jawa Barat khususnya adalah hanya sebatas metode saja. Bagaimana caranya orang Sunda belajar silat agar tidak terlihat oleh para penjajah? Karena zaman dulu menurut cerita tidak boleh belajar pertahanan atau bela diri. Karena mungkin ada beberapa regulasi, tapi orang Sunda itu yang cerdiknya bagaimana belajar silat tapi tidak kelihatan sedang belajar silat adalah
1: dengan kena penca. Dengan musiknya itu ya.
2: Dibalut atau dibungkus dengan jenis kesenian begitu.
1: Dikiranya kesenian.
4: Latihan jurus,
2: latihan untuk bela diri. Untuk bela diri. Begitu Bang Jo.
1: Mungkin orang zaman dulu atau penjajah dikiranya kita lagi nari tuh.
4: Lagi nari.
1: Karena ada musik-musik ya.
2: Benar. Cerdas banget ya. Leluhur kita itu ya,
1: akar-akar
2: kita itu emang udah cerdas, pinter gitu Bang Jo.
4: Iya, ada kalimat apa? Ibing ya.
1: Ibing
4: pencak. Ibing pencak sama pencaksilat. Kalau pencaksilat itu biasanya lebih ke tarung ya.
2: Tarung.
4: Tahanan atau ladiri. Tapi kalau ibing itu hanya kalau di orang Sunda disebutnya adalah kembangnya saja. Atau gerak tanpa perlawanan.
2: Tanpa sendiri.
4: Kelihatannya mungkin keindahan geraknya saja. Padahal di situ mengandung beberapa nilai.
1: Ya begitu sejarahnya ya, dengan perompak pemirsa ya.
4: Sebetulnya pasti panjang kalau berbicara sejarah.
2: Bakal panjang lagi
1: Kita nggak cukup ini satu jam doang ya. Harus dua jam ya.
2: Siap.
1: Teh, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp-nya Perompak Jakarta. Kita baca langsung aja ya dua-duanya ya. Ada Patupar di Yogyakarta yang mau bertanya, lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus untuk lagu-lagu berirama Sunda ataukah lagu Jawa juga bisa Kang Dede? Tolong diperdengarkan gitu ya. Boleh. Untuk yang pertama ini dari Patupar ya. Untuk keduanya dari Pak Orik di Jember, apakah tarompet penca itu bisa juga untuk mengiringi alunan musik dangdut tahun 1980-an, 1990-an? Kemudian apakah sudah ada event tahunan dari Disbudpar Jawa Barat dalam hal melestarikan tarompet penca? Gitu, siap. Emang nggak tuh, Kang?
4: Boleh. Yang pertama dulu, apa tuh?
2: Dari
1: Patupar.
2: Siapa tuh?
1: Patupar.
2: Patupar di Yogyakarta ya. Bang Jo, tadi apa sih pertanyaannya?
1: Lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus tema berirama Sunda atau lagu Jawa
2: juga bisa gitu. Nah, gitu.
4: Boleh. Untuk lagu tadi sudah dibahas juga, sebetulnya trompet bisa sangat fleksibel memainkan lagu apapun, tergantung kemampuan pemain trompetnya itu sendiri yang mampu memainkan atau tidak, atau memiliki hafalan lagu tersebut atau tidak. Kalau masalah nada dasar atau nada sistem nada bisa menyesuaikan. Jadi memang kalau idealnya itu menggunakan atau untuk sajian-sajian musik Sunda, tapi saya pikir kalau Sunda sangat sama Jawa tidak terlalu jauh untuk pendekatan sistem nadanya. Tapi bahkan trompet ini saya coba eksplor bukan hanya lagu Jawa, tapi lagu Barat pun saya sering melakukan atau sering mengeksplorasi, sehingga ya pasti bisa menyajikan lagu-lagu Jawa gitu.
2: Baik. Begitu. Selanjutnya yang dari Pak
1: Orik.
2: Pak Orik ya di Jember. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah, apakah trompet ini bisa mengiringi lagu dangdut di era
1: 80-an, 90-an? Gitu ya? Iya, betul.
4: Hampir sama ya Teh.
1: Kurang lebih sama ya.
4: Kurang lebih sama. Jadi apalagi di Jawa Barat sekarang, di Bandung itu kesenian elektron atau dangdut itu sudah pasti menggunakan trompet penca.
1: Okay.
4: Sehingga ya bisa menyajikan lagu-lagu dangdut, tapi yang sekarang berjala, apa berkembang itu hanya seakan-akan tempelan saja.
1: Okay.
4: Tidak ada part bagian khusus trompet seperti apa namanya fungsinya suling, bagian suling, bagian mandolin dan seterusnya. Tapi bisa disajikan oleh trompet, misalkan melodi suling diambil oleh trompet, melodi gitar diambil oleh trompet, bisa semuanya. Tapi mungkin tadi ke apa namanya kelihayan atau personalnya skillnya sejauh mana bisa menyanyikan lagu tersebut. Kalau untuk berbicara nada atau lagu 80-an sangat bisa
2: memungkinkan bisa, kembali lagi ke personal skillnya begitu. Betul.
4: Terus tadi saya dengar kalau berbicara dengan kegiatan rutin ya Teh, ya ini sebetulnya sedikit miris juga ya kalau berbicara regulasi di dengan pemerintah karena berbagai alasan. Tapi yang jelas sampai saat ini untuk perkembangan musik tradisi yang ada kaitannya dengan trompet itu masih hanya sebagian kecil saja Teh. Contohnya untuk melestarikan seni kenang penca itu alhamdulillah masih ada, tapi untuk khusus di bidang trompet penca, baik yang trompet tradisi atau trompet yang ada perkembangan atau eksplorasi, belum ada. Malah yang saya inisiasi tadi dengan Air Kokolear itu menjadi apa ya gebrakan pertama sebetulnya, sehingga semua kalangan pemerintah, para dinas-dinas terkait, mungkin mereka satu sisi ada potensi atau konten baru lah yang harus diangkat dari budaya kita sebetulnya. Nah sampai saat ini belum ada sebetulnya untuk khusus di bidang tarompet. Malah saya sering melakukan dengan komunitas saya sendiri, ada kegiatan edukasi atau pelatihan-pelatihan, ada workshop dan seminar yang sumbernya mungkin bukan hanya orang Bandung, tapi dari luar negeri juga. Alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini. Malah bulan Oktober mereka datang dari Amsterdam untuk belajar tarompet.
2: Luar biasa.
4: Yang masih berkembang di internal dengan pemerintah belum ada kayaknya, belum ada yang menginisiasi ke arah situ.
2: Baik. Dan ini perlu apa ya, kita jadi satu yang harus diapresiasi ya Bang Jo.
1: Betul.
2: Ternyata tarompet ini sudah menarik para warga dari luar Indonesia ya, dari warga negara lain untuk mereka mau lo belajar ya. Begitu Bang Jo, untuk bisa bermain tarompet begitu.
1: Iya, jadi punya daya tarik sendiri ya untuk mendatangkan wisatawan juga nih Teh Rosni untuk belajar seni musik gitu.
2: Iya,
1: alat musik yang ada di Bandung.
4: Alhamdulillah sudah 3 tahun berjalan rutin. Pertama saya yang datang ke
2: Amsterdam,
4: mereka tertarik datang ke Bandung untuk belajar tarompet penca.
1: Emang itu ya, kita emang apapun itu kita kudu jemput bola dulu, baru nanti akan berjalan, orang bakal tertarik gitu ya. Semangat dah buat Kang Dede dah. Kapan semangat itu Kang nanti Kang?
4: Kenapa?
1: Kapan nanti itu?
4: Rencana belajar di bulan Oktober.
2: Bulan Oktober katanya Bang Jo. Mereka akan datang nih ke Bandung ya?
4: Ya ke Bandung.
1: Siap. Dan kita doain aja deh ya pendengar perempat, pemirsa internet, biar nggak cuma di Bandung aja tapi di seluruh Indonesia ya, banyak bule yang mau main ke Indonesia belajar alat musik juga ya, selain melihat seni tari ya.
2: Bang Jo juga kalau mau ini mau pengen bisa tarompet, ikut aja bulan Oktober tuh.
1: Bisa ya, deket ya kita ya, naik bus ya.
2: Bareng aja sama yang orang-orang bule itu Bang Jo. Ya siapa tahu kan ya.
1: Bisa kita deket ntar naik bus deh biar cepet ya. Siap. Sudah ada telepon lagi Teh di sana Teh?
2: Belum ada Bang.
1: Belum ada ya sudah. Berarti ini juga kita kayaknya bakal masuk ke sesi terakhir nih Teh.
2: Sesi terakhir ya Bang Jo ya.
1: Karena sudah menit 54 juga. Baik. Mungkin ini bisa jadi penutup dari Kang Dede itu ya. Harapannya mungkin ya Teh ya atau apa gitu ya.
2: Betul.
1: Dari pembahasan kita di hari ini Mangga tuh.
4: Terima kasih Bang Jo, Teh Ros. Dari saya pribadi sebagai pelaku atau praktisi tradisional khususnya di bidang tarompet penca, ya harapan lebih luas itu adalah kenapa saya menginisiasi membuat sebuah konsep pertunjukan AR Kokolear, karena ada sebuah ide atau gagasan yang ingin dituangkan kepada publik, karena semua pasti mengandung nilai yang harus dipertahankan dan perlu dipublikasikan. Yang kedua, harapan lebih besarnya adalah budaya kita di khususnya di Jawa Barat lebih kuat dan lebih terjaga lagi. Jangan sampai momen atau peluang-peluang yang mungkin bisa dijadikan mungkin nantinya pertunjukan atau bisnis diambil alih oleh bangsa asing.
2: Betul.
4: Karena kita sendiri jangan merasa jadi tamu di negara kita sendiri. Bahkan kita punya potensi yang cukup luas. Oleh karena itu, dengan konsep yang saya buat di AR Kokolear, mudah-mudahan jadi gerbang pertama untuk bagaimana caranya Tarompet Penca bisa terus tembus kepada, ya, harapan besar pasar musik industri dunia. Saya harap seperti itu, karena tanggapan orang asing cukup bagus juga. Kenapa di bangsa kita sendiri tidak ada yang menjaga seperti itu. Nah, itulah harapan-harapan yang lebih luas. Dan yang terakhir dari saya, mungkin untuk para generasi sekarang atau praktisi tarompet yang sekarang booming lah banyak acara dengan berbagai genre musik, mudah-mudahan ini menjadi sebuah momentum yang bersifatnya edukasi. Jadi jangan sampai main trompet dalam di luar konteks pencaksilat itu hanya tempelan saja, tapi mudah-mudahan menjadi nilai edukasi yang betul-betul dipelajari gitu, sehingga tune-nya atau musiknya atau sistem nadanya itu dipelajari sehingga ada nilai di situ. Seimbang musik tradisi dengan musik populer, bukan hanya yaudah trompet mah bagian ini aja lah. Tapi tidak bisa berganding dengan trompet musik-musik yang
2: lain. Musik yang lainnya gitu.
4: Perlulah ada nilai-nilai edukasi di situ, ada perkembangan yang harus update lah gitu. Karena penjarian yang tadi, jangan sampai banyak nada dasar, banyak trompet juga. Bisa menggunakan satu trompet, kembali berarti personal skillnya harus diperhitungkan.
2: Benar-benar ya. Ini nanti Kang Dede, mungkin untuk para pemain tarompet yang ada di Sunda ini ya, generasi sekarang, boleh nanti ngobrol langsung ke Kang Dede, gimana caranya biar bisa main tarompet dengan satu tarompet, dengan bisa mengasah skillnya untuk jadi lebih baik lagi dan lebih berkualitas, begitu ya Kang Dede. Baik, begitu Bang Jo.
1: Jadi mudah-mudahan nih apa yang disampaikan bisa jadi ini juga ya, buat tambahan lagi buat kita pendengar Tarompet pemirsaannya, tetap ya kita sama-sama kembangin lagi nih potensi-potensi yang ada di wilayah kita masing-masing gitu. Apapun itu ya, mau tarian kek, budaya kek, tradisi, alat musik gitu ya, biar semakin lestari lagi, jangan sampai hilang lah kalau bisa ya. Kang Dede, terima kasih untuk ceritanya di hari ini, dan juga Teh Rose, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompet FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bang.
0: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
6: Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
7: Allahu Akbar. Allah.

Pada waktu umat manusia dalam kegelapan dan suasana jahiliyah, lahirlah seorang bayi pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Bayi yang dilahirkan bakal membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban manusia. Bapak bayi tersebut bernama Abdullah bin Abdul Muthalib yang telah wafat sebelum baginda dilahirkan, yaitu sewaktu baginda 7 bulan dalam kandungan ibu. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Kehadiran bayi itu disambut dengan penuh kasih sayang dan dibawa ke Ka'bah. Kemudian diberikan nama Muhammad, nama yang belum pernah wujud sebelumnya.

Selepas itu, Muhammad disusukan selama beberapa hari oleh Tuwaiba, budak suruhan Abu Lahab, sementara menunggu kedatangan wanita dari Banu Sa'ad. Adat penyusukan bayi sudah menjadi kebiasaan bagi bangsawan-bangsawan Arab di Mekah. Akhir tiba juga wanita dari Banu Sa'ad yang bernama Halimah bin Abi Duaib, yang pada mulanya tidak mau menerima baginda karena Muhammad seorang anak yatim. Namun begitu, Halimah membawa pulang juga Muhammad ke pedalaman dengan harapan Tuhan akan memberkati keluarganya. Sejak diambilnya Muhammad sebagai anak susuan, kambing ternakan dan susu kambing-kambing tersebut semakin bertambah. Baginda telah tinggal selama 2 tahun di Sahara, dan sesudah itu Halimah membawa baginda kembali kepada Aminah dan membawa pulang semula ke pedalaman. Pada usia 2 tahun, baginda didatangi oleh 2 orang malaikat yang muncul sebagai lelaki yang berpakaian putih. Mereka bertanggung jawab untuk membedah Muhammad. Pada seketika itu, Halimah dan suaminya tidak menyadari akan kejadian tersebut. Hanya anak mereka yang sebaya menyaksikan kedatangan 2 malaikat tersebut, lalu mengabarkan kepada Halimah. Halimah lantas memeriksa keadaan Muhammad, namun tiada kesan yang aneh ditemui. Muhammad tinggal di pedalaman bersama keluarga Halimah selama 5 tahun. Selama itu, baginda mendapat kasih sayang, kebebasan jiwa, dan penjagaan yang baik daripada Halimah dan keluarganya. Selepas itu, baginda dibawa pulang kepada datuknya Abdul Muthalib di Mekah. Datuk baginda Abdul Muthalib amat menyayangi baginda. Ketika Aminah membawa anaknya itu ke Madinah untuk bertemu dengan saudara maranya, mereka ditemani oleh Aiman, budak suruhan perempuan yang ditinggalkan oleh bapak baginda. Baginda ditunjukkan tempat wafatnya Abdullah serta tempat dia dikuburkan. Sesudah sebulan mereka berada di Madinah, Aminah pun bersiap sedia untuk pulang semula ke Mekah. Dia dan rombongannya kembali ke Mekah menaiki 2 ekor unta yang memang dibawa dari Mekah semasa mereka datang dahulu. Namun begitu, ketika mereka sampai ke Apwa, ibunya pula jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia, lalu dikuburkan di situ juga. Muhammad dibawa pulang ke Mekah oleh Aiman dengan perasaan yang sangat sedih. Maka jadilah Muhammad sebagai seorang anak yatim piatu. Tinggallah baginda dengan datuk yang dicintainya dan bapak-bapak saudaranya. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Surah Ad-Duha 93.

Kegembiraannya bersama Datuk Baginda tidak bertahan lama. Ketika Baginda berusia 8 tahun, Datuk Baginda pulang meninggal dunia. Kematian Abdul Muthalib menjadi satu kehilangan besar buat Bani Hasyim. Dia mempunyai keteguhan hati, berwibawa, pandangan yang bernas, terhormat, dan berpengaruh di kalangan orang Arab. Dia selalu menyediakan makanan dan minuman kepada para tetamu yang berziarah dan membantu penduduk Mekah yang dalam kesusahan. Selepas kewafatan Datuk Baginda, Abu Thalib mengambil alih tugas bapaknya untuk menjaga anak saudaranya Muhammad. Walaupun Abu Thalib kurang mampu berbanding saudaranya yang lain, namun dia mempunyai perasaan yang paling halus dan terhormat di kalangan orang-orang Quraisy. Abu Thalib menyayangi Muhammad seperti dia menyayangi anak-anaknya sendiri. Dia juga tertarik dengan budi pekerti Muhammad yang mulia. Pada suatu hari, ketika mereka berkunjung ke Syam untuk berdagang, sewaktu Muhammad berusia 12 tahun, mereka bertemu dengan seorang rahib Kristen yang telah dapat melihat tanda-tanda kenabian pada Baginda. Lalu rahib tersebut menasihati Abu Thalib supaya tidak pergi jauh ke daerah Syam karena dikhawatirkan orang-orang Yahudi akan menyakiti Baginda sekiranya diketahui tanda-tanda tersebut. Abu Thalib mengikut nasihat rahib tersebut dan dia tidak banyak membawa harta dari perjalanan tersebut. Dia pulang segera ke Mekah dan mengasuh anak-anaknya yang ramai. Muhammad juga telah menjadi sebagian dari keluarganya. Baginda mengikut mereka ke pekan-pekan yang berdekatan dan berdengar sajak-sajak oleh penyair-penyair terkenal dan pidato-pidato oleh penduduk Yahudi yang anti-Arab. Baginda juga diberi tugas sebagai pengembala kambing. Baginda mengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Baginda selalu berpikir dan merenung tentang kejadian alam semasa menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, Baginda jauh dari segala pemikiran manusia, nafsu manusia duniawi. Baginda terhindar daripada perbuatan yang sia-sia, sesuai dengan gelaran yang diberikan, yaitu Al-Amin. Selepas Baginda mula meningkat dewasa, Baginda disuruh oleh bapak saudaranya untuk membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid, seorang peniaga yang kaya dan dihormati. Baginda melaksanakan tugasnya dengan penuh ikhlas dan jujur. Khadijah amat tertarik dengan perwatakan mulia Baginda dan keupayaan Baginda sebagai seorang pedagang. Lalu, dia meluahkan rasa hatinya untuk berkawin dengan Muhammad yang berusia 25 tahun ketika itu. Wanita bangsawan yang berusia 40 tahun itu sangat gembira apabila Muhammad menerima lamarannya, lalu berlangsunglah perkawinan mereka.

kedua, bermulalah lembaran baru dalam hidup Muhammad dan Khadijah sebagai suami istri. Pada usia 40 tahun, Muhammad telah menerima wahyu yang pertama dan diangkat sebagai nabi sekalian alam. Ketika itu, Baginda berada di Gua Hira dan senantiasa merenung dalam kesusunyian, memikirkan nasib umat manusia pada zaman itu. Maka datanglah Malaikat Jibril menyapa dan menyuruhnya membaca ayat Quran yang pertama diturunkan kepada Muhammad. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Rasulullah pulang dengan penuh rasa gemetar, lalu diselimuti oleh Khadijah yang coba menenangkan Baginda. Apabila semangat Baginda mulai pulih, diceritakan kepada Khadijah tentang kejadian yang telah berlaku. Kemudian Baginda mula berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mulai dengan kaum kerabatnya untuk menggelakkan kecaman yang hebat daripada penduduk Mekah yang menyembah berhala. Khadijah istrinya adalah wanita pertama yang mempercayai kenabian Baginda. Manakala Ali bin Abi Thalib adalah lelaki pertama yang beriman dengan ajaran Baginda. Dakwah yang sedemikian itu berlangsung selama 3 tahun di kalangan keluarganya saja. Setelah turunnya wahyu memerintahkan Baginda untuk berdakwah secara terang-terangan, maka Rasulullah pun mulai menyebarkan ajaran Islam secara lebih meluas. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Surah Al-Hijr 15. Namun begitu, penduduk Quraisy menentang keras ajaran yang dibawa oleh Baginda. Mereka memusuhi Baginda dan para pengikut Baginda, termasuk Abu Lahab, bapak saudara Baginda sendiri. Tidak pula bagi Abu Thalib, dia selalu melindungi anak saudaranya itu. Namun dia sangat risau akan keselamatan Rasulullah, memandang tantangan yang hebat dari kaum Quraisy itu. Lalu dia bertanya tentang rancangan Rasulullah seterusnya. Lantas jawab Rasulullah yang bermaksud, "Wahai bapak saudaraku, andai matahari diletakkan di tangan kiriku dan bulan di tangan kananku, agar aku menghentikan seruan ini, aku tidak akan menghentikan sehingga agama Allah ini meluas ke segala penjuru, atau aku binasa karenanya." Baginda menghadapi berbagai tekanan, dugaan, penderitaan, cemoohan dan ejekan daripada penduduk-penduduk Mekah yang jahil dan keras hati untuk beriman dengan Allah. Bukan Rasulullah saja yang menerima tantangan yang sedemikian, malah para sahabatnya juga turut merasai penderitaan tersebut, seperti Amar dan Bilal bin Rabah yang menerima siksaan yang berat. Rasulullah amat sedih melihat tingkah laku manusia ketika itu, terutama kaum Quraisy, karena Baginda tahu akan akibat yang akan diterima oleh mereka nanti. Kesedihan itu makin bertambah apabila istri kesayangannya wafat pada tahun 10 kenabiannya. Istri Bagindalah yang tidak pernah jemu membantu penyebaran Islam dan mengorbankan jiwa serta hartanya untuk Islam. Dia juga tidak jemu menghibur Rasulullah di saat Baginda direnung kesedihan. Pada tahun itu juga, bapak saudara Baginda Abu Thalib yang mengasuhnya sejak kecil juga meninggal dunia. Maka bertambahlah kesedihan yang dirasai oleh Rasulullah karena kehilangan orang-orang yang amat disayangi oleh Baginda. Tekanan orang-orang kafir terhadap perjuangan Rasulullah semakin hebat selepas kepergian istri dan bapak saudara Baginda. Maka Rasulullah mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah, berikutan ancaman daripada kafir Quraisy untuk membunuh Baginda. Rasulullah disambut dengan meriahnya oleh para penduduk Madinah. Mereka digelar kaum muhajirin, manakala penduduk-penduduk Madinah dipanggil golongan Ansar. Seruan Baginda diterima baik oleh kebanyakan para penduduk Madinah, dan sebuah negara Islam didirikan di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Negara Islam yang baru dibina di Madinah
mendapat tantangan daripada kaum Quraisy di Mekah dan gangguan dari penduduk Yahudi serta kaum bukan Islam yang lain. Namun begitu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya juga menumbuhkan sebuah negara Islam yang mengamalkan sepenuhnya pentakbiran dan perundangan yang berlandaskan syariat Islam. Baginda dilantik sebagai ketua agama, tentara dan negara. Semua rakyat mendapat hak yang seksama. Piagam Madinah yang merupakan sebuah kanun atau perjanjian bertulis telah dibentuk. Piagam ini mengandung beberapa pasal yang melibatkan hubungan antara semua rakyat, termasuk kaum bukan Islam, dan merangkumi aspek politik, sosial, agama, ekonomi, dan ketentaraan. Kandungan piagam adalah berdasarkan wahyu dan dijadikan dasar undang-undang Madinah. Islam adalah agama yang mementingkan kedamaian. Namun begitu, aspek pertahanan amat penting bagi melindungi agama, masyarakat dan negara. Rasulullah telah menyertai 27 kali ekspedisi tentara. Untuk mempertahankan dan menegakkan keadilan Islam, peperangan yang ditempuhi baginda ialah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, dan Perang Tabuk. Namun, tidak semua peperangan diakhiri dengan kemenangan. Pada tahun 625 Masehi, 4 Hijriah, perjanjian Hudaibiyah telah dimaterai antara penduduk Islam Madinah dan kaum musyrikin Mekah. Maka dengan itu, negara Islam Madinah telah diiktiraf. Nabi Muhammad SAW juga telah berjaya membuka semua kota Mekah pada 630 Masehi, 9 Hijriah, bersama dengan 10.000 orang para pengikutnya. Perang terakhir yang disertai oleh Rasulullah ialah Perang Tabuk, dan baginda serta pengikutnya berjaya mendapat kemenangan. Pada tahun berikutnya, baginda telah menunaikan haji bersama-sama dengan 100.000 orang pengikutnya. Baginda juga telah menyampaikan amanat baginda yang terakhir pada tahun itu juga. Sabda baginda, "Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kamu Maha Esa, dan kamu semua adalah daripada satu keturunan, yaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Semulia-mulia manusia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu, yaitu Kitab Al-Quran dan Sunnah Rasul." Baginda telah wafat pada bulan Juni tahun 632 Masehi, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Baginda wafat setelah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dan pimpinan negara. Baginda berjaya membawa manusia ke jalan yang benar dan menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, berilmu, dan berkebolehan. Rasulullah adalah contoh terbaik bagi semua manusia sepanjang zaman.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Eh, Bu Din, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
3: Bentar lagi lah, Bu Tri.
2: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
3: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
2: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
3: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
2: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
3: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
4: Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

0: Yeah, when the foreign tourists come to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Burin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tetapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 1512 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan. Jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit, korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada dan dia menjadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat, dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi dan itu pasti ada yang berkhianat, dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di Negeri Hilah.

0: Nama saya Bapak Muhammad Damir Latin. Sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat tahun 86 itu kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin, ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai, Bu. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada satu buah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilas sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarah pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang. Kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya, belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13x13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3 tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian jangka panjang yang dilakukan oleh Rumpius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumpius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumpius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. ditulis dalam bahasa Perancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Perancis ketika menerjemahkan itu, saya tidak tahu bahasa Perancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu itu adalah patung-patung. Patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku. Itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli di Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rachen. Itu semua dia kembalikan dari, dia ambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa, sama sekali tidak bisa.

Budaya Loh Lendaloh, kami informasikan ya untuk Prodandut hari ini tidak bisa kami hadirkan karena kita akan hadir untuk hari ini dalam obrolan tamu kita. Karena di Pro 1 ini sementara live rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo yang ke-103. Jadi untuk tamu kita itu hadir di Pro 4. Jadi untuk pencinta Pro Dandut, mohon maaf untuk hari ini belum bisa kami hadirkan. Sambil kita akan nanti menantikan bersama Andin dalam sajian obrolan tamu kita.

Ya, sahabat Today ya, kita akan kembali hadir untuk saat ini dalam sajian tamu kita ya, untuk obrolan sore hari ini. Kita segera hadir untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, terutama Anda juga yang pada saat ini mendengarkan kami melalui 95,1 terestrial dan melalui audio, ya, melalui YouTube kami di RRI Gorontalo YouTube. Seperti biasa, tamu kita kami hadirkan pendengar kali ini akan mengangkat tentang peran petani muda menjaga ketahanan pangan. Dan nantinya insya Allah para narasumber kami sore ini akan kami hadirkan melalui Zoom. Yang sudah hadir ada Bapak Jamaluddin Hamid, beliau sebagai pemerhati pertanian. Assalamualaikum Pak Jamal, ketemu lagi kita. Ya, insya Allah ya para narasumber kami bapak-bapak ini nanti akan menyusul ya di kesempatan berikutnya. Ada Pak Hafri Syam Mansur, SPMSI, beliau nanti akan kami tunggu sore ya. Assalamualaikum Bapak Hafri. Ya, Bapak Hafri Syam Mansur, SPMSI, Kepala Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan. Nantinya juga insya Allah ada Pak Ishak Talango.
1: Ini kan kita juga sudah masuk ke pandemi.
0: Iya. Insya Allah Bapak Ishak Talango, SST, beliau sebagai penyuluh pertanian ahli madya. Nanti akan kami hadirkan. Baik. Tentu dalam hal ini kita akan bincangkan bagaimana keberlanjutan generasi muda sebagai pengelola sektor pertanian nanti. Karena ada data sensus pertanian 2023 yang kami ambil, yaitu dari BPS, yang mencatat ada 41.890 petani milenial. Ini mereka rata-rata berusia 19-39 tahun, atau sekitar 30,05% dari total petani yang ada di Gorontalo. Sementara itu jumlah petani milenial itu berdasarkan klasifikasi pada data ini mencapai 97.950 orang. Ini menunjukkan bahwa generasi muda yang ada di wilayah kita memiliki potensi penting dalam keberlangsungan sektor pertanian ini. Nah, tentu ada di sisi lain juga produksi padi di Gorontalo yang di tahun 2025 ini mencapai 281,17 ribu ton gabah kering giling atau GKG yang meningkat 19,72% dibandingkan 2024. Ini capaian yang menunjukkan betapa besarnya potensi pertanian di daerah, sekaligus ini menegaskan akan pentingnya regenerasi para petani. Para petani muda, kunci dari generasi regenerasi masa depan dari ketahanan pangan Gorontalo. Ini pasti ya. Dan ini akan kita angkat karena ternyata potensi ini juga harus dibarengi atau harus diimbangi dengan penguasaan teknologi, kemudian akses modal, juga peningkatan keterampilan harus di-upgrade ya. Nah, saya ke pemerhati pertanian dulu, Bapak Jamaluddin Hamid. Nah, kalau melihat kondisi petani di Gorontalo saat ini, Pak Jamal, Anda melihat betapa seberapa penting dari peran anak muda dalam menjaga ketahanan pangan daerah saat ini? Ya, mungkin dibuka pelantangnya Pak Jamal.
2: Maaf, ya, terima kasih. Harapan kita ke depan ini kan anak-anak muda yang mau menggantikan petani kita sekarang. Karena kalau kita real jalan-jalan ke sawah, ke kebun, itu rata-rata ya orang-orang tua yang ya 40-an, 50-an ke atas, dan juga pendidikannya rata-rata tidak, rata-rata SD, sangat jarang kita temui di sawah, di kebun, punya pendidikan yang cukup mapan dan juga umur yang muda. Tentu kita harus prihatin dengan kondisi ini, sementara yang kita harapkan adalah anak-anak muda, petani milenial yang akan meneruskan petani kita yang sekarang ini. Dan keberlangsungan itu sangat penting, harus kita lihat dari sekarang. Kalau kita tidak perhatikan SDM bidang pertanian ini, maka kita akan melihat produksi pertanian kita akan stagnan. Begitu-begitu saja, karena input teknologi juga kurang. Teknologi masuk tapi tidak bisa diterima oleh petani kita dengan kondisi pendidikannya yang sekarang ini. Karena teknologi itu mudah diterima ketika ada hubungannya juga dengan tingkat pendidikan petani kita. Saya kira itu yang sebagai awal ya untuk kita diskusikan hari ini, karena kita sangat bangga di awal bahwa Pak Gubernur itu punya program SDM dan agromaritim. Program prioritas pertama dan kedua. SDM itu ya termasuk SDM pertanian. Nah, kita diskusikan hari ini. Begitu.
0: Ya, Pak Jamal, tentu yang pasti warga kita orang Gorontalo ya, khususnya anak-anak muda ini sudah mulai juga ada pergeseran dari apa yang mungkin dengan adanya teknologi yang datang ke kita dilanda oleh meningkatnya teknologi, inilah yang membuat mungkin pengaruh-pengaruh yang menunjukkan bahwa petani milenial seperti yang diharapkan ini akan justru berkurang atau naik ini Pak?
2: Kalau kita lihat sekarang itu pemuda Gorontalo secara umum masih rendah sekali ya minat ke pertanian. Kita bisa lihat kan ada indikatornya ya. Kemana sebenarnya anak-anak muda itu kalau minatnya ke pertanian, tentu kita lihat pendidikannya. SMK pertanian di Gorontalo itu tidak diminati. Sekolah-sekolah negeri SMK bidang pertanian itu ada yang cuma 2 orang, 3 orang dalam satu kelas. Apa yang kita mau harap dari itu? Jadi kita gagal sebenarnya mendorong masyarakat kita untuk lebih minat ke sektor pertanian. Karena ini sektor yang luar biasa, yang menjanjikan, potensinya hebat, luar biasa, sumber daya alam kita menjanjikan. Tapi kita gagal mendorong masyarakat kita untuk terjun ke pertanian. Sangat-sangat sedikit. Pemuda kita yang mau terjun ke pertanian.
0: Oke, saya ke Pak Afridu. Oh ya, baik. Sebelumnya mungkin dengan adanya minat yang sangat minim ini dari terutama para anak muda lah ya, yang bisa diukur dari minat mereka juga yang masuk dari sekolah pertanian. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa mengubah ini Pak? Mengubah cara pandang mereka agar yang namanya petani itu kan identik dengan lumpur dan sawah gitu kan. Lalu bagaimana menggantikan cara pandang kita bahwa petani ini sebenarnya adalah pekerjaan yang bisa menjanjikan?
2: Oh iya, pertanian ini kan tidak bisa kita identikkan dengan lumpur dan kotor saja. Ada yang hidroponik itu kita tidak bermain dengan tanah, kultur jaringan dan sebagainya. Di pembibitan kita tidak perlu mencangkul di lahan, tapi kita bisa menghasilkan banyak tanaman. Tapi kan merubah cara pandang ini kita perlu bersama, perlu secara utuh lintas sektor, bukan saja dinas pendidikan yang punya tanggung jawab ini, tapi kita semua harus sama-sama bagaimana memotivasi anak-anak muda ini supaya bisa terjun ke pertanian yang sangat menjanjikan, yang luar biasa. Kita dengan ada beberapa aktivitas itu dengan modal sangat kecil kita bisa melipat gandakan uang di bidang pertanian. Tapi kan perlu kita bersama-sama memberi

0: memprihatinkan.
1: Baik, saya ke Pak Hafri dulu. Pak Hafri, selamat sore ya. Dan mungkin sudah sempat menyimak tadi ada beberapa pertanyaan ke Pak Jamaluddin. Ya, Pak Hafri, dari sudut pandang Anda, ketahanan pangan ini bukan hanya soal jumlah produksi ya mungkin ya, tapi ini juga menentukan mutu dan sekaligus keamanan dari itu pangan sendiri. Mengapa ini dianggap sangat penting dan mungkin lebih penting untuk dipahami oleh para petani muda?
0: Baik, terima kasih. Suara saya jelas, Pak.
1: Jelas sekali, Pak. Ya.
0: Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Jamaluddin Hamid, yang saya hormati Ibu Moderator dari RRI, terima kasih, sehat sejahtera. Baik, mewakili Bapak Kepala Dinas, saya sebagai Kepala Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Lingkungan, mewakili dari Dinas Ketahanan Pangan yang dulunya Dinas Pertanian, Pak. Kami sekarang jadi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura. Nah, jadi kalau saya menyimak tadi, memang benar kalau dari sampaikan tadi, kita dari diskusi berawal dari data BPS ya, data BPS tahun 2023 memang kita ada di sensus 41.890 orang atau 30,05% data, di mana petani dan usia di 40 tahun itu ada di 69,95% atau sekitar 70% aging farmers gitu. Nah, ini juga akan menjadi satu kendala juga. Namun data tersebut dari 2023 kami memiliki data juga 2025, yaitu kami data namanya data Simbanglu. Simbanglu itu sistem dari data dari penyuluhan di mana anak muda yang aktif gitu ya, anak muda yang aktif dari itu mencapai 22,38%. Nah, itu yang tertinggi ada di Kabupaten Bone Bolango. Nah, itu yang kedua ada Kabupaten Walemo, dan yang ketiga ada di Kabupaten Pohuwato. Nah, justru Kabupaten Gorontalo yang sangat luas dia hanya 22%. Nah, itu yang data kami yang ada di Simbanglu. Tapi ya tentu kemungkinan data yang dari BPS tersebut mungkin akan diupdate sedikit lagi. Nah, kemudian juga ada produksi ya. Tadi menyatakan memang memang benar ada produksi juga. Produksi kalau dibahas tadi adalah padi, memang kita surplus ya. Kita surplus itu di data Januari sampai Juni ya. Januari sampai Juni yaitu produksi padi itu 152,225 ton. Nah, dia menghasilkan beras itu 71.642 atau kita surplus di atas 13.354 ton kita surplusnya. Nah, kita akan lihat lagi data yang setelah kemarau ini. Nah, ini juga yang akan pembanding kita setelah surplus ini. Nah, kemudian juga memang sampaikan tadi peminat ya di sini untuk apa namanya petani, dan dalam sudah dibahas tadi dalam hal formal pendidikan di sekolah pertanian. Kita juga di pangan di sini juga ada yang beberapa pilar yang kita sudah buat. Contohnya kami melihat dulu ya tahun 2022 itu kami telah melihat suatu keinginan anak muda yang mereka kepinginan, oh ternyata yang lagi tren itu durian. Nah, kami di tahun 2022 itu kami memberangkatkan anak-anak muda semua ke suatu setelah pepaya itu mutong. Nah,
1: ya.
0: kita membawa di situ sekitar 40 peserta itu dari beberapa kabupaten. Itu kita melatih bagaimana cara melihat budidaya durian. Nah, kemudian mereka membawa ke semua bibit durian montong dan durian yang satu yang sangat mahal itu lupa saya, satu buah itu 800.000 varietasnya apa? Bukan montong. Lupa saya. Pokoknya harganya itu termurah itu 750.000. Itu pun belum usia panen sudah ada yang beli Jakarta yang booking.
1: Wow.
0: Jadi, nah alhamdulillah sejak 2022 kalau punya waktu nanti saya kasih datanya jalan-jalan. Sudah mulai banyak menikmati belajar buah. Sudah mulai ada yang belajar buah. Nah, jadi ada nama

0: Namanya saya ingat tapi saya lupa, Mapanggola. Ya, jadi sudah mulai lupa. Jadi itu itulah. Nah, itulah kami berupaya. Nah, sekarang tantangannya itu karena kami sudah merubah lagi, sudah bukan dinas pertanian. Tadinya dinas pertanian tugasnya bagaimana menanam dan memproduksi. Nah, sekarang kita sudah gabung di mana ada dinas pertanian dan sudah jadi juga keamanan pangan. Jadi bagaimana menanam, bagaimana menjaga keamanannya. Kalau dulu kami hanya menanam, dinas ketahanan pangan dan keamanan pangan itu sebelah, dinas sebelah, beda-beda dinas dulu. Nah, sekarang jadi gabung, jadi kami menanam, kami juga menjaga keamanannya. Nah, sekarang tugas keamanan itu, nah, kami juga ada di sini. Jadi kami di sini sudah bertugas bagaimana aman di sini, dalam hal ini tersedia, tersedia tidak ada di sini. Di sini tersedia. Nah, sekarang ketersediaan itu bagaimana kami di suatu daerah situ tersedia. Nah, kami akan mengajak anak-anak muda, kita akan mengadopsi teknologi. Nah, karena kalau masih manual-manual, mereka mau ngolok, ya itu lalap, mau patuh. Nah, jadi kita akan menggunakan teknologi. Nah, kemarin waktu di acara PENAS, kami telah memperkenalkan salah satu teknologi PMES. Nah, PAMS itu salah satu teknologi yang kita dijalankan oleh Pak Presiden dan Menteri sekarang itu, yaitu penanaman menggunakan sender dan drone. Nah, jadi kalau bercerita drone, anak-anak muda sesuka itu lagi. Oh, apa ini drone? Ah, sebagus. Dan dia sudah menggunakan drone sender juga. Tidak ada lagi tanam-tanam begini. Tidak ada lagi menggunakan orang. Tidak ada lagi penyemprotan. Jadi semua menggunakan drone. Nah, itu sudah mulai digerakkan. Nah, kita di sini ada 6.000 hektar target kita Gorontalo untuk
1: 6.000
0: teknologi
1: hektar ya.
0: tersebut. Ya, 6.000 hektar target kita untuk drone tersebut, dan kita sudah mulai penanaman, sudah mulai tinggal menunggu hujan, sudah mulai action kita di lapangan. Nah, itu kalau kita tidak dekati dengan teknologi-teknologi, nah mungkin anak-anak muda bilang, aduh, apa ya, Mongolo, mau patuh. Nah, jadi kita mulai dekatan dengan, kalau acara PENAS kemarin sempat melihat itu ada sampai dengan 2 meter lebih tinggi padi. Nah, itu teknologi PMMS itu yang kita sudah gunakan. Nah, jadi kami di situ yang pertama itu tersedia. Nah, kami juga bagaimana dia tersedia, kami harus menggunakan teknologi. Nah, jadi di sini kita ekspansi-ekspansi lahan-lahan yang baru yang tidak lagi digunakan. Kemudian juga keterjangkauan. Nah, keterjangkauan di sini kami memantau bagaimana anak muda ini bisa masuk juga di keterjangkauan sini. Nah, kami ingin memotong rantai pasok. Nah, kami rantai pasok. Ya, bagaimana kami menggandeng Bulog. Yang Bulog ini Bulog off-taker. Jadi di sini Bulog di sini akan jadi pembeli. Jadi akan mengurangi apa namanya? Kita akan kerjasama petani ini, anak muda ini, jadi kayak seperti orang di lapangannya Bulog gitu. Jadi orang di lapangannya Bulog. Jadi dia akan menjaga margin dan tidak terlalu timpang sehingga masih bisa terjangkau harganya. Nah, kemudian juga kami akan pemanfaatan. Nah, pemanfaatan sini, kalau kami di istilahnya, yaitu GAP, yaitu prosedur standar untuk mendapatkan sertifikasi ini. Dari sertifikasi di sini bahwa produk ini bebas dari residu, bebas dari pestisida, dan aman dikonsumsi. Nah, jadi kemudian yang terakhir kami akan melakukan stabilisasi. Nah, stabilisasi juga ini bagaimana
1: dalam harga ya.
0: kondisi yang ya stabilisasi kondisi ini stabil terus, jangan ada naik turun. Nah, kami tidak hanya kan sekarang kan mau mendekatkan bagaimana anak muda bisa berperan, penjualannya bisa global secara online, ada kemudian ada BI sudah mulai dari UMKM. Nah, itu yang biasanya yang membuat fluktuasi di Gorontalo itu cabe sama yang paling top, yang paling itu cabe. Itu yang membuat inflasi di Gorontalo ini. Bergerak sedikit harga cabe langsung inflasi. Nah, itulah karena Gorontalo dan Manado itu kalau tidak pakai rica tidak lengkap. Nah, jadi bergerak sedikit harga cabai di Gorontalo. Nah, jadi dulu kalau kemarin kita hanya hanya berpikir bagaimana menanam, memproduksi sehingga bisa ada. Nah, sekarang tugas saya setelah dulu saya menanam dan memproduksi, saya menjaga bagaimana dia aman. Aman di sini ada dua. Yang
1: Sibuk.
0: pertama aman tersedia, yang kedua aman dikonsumsi. Jadi misalnya orang tanya bagaimana stok beras di sana, aman. Nah, ditanya dulu aman bagaimana? Aman itu ada atau tidak ada? Atau aman bisa dimakan. Nah, jadi begitu juga kami di sini menyediakan bagi masyarakat, kami memberikan pelayanan gratis bagi masyarakat yang memiliki pertanaman, contoh cabai, terong, ketimun, semua produk-produk hortikultura kami akan sertifikasi. Kami akan sertifikasi namanya Prima 3, dan itu membuat harga berbeda ketika masuk ke free market atau retail-retail Indomaret, Indogrosir atau hypermart. Nah, itu karena itu sudah merupakan hasil dari lab kami. Nah, kami sudah ini akan dapat barcode. Di produk itu akan di kemasan itu ada barcode. Nah, barcode itu ketika di-scan oleh orang, nah, dia akan muncul keluar sertifikat dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan tanggal berapa, petaninya siapa, di mana titik ordinatnya, di tanggal berapa dipanen. Jadi gitu. Jadi kami sebagai menjamin bahwa
1: Jamin mutu
0: produk ini
1: ya.
0: sehat. Ya, produk ini sehat karena sudah kami uji. Nah, itu biasanya kalau bapak-bapak ingin jalan-jalan ke Hyper Indogrosir atau Hyper di mall itu ada
1: Jadi
0: di
1: itu
0: situ.
1: udah
0: Nah,
1: masuk ya, jadi
0: kemudiannya
1: beras dari lokal
0: sudah
1: ya.
0: sudah. Nah, tapi untuk beras-beras yang gelondongan itu kami tidak, karena dia tanpa merek.
1: Oh
0: Contoh beras di
1: iya.
0: pasar, tentu beras di pasar itu dia kan dijual curah istilahnya.
1: Iya.
0: Nah, kalau dijual curah kami tidak bisa memberikan sertifikat dan pengujian karena dia tidak masuk di merek dagang gitu, kalau merek dagang. Nah, jadi kami di sini sudah sekarang itu sudah sampai dengan bagaimana aman bukan hanya tersedia tapi aman sampai dikonsumsi. Nah, itulah bagaimana kami membawa anak-anak muda sekarang. Kalau kemarin kami masih di masih pertanian, kami mengajak anak-anak muda itu, kami melihat apa keinginan mereka atau hobinya mereka. Nah, Musang King, saya baru ingat durian Musang King. Nah, loh, susah
1: Lupa ya,
0: sekali Pak
1: Pak.
0: ingat-ingat. Lupa. Nah, itu
1: Itu kan si
0: Musang
1: atlet
0: King
1: dalang
0: itu,
1: itu yang punya.
0: Musang King itu harganya itu paling murah 700.000 loh, Bu. Paling
1: Iya,
0: murah
1: iya.
0: itu pun 700.000, masih di pohon sudah ada yang punya. Itu Jakarta. Jakarta minta kirim. Nah,
1: Artinya gini, kalau
0: jadi gitu.
1: lahan yang ada di kita yang sudah dipersiapkan untuk Musang King ini bisa menjamin ketersediaan pasok untuk di Jakarta maupun lokal.
0: Okay, untuk itu kita belum evaluasi karena dia kan baru tahun 2022 ditanam.
1: Iya.
0: Sekarang baru 2026. Nah, kami akan turun tahun ini, akan kita evaluasi sudah berapa persen yang sudah mulai transaksi. Tapi yang kemarin kita dampingi hidup, rata-rata hidup, yang paling banyak hidup itu di Sumalata. Sumalata sana dan di daerah Tulabolo, Wonebolango,
1: Bola, bola, bola.
0: daerah.
1: Jadi
0: Ya,
1: berapa
0: kemudian
1: bocoran
0: juga
1: lahan yang sudah disiapkan untuk ini, Pak? Untuk Musang King.
0: kita sudah menanam di tahun 2022, Bu. Kita telah
1: 2022.
0: menanam, iya, kita
1: Seberapa
0: telah
1: besar wilayahnya,
0: menanam.
1: Pak?
0: Kita luasan, ntar Bu ya, ada 40 hektar, 40 hektar. Nah, itu di Papua Langi, Tolinggula, Gorontalo Utara, kemudian di Motihelumo, Sumalata Timur, kemudian ada juga di Dulamayo, Telaga Biru, kemudian juga ada di Leboto, di Kabupaten Gorontalo.
1: Baik.
0: Nah, itu luasan yang kita tanam di 2022. Nah, di 2026 ini kita sudah mulai akan masuk ke evaluasi setelah kita melakukan pendampingan bagaimana pertumbuhannya. Nah, kita ini akan mendorong ke depan lagi peran anak muda dengan adanya teknologi yang kemarin di PENAS, Bu, yaitu penanaman PAMS.
1: Ya.
0: Nah, kalau sekarang kan orang kan sudah suka main drone-drone itu terbang-terbang. Nah, itu sudah salah satu teknologi yang ada di PENAS kemarin dipraktekkan. Nah, itu mungkin kita akan ke sana dan
1: Kita nanti
0: insya
1: akan,
0: Allah.
1: iya Pak, insya Allah nanti.
0: Ya, kita sekarang sementara mendata karena kita punya target 6.000 hektar, Bu, dari pusat pun. Nah, sekarang 6.000 hektar itu dari pusat tidak serta-merta kita membalikkan tangan, Bu. dari kebiasaan petani. Contohnya, petani awalnya harus pembibitan dulu, pendederan dulu, kemudian dipindahkan anaknya kepada ke lahan. Nah, sekarang tidak, petani tanam biji langsung di sawah, pakai alat, tidak lagi. Nah, jadi tidak serta-merta 6.000 hektar itu semua petani mau, belum belum tentu.
1: Masih ada
0: Karena
1: yang meragukan, ya.
0: merubah merubah suatu pola dan itu pasti butuh perjuangan. Nah, biasanya kalau Gorontalo itu nanti kalau dia lihat di sebelah gagah, dia mau ikut. Tapi kalau dia mau coba-coba dulu, punana opo dia bilang, sabari paham gitu. Nah, jadi kita di sini tidak tidak serta merta merubah itu PRMS karena dia itu contohnya dia makan benihnya banyak. Beda dengan yang satu sistem hambur.
1: Iya.
0: Penghamburan dulu, pembibitan dulu, baru dipindahkan. Ini tidak tanam satu-satu gunakan alat sidir. Nah, itu tidak serta-merta. Dan insya Allah kita punya target 6.000 ini, ya minimal tercapai, tercapai, tercapai. Dan tidak tidak mungkin secepat itu kita mendapatkan angka itu. Mungkin itu
1: Baik,
0: dari kami. Dan
1: menarik
0: penyuluh juga
1: sekali.
0: mendapatkan tugas.
1: Ya,
0: Penyuluh
1: menarik
0: mendapatkan
1: sekali
0: tugas
1: ini,
0: untuk
1: Pak.
0: pendampingan ini.
1: Baik, pengen tahu sejauh mana lagi cara kerjanya untuk bagaimana mengembangkan para petani muda untuk bisa menggunakan teknologi ke depan, dan selain disupport oleh teknologi, dan tentu ada keinginan yang juga menjadi modal utama dari petani ingin bercocok tanam. Baik,
0: Saya bu.
1: saat ini kita sudah punya narasumber berikutnya, ya, Bapak Ishak Talango SST. Beliau sebagai penyuluh pertanian Ahli Madya. Saya sapa dulu beliau, sudah berada di Zoom. Selamat sore, Pak Ishak.
2: Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bapak narasumber. Mohon maaf, Bu, terlambat karena barusan ditutup acaranya. Kebetulan saya selaku pelaksana, yaitu
1: Oh,
2: acara
1: ya.
2: pertemuan seluruh penyuluh Kabupaten Gorontalo Utara terkait dengan tata kelola air untuk mendukung kegiatan program PMAAS atau Pertanian Modern yang sekarang ini digenjot oleh Kementerian Pertanian, di mana Gorontalo Utara mendapat kuota kurang lebih 900 hektar dan kita capai di bulan September ini.
1: Oke.
2: Barangkali itu informasi yang lebih.
1: Ya, baik. Ya, ini adalah program menarik, ya, dan kita akan kembali untuk Anda pendengar setelah kami hadirkan dulu pesan-pesan berikut ini.

0: Gorontalo, tanahnya subur, alamnya kaya. Tapi siapa yang akan melanjutkan mengolahnya esok hari? Petani muda adalah kunci regenerasi, kunci masa depan ketahanan pangan Gorontalo.
1: Bangga, no? Tapi kita lo butuh sekali lebih dari sekedar cangkul dan semangat.
2: Kalau saya butuh teknologi, akses modal, keterampilan, dan yang paling penting, jaminan pasar untuk hasil panen saya.
0: Potensi besar hanya akan optimal bila didukung penuh. Teknologi pertanian modern, akses permodalan yang mudah, peningkatan keterampilan berkelanjutan, dan pasar yang pasti akan membuat pertanian semakin produktif dan menarik bagi generasi muda. Mari dukung petani muda Gorontalo, karena masa depan pangan kita ada di tangan mereka. Petani muda berdaya, Gorontalo berjaya. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
3: Tamu Kita.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami Tamu Kita dan masih bersama ketiga narasumber kami di Zoom. Ada Bapak Hafri, kemudian ada Bapak Jamaluddin Malik, Bapak Ishak Talango. Ya, tadi sudah disampaikan ada beberapa hal yang penting mungkin buat anak muda menjadi support, karena ternyata dari Balai Ketahanan Pangan juga sudah memberikan lampu hijau buat para petani, petani calon petani muda juga ya, yang mungkin ada keinginan, karena setidaknya kita ini harus membuka pikiran, membuka mata bahwa di depan kita ini banyak sekali peluang yang mestinya kita jadikan ini sebagai penghasilan. Penghasilan menjadi petani itu sebenarnya sangat-sangat bagus ya, kalau saya melihat. Bercocok tanam itu modalnya memang agak banyak, tapi puas kalau memang dia menghasilkan. Nah, tadi sudah sempat Bapak Hafri juga mengungkap bahwa ada drone yang sudah disiapkan memang untuk bercocok tanam. Tapi mungkin saya ingin kembali dulu ke Pak Ishak Talango. Bapak Ishak sebagai penyuluh yang mungkin menurut pengalaman dari Bapak Ishak sendiri di lapangan, sebenarnya seperti apa sih minat anak muda ini untuk mereka agar bisa terjun sebagai petani yang benar-benar total untuk melakukan pekerjaan sebagai petani, Pak Ishak? Ya, mungkin mic-nya bisa dibuka dulu, Pak Ishak.
5: Sebelum ke materi, sedikit saya ingin sampaikan ke narasumber yang tadi sudah menyinggung durian. Perlu saya sampaikan bahwa di Kabupaten Gorontalo Utara itu basisnya durian itu ada di Cempaka Putih dan Papua Langi, Kecamatan Tolinggula, kemudian di Atinggola, dan Sumalata Timur sebagai penangkar, khususnya untuk Sumalata Timur. Tadi terkait dengan paritas, kita di Gorontalo ini belum ada semacam legalitas durian kita ya, durian Gorontalo. Dan ini sudah beberapa kali sudah diusulkan ke provinsi terkait dengan sertifikat durian yang seperti yang di Jawa itu ada Bawer, atau di NTB itu ada Matahari, kemudian ada Petruk. Ini terkenal dengan durian-durian lokal yang sudah memiliki sertifikat atau memiliki legalitas. Dan kita di Gorontalo ini, khususnya Gorontalo Utara, itu sudah beberapa kali diusulkan untuk mendapatkan semacam legalitas bahwa durian lokal untuk kabupaten atau untuk Gorontalo itu belum ada sampai saat ini. Nah, barangkali lewat kesempatan ini kami mohon bantuan, kiranya melalui seperti apa mekanismenya untuk mendapatkan sertifikat khusus ya, legalitas untuk varietas di Gorontalo, karena kita di Gorontalo itu khususnya Gorontalo Utara dan khususnya lagi di Sumalata Timur, karena Pak Wayan selaku penangkar itu sudah melanglang buana, sudah menciptakan beberapa varietas dengan perkawinan silang, dan beliau sudah banyak menciptakan varietas-varietas unggul. Walaupun varietas ini hasil persilangan, tapi diharapkan menjadi apa ya, lokal untuk Gorontalo. Namun sampai saat ini beliau masih berdiskusi dengan kami bagaimana caranya untuk mendapatkan kembali legalitasnya itu. Terkait dengan kami di Gorontalo Utara itu ada 1.700 kelompok tani dan 25.000 anggota kurang lebih. Ini ada 378 petani milenial yang rata-rata di bawah 39 tahun. Nah sekarang ini kami sudah genjot melalui kegiatan program yang terbaru, yaitu dinamakan program PM atau Pertanian Modern Advanced Agriculture System. Ini pertanian yang memang pola itu memang sudah dulu memang sudah ada, namun dengan adanya sekarang PMAAS ini polanya sudah lebih canggih lagi, sudah menggunakan teknologi full, mulai dari penanaman itu menggunakan rem seeder yaitu alat tanam, kemudian pemupukan lewat drone dengan pengendalian hama dan penyakit dan sebagainya. Dan semua ini ditunjang oleh pengairan yang sistem, yaitu irigasi teknis. Ini gambaran secara umumnya program yang sekarang ini. Kita untuk Gorontalo Utara itu ada kurang lebih 900 hektar dan mudah-mudahan bisa kita capai, ya paling tidak kita capai untuk tahun ini sejak bulan Juli sampai September. Namun dengan tadi kami sudah melakukan rapat dengan pihak PU maupun BWS, memang terkait dengan ketersediaan air ini yang masih tanda tanya besar. Apakah memang airnya ini tidak mencukupi sesuai dengan areal tanam yang kami butuhkan, khususnya untuk Gorontalo Utara. Ini barangkali kemudian petani milenial yang rata-rata di Kabupaten Gorontalo Utara kurang lebih 378 orang ini. Ini kami sekarang sudah mulai melakukan sosialisasi terkait dengan karena PMIS ini dia punya potensi hasilnya 10 ton ke atas. Jadi kalau kita menggunakan sistem konvensional yang kemarin itu kan hanya berkisar 4 sampai 5 ton per hektar. Namun dengan adanya PMIS ini kita memang ditargetkan per hektarnya itu bisa paling tidak 10 ton per hektar. Jadi kalau hitung-hitungan kebutuhan benihnya saja kalau kemarin per hektar 25 kilo, sekarang itu 70 sampai 80 kilogram per hektar. Pupuknya juga demikian, karena kalau pupuknya urea 200, ponskanya 300, ini naik jadi 300-400, 300 urea, ponskanya 400. Jadi semakin modernisasinya semakin tinggi, maka pemberian benihnya dan sebagainya itu memang yang sangat-sangat tinggi. Nah ini sekarang kita rancang melalui RDKK dan sebagainya. Nah peranan petani milenial sekarang ini yang kita genjot karena kami membutuhkan petani-petani milenial itu karena bisa menggunakan aplikasi, kemudian bisa kita latih untuk menggunakan drone karena penggunaan drone ini masih berlaku di CSR atau cetak sawah rakyat di Kabupaten Pohuwato, barangkali itu.
4: Ya, tapi setidaknya ini pelatihan demi pelatihan pasti ya akan terus dilakukan untuk bisa menjaga ya namanya keinginan atau minat dari para petani milenial itu, Pak. Karena memang orang muda ini biasa sudah sangat tertarik dengan yang namanya teknologi. Kalau masih Pak Hafri bilang mungkin orang muda ini beralasan mau ngolo ini mau kerja di sawah, mau ngolo ini mau kerja di kobong, mau lagi mau baku-baku pupuk begini pebasar lagi. Nah mungkin dengan teknologi yang sudah diupayakan ini akan terus mendongkrak semangat. Nah bagaimana ini Pak Hafri, Pak Jamal, ketika Pak Jamal melihat ini sebagai pemerhati pertanian, kalau bicara soal ini, apakah petani muda perlu membangun personal brandingnya dulu atau bagaimana?
3: Ya, saya kira Kalau sudah muncul petani-petani muda, barulah kita bicara tentang personal branding. Tapi masalahnya bagaimana kita menggenjot dulu supaya minat generasi muda kita mau ke pertanian. Dan saya pikir memang kita harus membalik persepsi masyarakat. Kita harus membalik sedikit demi sedikit. Kalau pertanian itu dianggap kotor, harus ke lahan mencangkul buat bedengan, ya coba kita menarik dulu generasi muda kita ke arah pertanian yang lebih tidak harus
4: punya lahan
3: luas, tidak harus kotor, begitu ya. Tapi juga cepat menghasilkan uang. Wow. Karena kalau anak-anak muda kita, anak petani kita melihat, ah ini orang tua kita untungnya tidak ada, cuma untuk makan saja. Makan pun ya sangat terbatas. Apalagi Pak Ishak tadi sudah sampaikan, teknologi tabela itu tanam benih langsung kan sebenarnya teknologi yang sudah lama ya, yang kita kembangkan lagi sekarang. Kalau itu membutuhkan input yang besar lagi, misalnya pupuk, pestisida lebih tinggi lagi, nah kita kembali lagi, petani kita ini petani penggarap, buruh tani yang sangat miskin dengan luas lahan terbatas, itu sangat sulit untuk mencapai itu. Karena kalau kita sudah menggunakan teknologi dan benih yang unggul, maka dengan sendirinya juga harus bagus pupuknya, harus harus sesuai dosis. Tapi banyak petani kita itu tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena tidak mampu menyediakan pupuk, apalagi kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Itu banyak kendala. Jadi memang mestinya kita menciptakan pertanian ini yang enjoy, yang tidak terlalu dianggap kotor, tapi bisa menghasilkan uang cepat. Itu saya kira teknologi-teknologi atau cara-cara yang bisa menggait generasi muda kita. Tapi ya kita harus terpadu, Bapak Punyulu juga harus ya, Dinas Pertanian harus bersatu padu untuk memotivasi masyarakat kita agar anak-anak mereka itu sekolah di pertanian karena potensinya menjanjikan luar biasa, tapi minat tidak ada. Itu di Gorontalo Utara ada cuma 3 orang satu kelas siswanya, kan memprihatinkan untuk bidang pertanian, sementara Pak Gubernur punya program SDM. SDM itu ya termasuk SDM pertanian, apalagi agromaritim. Jadi kita masih cukup punya tugas berat, Pak Ishak, Pak Hamid. Kita masih punya, saya di lapangan itu, aduh, mencari petani muda enggak ada, Pak. Sementara yang tua sudah meninggal-meninggal. Ini mau kelola, yang mau kelola ini siapa? Kenyataan di lapangan. Kalau jalan-jalan di sawah enggak ada itu anak-anak muda itu, yang sudah tua-tua semua. Jadi ini kondisi real, di mana kita harus prihatin dan kita harus cari solusinya supaya anak-anak muda kita dari desa, anak-anak petani kita itu mau sekolah di sekolah-sekolah pertanian, kuliah di fakultas pertanian, sehingga nanti dia kembali sedikitnya pasti bisa mencerahkan, bisa, apalagi kalau ada lahan orang tuanya itu sudah mulai jalan pikirannya. Tapi kalau tidak disiapkan SDM dari sekarang ya susah juga, susah. Nah.
4: Sudah, kira-kira bagaimana terdekat nanti Bapak Pak Jamal, menurut Anda, ketika minat ini memang dinilai masih sangat minim, betapa lahan di Gorontalo ini masih banyak yang terbengkalai, ya begitu banyak yang belum dimanfaatkan. Kira-kira upaya untuk menumbuhkan keinginan mereka ini, ya menurut Bapak yang lebih jitunya itu seperti apa? Apakah melalui orang tua, pendekatannya dari orang tua atau dari mungkin dari Pak Ishak Talango sebagai penyuluh juga yang mungkin cara ngajaknya seperti apa? Adakah hal-hal yang perlu sudah dipikirkan?
3: Sekali lagi, kalau pendidikan ini jangan cuma tugas dinas pendidikan, tapi semua kita, semua sektor, termasuk dinas pertanian ya, yang punya struktur sampai di bawah di tingkat penyuluh yang ketemu dengan petani. Nah, ini sangat penting saya kira memotivasi petani kita, anak-anak kita disekolahkan, tentu dengan memberikan jalan-jalan keluar, misalnya ini ada beasiswa, ada insentif khusus, sehingga itu bisa memberikan daya tarik kepada anak-anak muda kita, kalau misalnya ada sekolah-sekolah pertanian yang bagus, ayo diarahkan ke sana, diberikan beasiswa, kalau perlu ada uang kosnya, disiapkan kos-kosannya, itu luar biasa. Nah, itu punya pengaruh kita, kalau kita membangun SDM, tidak bisa kita lihat 2-3 tahun ke depan, tapi ya 10-15 tahun ke depan. Jadi memang harus disiapkan dari sekarang, kalau tidak ya kita kewalahan, kasihan petani kita, sudah tua-tua. Saya tuh bingung itu mau cari anak-anak muda itu tidak ada, sementara yang tua-tua sudah meninggal.
4: Susah juga itu. Sementara presiden kita sendiri sudah harus bagaimana kita Indonesia harus swasembada pangan. Nah, bagaimana ini bisa dijawab oleh Dinas Pertanian itu sendiri, Pak Hafri?
6: Baik, terima kasih. Kita dari awal dulu ya. Sekarang di Gorontalo itu sudah digenjot ya PMMS di situ, dan insya Allah teman-teman juga di Paisa bisa sukses 923 hektarnya. Kemudian juga untuk durian juga memang benar di Gorontalo itu 20 hektar, 20 hektar di Sumatera Timur dan 10 hektar di Papua Langi. Nah, untuk banyak sertifikasi mungkin bisa difasilitasi penyuluh atau difasilitasi lewat PPS di badan sertifikasi. Nah, itu pasti untuk sertifikasi tersebut pasti ada langkah-langkahnya dari misalnya registrasi tanaman, kemudian juga pemulihannya, datangkan pemulih dan kemudian untuk menilai seluruh apa tetua-tetua dari unsur dari durian ini. Mungkin bisa dibantu ada tata cara prosedur untuk mendaftarkan ada di BKSD, Balai Sertifikasi, di UPTD sendiri.
4: Itu untuk skala yang mereka yang sudah harus membangun dengan skala besar ya. Tetapi bagaimana yang memulainya seperti apa nih Pak?
6: Enggak, yang tadi yang durian tadi yang tadi sampaikan untuk ya. Nah, sekarang kalau untuk skala kecil di sini, kita sudah mencari SDM ya. Nah, kita juga di pertanian itu ada namanya Balai Diklat Teknis. Nah, di situ Balai Diklat Teknis itu semua apa keinginan baik petani, penyuluh dan lain-lain ingin menambah pengetahuan mengenai A. Nah, itu akan bisa diajarkan, bisa diatangkan narasumbernya atau yang paling banyak itu yang kemarin itu bisa kemarin mereka mengajar beberapa sekolah-sekolah juga dan ada juga penyuluh tapi bias via Zoom. Jadi itu yang kemarin juga peranan pemuda-pemuda juga itu ada pembelajaran bagaimana membuat atau memanfaatkan AI untuk dapat bisa mengakses ke pasar-pasar. Contohnya di sini kita di Gorontalo itu banyak barang yang dari luar masuk ke Gorontalo lewat pesawat itu, tapi tidak ada barang pengembaliannya apa yang dimuat ke Gorontalo. Nah, itu yang kita harus pikirkan dulu. Itu banyak sekali COD-COD atau banyak sekali sopi-sopi paket-paket yang kita sawat itu kirim ke Gorontalo. Nah, sekarang apa produk yang kita bisa kirim? Itu yang jadi pertanyaan.
4: Masuk ke balanja ya, tidak mau backing produk.
6: Nah, yang kita tahu yang pesawat ada di Gorontalo cuma Lion, Garuda, Batik. Tapi di belakang itu banyak pesawat-pesawat kargo.
4: Kargo. Biar bandara tutup sekarang masih ada pesawat kargo, Pak.
6: Yang membawa barang-barang sopi. Bagaimana? Nah, kita belajarkan mereka. Bagaimana produk-produk ini bisa terjual? Karena yang dari Gorontalo itu yang baru naik pesawat itu Pak Walet. Iya, biasa. Pak Walet yang jaga naik pesawat. Yang lain-lain belum jaga naik pesawat. Nah, itu tugas kami. Tugas kami ke depan itu bagaimana? Nah, kemudian juga disampaikan oleh Pak Jamaluddin, beasiswa dulu saya waktu kami keluar ke Bonang, saya telah menandatangani dan berangkatkan 6 orang kalau beasiswa, tapi saya waktu itu kami keluar ke Bonang dan beasiswa sawit Pak, beasiswa sawit. Nah, 6 orang itu 4 anak petani, 2 karyawan dari perusahaan. Jadi, tapi namanya DBA sawit, DBA sawit, dana bagi hasil sawit. Karena kita di Gorontalo sini ada sawit di Kabupaten Gorontalo, ada di Kuala Lumpur dan ada di Pemayato. Dan ada dua pabriknya di Kuala Lumpur dan Pemayato. Dulu waktu saya kabit perkebunan, saya menetangani 6 orang beasiswa. Nah, sekarang saya ada di Balai lagi, baru mencapai 5 bulan Maret saya di sini Ya, insya Allah Pak, saya cari dulu bagaimana bisa mensupport lagi, karena insya Allah bagaimana kita bisa, karena saya mau juga jangan sampai generasi kita ketinggalan gitu, generasi kita. Nah, jadi
4: Betul.
6: yang paling mereka sekarang seperti sampaikan oleh Pak Isa, bagaimana cepat kong dapat uang. Nah,
4: Betul.
6: Paling banyak sekarang orang paling banyak cepat dalam dapat uang yang berhamburan apa? Jual kopi.
4: Padahal kopi tidak mau tanam jalan. Kopi ya Pak ya?
6: Tidak mau tanam kopi, kopi datang dari luar.
4: Iya.
6: Nah, jadi permintaan kopi Gorontalo tinggi. Datangnya dari mana? Dari luar Gorontalo.
4: Dari Aceh.
6: Coba lihat. Ya. Di mana tempat-tempat nongkrong di Gorontalo kalau tidak jual kopi? Sama jual kopi. Ah, jual
4: jadi,
6: kopi. Nah, kami
4: Ya, jadi di sini kita perlu membina memang seperti yang diharapkan Pak
6: Ya.
4: Jamaluddin Malik Hamid tadi, bahwa betapa anak muda harus diberikan gambaran bahwa menjadi
6: Ya.
4: Seorang petani ini tidak otomatis harus berlumpur-lumpur ya gitu ya kata Pak Jamaluddin, lewat hidroponik tapi menghasilkan, wah itu bagus sekali yang bisa mendapatkan peluang pendapatan begitu. Nah, mungkin kita sudah di akhir waktu, sayang sekali pengen ngobrol banyak soal petani ini, Pak. Tapi mungkin insya Allah di lain waktu. Tapi closing statement-nya mungkin dia sore hari ini.
5: Bu.
4: Ya, silakan Pak. Silakan Pak Ishak. Silakan.
5: Saya setuju terkait dengan anak-anak muda, di mana Pak Menteri sudah melakukan konsep untuk mengkait universitas para mahasiswa. Itu sejak dari Papua sampai ke Kalimantan, kemudian sudah lanjut ke Sulawesi. Dan Alhamdulillah kami di Gorontalo Utara, itu dari UI, Universitas Islam. Itu kemarin ketemu dengan kami di jajaran penyuluh dengan Dinas Pertanian terkait dengan brigade pangan. Mereka mau kelola brigade pangan, karena di Gorontalo Utara itu ada OPLA, optimasi lahan, di mana lahan-lahan yang sudah terbengkalai, lahan-lahan yang sudah 2-3 tahun tidak pernah ditanam, ini kembali dikembalikan untuk ditanam lagi. Kemudian para mahasiswa ini, Universitas Islam ini, masuk membentuk brigade pangan namanya, dan mereka menyediakan alsintan-alsintan untuk membantu para petani. Memang, saya setuju, memang ada sulit mengajak petani milenial ini, karena memang kami kemarin diminta data terhadap kelompok tani. Memang ternyata paling banyak itu, presentasi yang paling banyak itu adalah penggarap. Dan memang kami terkendala di program itu ketika kami mensosialisasikan, menawarkan program ini, tapi sasaran kami itu kan di penggarap. Sementara pemiliknya itu kadang berada di luar daerah, sehingga mengkomunikasikan hal ini agak sulit. Sehingga program itu kadang kala diterima, tapi dengan sangat hati-hati. Iya, ini yang agak sulit. Sehingga antara penggarap dan pemilik ini kadang putus hubungan, putus komunikasi. Nah, ini yang jadi persoalan. Contohnya kemarin kami melakukan demplot, karena adanya miskomunikasi antara penggarap dan pemilik, pada akhirnya kita hanya setengah jalan.
4: Iya,
5: ini
4: paham.
5: Juga yang menjadi persoalan
4: Betul,
5: di
4: iya,
5: penyuluh. Kami mau tidak mau, ini karena perintah dari Pak Menteri, bahkan beliau sudah mengkait seluruh universitas yang ada di Indonesia. Alhamdulillah di Gorontalo Utara, Universitas Muhammad Islam, kemudian Samrat, Universitas Samrat lagi juga sudah masuk, itu juga OPLA. Jadi optimasi lahan, di mana lahan yang itu dananya per hektar itu 5.500.000
4: iya.
5: Untuk mengembalikan, memfungsikan kembali itu.
4: Pak Ishak, mohon maaf nih, karena waktu kita sudah terbatas, di pukul 17 kami harus akhiri sampai di sini. Memang kita pengen ngobrol banyak, tapi memang waktu harus membatasi ya. Mohon maaf, kita akan kembali nanti insya Allah dengan topik yang lainnya, dan apa yang sudah dibincangkan hari ini semoga menuai manfaat besar bagi para petani pemula yang ingin tahu bagaimana bercocok tanam yang menghasilkan. mari kita sadarkan, kita buka pikiran mereka dengan cara yang lebih lugas dan mungkin bisa diterima oleh anak-anak muda atau anak-anak milenial. Terima kasih waktunya Pak Hafri, Pak Jamaluddin, dan juga Pak Ishak. Insya Allah kita ketemu di lain waktu. Saya Nur Ensya Banggai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 4 Gorontalo. Suara budaya Gorontalo.
1: FM 95,1 MHz.
0: Budaya Gorontalo. Bromo, salah satu gunung berapi aktif di Indonesia, menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh penjuru tanah air dan dunia. Keindahan alam yang disajikan seakan membuat mata yang memandang tidak puas mengagumi keindahan ciptaan Sang Ilahi. Gunung dengan ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut ini berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain menjadi lokasi favorit wisatawan untuk menyaksikan matahari terbit yang menyapa dunia, keindahan alam yang tidak kalah memukau di kawasan Gunung Bromo yakni adanya bunga Edelweiss yang tumbuh di sekitar kawasan Taman Nasional. Namun sayangnya, saat ini ada larangan untuk memetik bunga itu secara sembarangan, karena bunga yang dijuluki sebagai bunga keabadian ini merupakan salah satu jenis bunga yang rawan terhadap kepunahan. Walau demikian, nyatanya masih banyak pendaki Gunung Bromo yang nekat memetik bunga tersebut. Bahkan tidak sedikit masyarakat daerah yang juga memetiknya untuk dipakai dalam kegiatan ritual. Atas dasar itulah, masyarakat Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memutuskan untuk membudidayakan bunga tersebut.
2: Ulun Basuki Langgeng, mohon izin memperkenalkan nama saya Teguh Wibowo. Kebetulan saya sebagai ketua kelompok pengelola Taman Edelweiss. Dalam hal ini mungkin saya sedikit akan menceritakan kenapa mungkin kita tertarik dengan Edelweiss, kan seperti itu. Mungkin seperti banyak orang ketahui bahwasannya mungkin Edelweiss ini hampir di setiap gunung di Indonesia. Jadi bukan hanya di kawasan TNBTS saja, hampir menjadi masalah. Karena memang mungkin banyak orang beranggapan bahwasanya bunga Edelweiss ini adalah lambang cinta yang abadi, kan seperti itu. Sama halnya dengan yang terjadi di kawasan TNBTS, jadi memang Edelweiss ini adalah menjadi masalah bahwasanya banyak teman-teman atau mungkin saudara kita sendiri, warga masyarakat Desa Wonokitri yang memang menjual Edelweiss ini itu untuk kewisatawan. Dan ini kalau mungkin nggak disiasati tentu ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Bahwasanya tempat tumbuh Edelweiss ini nggak akan bertambah, sementara kebutuhan sendiri akan semakin bertambah. Kita berdiri awalnya di tahun 2018. Tapi sebenarnya kalau perjuangan kita tentang bagaimana trial dan errornya untuk budidaya Edelweiss ini sendiri, kita sudah mulai sekitar tahun 2016. Mungkin jauh sebelum itu sebenarnya kita sendiri prihatin. Mungkin kita kan otomatis mendapatkan manfaat dari kawasan Bromo. Tentu sebagai wujud tanggung jawab kita, paling tidak kan kita melestarikan lah apa yang ada di kawasan TNBTS, bukan hanya memanfaatkan saja. Nah itu mungkin sudah jauh tadi ya, mungkin ketemu formulasinya baru di sekitaran tahun 2016 dan akhirnya dibentuk kelompok secara resmi di tahun 2018 itu sendiri.
0: Proses pembudidayaan bunga Edelweiss di kebun seluas 1.192 meter itu tidaklah mudah.
3: Wah, ini apa nih Mas?
2: Jadi ini tempat pembibitan kita Mas. Seperti mungkin memang konsep yang kita kembangkan di sini, wisatawan yang datang ke sini, jadi sekalian biar bisa tahu nih tentang teknis pembibitannya bagaimana.
3: Ini bibit-bibitnya atau gimana?
2: Iya, ini dari tumbuhan Edelweiss-nya mungkin yang bisa dilihat sekecil ini. Ini tanaman umur sekitar 2-3 minggu. Jadi gitu, karena memang
3: udah mulai tumbuh berarti ya?
2: Udah mulai tumbuh, karena memang awalnya kita dari bunga seperti ini. Jadi perlu diketahui bahwasanya bunga Edelweiss yang sudah tua gini, ini ada bijinya. Jadi yang kita semai di sini adalah biji dari bunga Edelweiss ini.
3: Ini yang jenis mana?
2: Ini yang jenis longifolia namanya.
3: Yang langka
2: yang
3: juga?
2: Cepat, bukan, kalau yang ini yang paling cepat berbunga. Jadi umur 9 bulan sampai 1 tahun dia sudah bisa berbunga. Ya, nah nanti setelah umur sekitar 2-3 bulan, ukuran sekitar 5-10 cm, baru kita pindah satu-satu di polybag.
4: nanti kita atau namanya kita sapih penyapian itu yang di sebelah kita.
3: Oh,
4: nanti
3: ya, okay.
4: Adalah tempat penyapian kita.
3: Ini kurang lebih sekitar 3 meter ya.
4: 3 meter.
3: 3 meter ini jadi berapa untuk bibit, berapa bibit ini kira-kira?
4: Ini sudah ribuan jumlahnya, Mas. Karena memang bibitnya, bijinya kecil sekali, jadi memang kita kesulitan untuk menghitung. Jadi secara random aja. Nah, tapi sudah pasti dipastikan ribuan.
3: Okay.
4: Memang daya tumbuhnya pasti tinggi ya dewasa sebenarnya.
3: Ini kan baru 2-3 minggu nih, katakan seperti itu. Sampai kapan dia dibiarkan seperti ini untuk pindah ke tahap penyapihan?
4: 2-3 bulan.
3: Oh.
4: Sekitar ukuran 5-10 cm.
3: Oh, gitu.
4: Nah, nanti kita
3: pindah. Ya, penyapihan sudah ada?
4: Penyapihan ada.
3: Oke, kita coba kalian lihat. Oh, ini
4: banyak banget nih, lihat bisa dilihat nih.
3: Oh, ini man, ini juga.
4: Ini ya sudah, jadi udah lumayan gede kalau ini. Karena memang tumbuhnya pun juga random ya. Jadi enggak bisa bareng gitu, walaupun sekali semai itu enggak bisa bareng tumbuhnya.
3: Oh, jadi nanti yang seperti ini nanti akan diambil.
4: Ini sekitar mungkin 1 bulan atau mungkin 2-3 minggu lagi udah kita ambil, kita pindah ke polybag satu-satu.
3: Ke penyemaian, oke.
4: Okay. Ke penyapihannya.
3: Oh, penyapihan.
4: Okay. Nah, ini tempat penyapihan kita.
3: Oh, seperti ini ya.
4: Ini jadi ukuran sekitar 10-15 cm ini udah kita sapih. Jadi memang bervariasi tumbuhannya. Jadi sekali semai itu pasti enggak akan bareng dia tumbuhnya.
3: Sapih ini maksudnya dipisahin sendiri-sendiri?
4: Dipisahin sendiri-sendiri ini untuk meminimalisir persaingan yang ada di sana. Jadi biar lebih maksimal tumbuhnya.
3: Oh.
4: Nah, nanti kalau udah dari sini sekitar 3-4 bulan, ukuran sekitar itu ada.
3: Gimana? Yang ini, Mas?
4: 20-30 cm itu udah siap pindah ke lahan maksudnya.
3: Ini? Mohon maaf?
4: Ya, kalau ini tanaman hias.
3: Oh, biasa ya?
4: Hanya untuk mempercantik saja.
3: Oh, oke.
4: Okay. Jadi memang brand kita adalah Edelweiss.
3: Ya, berarti ini ya, ini udah istilahnya setelah penyapihan. Penyapihan udah agak dewasa lah.
4: Sudah dewasa, itu. Akar sudah kuat, baru nanti akan kita pindah ke lahan.
3: Ini juga sama ya, Mas?
4: Sama,
3: ya?
4: Sebelah sini juga sama. Nih,
3: ini udah masih tahap penyapihan juga berarti?
4: Tahap penyapihan juga.
3: Oke.
4: Okay. Itu nanti setelah itu baru kita pindah ke lahan yang di sebelah sini, di hamparannya langsung.
3: Ini sengaja dikasih ini fungsinya untuk
4: ini
3: apa?
4: Ini biasanya kalau untuk ini biasanya kalau hujan biar nggak terlalu banyak air juga, biar nggak langsung ke tanamannya.
3: Nggak kena matahari juga langsung atau gimana?
4: Nggak masalah sebenarnya, nggak kena matahari langsung atau nggak pun sebenarnya dulu sini tanaman yang sangat mudah beradaptasi dimanapun. Cuman karena memang di alam dia kompetisinya banyak, terutama sama gulma, itu dia tumbuhnya sedikit kalau di alam. Sebenarnya kalau persentase tumbuhnya bisa 70-80%.
3: Di alam?
4: Bukan. Kalau kita di sini. Oh. Itu kalau di alam paling maksimal 30%.
3: Oh gitu, jauh
4: maksimal,
3: ya?
4: Maksimal, jauh. Karena memang ya seperti bisa dibayangkan aja dengan kondisi yang kecil-kecil seperti tadi, biji yang kecil tadi, pasti persaingannya pasti sama gulma. Itu yang paling menyebabkan edulis ini nggak bisa tumbuh di alam itu.
3: Air pun terlalu banyak juga nggak bagus?
4: Terlalu banyak nggak bagus. Terutama yang tanaman masih di persemaian.
3: Oh,
4: makanya kalau persemaian kan kita tutup nih, kita tutup total nggak kena air itu.
3: Kalian iya.
4: Nah, kalau di sini udah aman.
3: Pakai fiber ya itu ya.
4: Okay. Di sini udah aman.
3: Kalau di sini masih boleh lah ya, kena air meskipun nggak boleh terlalu banyak.
4: Iya. Okay. Itu.
3: Yang udah siap panen atau sudah tanam? Oh, ya, ini ya.
4: Ini tanamannya sudah siap panen nih. Bisa masuk sini mungkin nggak apa-apa.
3: Oh, nggak apa-apa.
4: Nggak apa-apa.
3: Okay. Saya izin ya, Mas ya.
4: Boleh. Biar sekalian tahu.
3: Maaf.
4: Nah, ini ciri-ciri bunga yang sudah tua nih. Ini jadi yang benang sarinya sudah kuning kecoklatan ini sudah tua. Ini pasti ada bijinya di sini.
3: Itu bijinya diambil kemudian disemai.
4: Disemai di sana nih. Nah, ini Mas tahu mau bijinya. Ya, maaf ya, saya tekan lagi. Tapi memang enggak semuanya ada bijinya, jadi ada beberapa. Jadi dalam hal panen pun kita juga harus selektif.
3: Jadi kita ambil pemilihan biji nya yang bagus atau
4: yang bagus, maksudnya yang bagus itu maksudnya dalam satu rumpun ini, ini nggak semua bunga ini ada bijinya. Jadi biasanya yang kalau yang kita ambil untuk kita jadikan bibit, itu yang kita pastikan ada bijinya. Tapi kalau yang nggak ada bijinya, biasanya kita pergunakan untuk souvenir.
3: Gitu.
4: Jadi seperti itu, karena teknis panennya beda. Kalau untuk souvenir nggak terlalu tua, kita biasanya sudah panen. Tapi kalau untuk biji memang kita pastikan sudah tua karena itu yang paling bagus bijinya.
3: Okay. Itu yang keras atau apa kayak
4: ya,
3: gitu bijinya. Jadi tumbuhnya akan lebih kuat seperti
4: kalau
3: itu.
4: Kalau yang di depan Mas Tomo ini adalah yang jenis longifolia.
3: Oh, yang tadi awal itu
4: yang
3: juga
4: di
3: ya.
4: Awal.
3: Yang 9 bulan itu ya.
4: Betul.
3: Panennya
4: ini paling cepat namanya bisa dilihat dengan yang lain kan ini juga ada jenis yang berbeda. Yang kalau yang ini jenis javanica namanya. Kalau yang ini berbunga, yang itu masih belum.
3: Oh, itu masih
4: 1,5 sampai 2 tahun.
3: Oh, 1-2 tahun.
4: 2 tahun.
3: Berbunganya
4: baru bisa berbunga.
3: Seperti ini juga berbunganya?
4: Sama seperti ini, cuman lebih besar.
3: Oh, oke. Okay. Ini udah siap panen atau gimana?
4: Sudah siap panen. Kalau yang
3: siap panen dan siap disemai dan juga siap untuk dibikin souvenir gitu.
4: Betul.
3: Oh, oke. Okay.
2: Ini kita lanjut yang lain yang di sebelah sana, mungkin boleh, jenis boleh. Yang satunya.
3: Oh ini banyak sekali mas. Ya. Selain edelweiss juga apa, ada apa lagi?
2: Ada sih, tanaman mas? Hias aja sebenarnya cuma untuk mempercantik taman aja. Karena kalau mungkin kita bicara keindahan, sebenarnya edelweiss ini bukan bunga yang cantik, gitu kan? Bukan bunga yang cantik. Kecuali kalau memang minat khusus orang yang hanya paham dengan edelweiss itu yang tertarik. Kalau dibilang mungkin kayak bunga yang di sebelah sana itu kan jauh bedanya, lebih cantik bunga yang itu. Makanya mungkin kita berdampingan biar ada mempercantik taman aja sebenarnya. Untuk menarik wisatawan yang datang ke sini.
3: Mana selain tadi?
2: Nah, yang jenis yang satunya yang di sebelah sana. Nah, yang ini kan beda. Beda tuh jenisnya yang sebelah sini.
3: Oh, ini ya.
2: Nah, sama ini kan berbeda.
3: Oh iya. Tuh. Ini javanica.
2: Ini javanica. Kalau yang ini viscida namanya.
3: Viscida.
2: Viscida.
3: Oh.
2: Iya.
3: Ini yang lebih lama lagi?
2: Lebih lama lagi. Kalau yang
3: berapa lama ini?
2: Sekitar 2 tahunan.
3: 2 tahun untuk bisa tumbuh seperti ini?
2: Bisa berbunga.
3: Waduh. Gitu.
2: Makanya sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya ke gunung manapun, ya tolonglah kesadarannya masing-masing. Jangan diambil, karena prosesnya panjang dan rumit.
3: Mengagumi gitu. Boleh, tapi merusak jangan.
2: Betul. Jangan bawa pasangan, jangan bawakan pasanganmu edelweiss, tapi bawa pasanganmu ke tempat edelweiss tumbuh.
3: Wis.
2: Tuh.
0: Bunga edelweiss juga merupakan salah satu dari 3 jenis tumbuhan yang merupakan kebutuhan utama suku Tengger ketika menjalani acara adat. Selain kebutuhan acara adat, bunga edelweiss dijadikan souvenir bagi wisatawan di kawasan Gunung Bromo. Dan untuk menarik minat pembeli, beberapa pedagang merangkai tumbuhan itu menjadi beberapa bentuk.
5: Sebetulnya edelweiss itu adalah bunga lindung. Bunga lindung, tapi sekarang udah dibudidayakan, udah budidaya sendiri. Tamannya di taman edelweissnya di Desa Wonogitri, Kecamatan Tosari, ikut Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Ini apa? Udah di karya saya sendiri, udah rangkaian saya sendiri gitu. Jadi dari sana cuman gini aja.
6: Itu aslinya?
5: Iya, aslinya kayak gini, gini aja. Terus nantinya dirangkai sendiri gimana sukanya, gimana kreatifnya itu nanti. Ini rangkaian saya sendiri. Ini idenya ide sendiri. Iya, ada pemikiran untuk bentuk yang kayak gini, masukkan dalam botol gitu, ada pemikiran tersendiri. Jadi ada yang gantungan kunci kayak gini gitu. Ini kalau yang ini 20, kalau yang ini 50. Ini juga 50.
2: Harapan kami secara umum tentunya kepengen menyadarkan masyarakat luas bahwasannya tanaman edelweiss ini adalah tanaman yang spesial. Tentu nggak bisa sembarangan. Benar mungkin pemerintah memberikan aturan bahwasannya memang nggak boleh memetik edelweiss di alam, karena memang ini bunga yang sangat sakral, apalagi buat kami gitu ya. Dan memang prosesnya sangat lama. Makanya mungkin memang mudah-mudahan dengan adanya taman edelweiss ini semakin menyadarkan masyarakat dan memberikan pengetahuan secara

0: alam, setidaknya harus kita kembalikan dengan cara bertanggung jawab kepada alam.
1: Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: Permainan PAI.
1: Oke, oke, siap. Kita yang informasi.
0: Permainan tradisional Gorontalo jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan PAI terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh putaran yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik sendiri.
2: Satu, dua, tiga.
0: Lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. PAI yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya, namun permainan PAI ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

0: Sahabat Budaya yang lo lo di waktu yang sudah menunjukkan pukul 17:37 waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan ajan maghrib pada hari ini akan berkumandang pada pukul 17:53 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa kita jelang maghrib akan bersama dengan Pro 1 Gorontalo
1: 95,1 MHz.

Dimanapun Anda berada, kita akan sama dengarkan pengajian Al-Quran sore ini untuk menanti beduk maghrib, yaitu dengan mendengarkan surah Ar-Rum yang akan disampaikan atau yang akan dibacakan oleh Qori Hamka Murad. Surah Ar-Rum yang akan dimulai dari ayat 11.

0: Sadaqallahul lazim. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita dengarkan risalah bersama Dr. Andus Haji Masudi Ngole tentang menjaga dan merawat kelestarian bumi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin pendengar RRI di mana saja berada, Islam mengajarkan konsep keberlanjutan dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi ini dengan cara menjaga kelestarian bumi untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mandat kepada manusia untuk mengeksploitasi semua isi perut bumi dengan tujuan untuk memberi kehidupan yang layak pada setiap makhluk yang hidup di bumi. Hal ini telah Allah firmankan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Artinya, Dia Allah yang telah menciptakan untuk kamu apa yang ada di bumi seluruhnya, agar manusia dapat mengolah bumi dengan mudah dan dapat memanfaatkan serta mendayagunakan apa yang ada di bumi dan bahkan di langit untuk kelangsungan kehidupan mereka, maka Allah menundukkannya untuk para hambanya sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Dhasiyah ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh jami'an minhu. Artinya, dan Dia Allah yang telah menundukkan untuk kamu segala yang ada di langit dan di bumi, semua bersumber darinya. Untuk itu, sebagai khalifah di bumi, manusia dilarang membuat kerusakan segala apa yang ada di bumi yang hanya bertujuan untuk memuaskan nafsunya tanpa memikirkan tentang kerusakan yang diakibatkan oleh ulahnya. Pendengar yang dirahmati Allah, fenomena yang terjadi saat ini adalah begitu banyak manusia yang dengan sengaja mengeksploitasi isi perut bumi, menebang pohon-pohon kayu sebagai resapan air dengan tujuan untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan kerusakan yang terjadi seperti longsor, banjir, dan membakar hutan, merusak lingkungan sekitarnya yang tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kerusakan di muka bumi akibat ulah manusia telah Allah gambarkan dalam firman-Nya surah Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW punya kepedulian yang sangat atas kelestarian lingkungan hidup. Hal ini terbukti dengan sebuah peristiwa di mana ada salah satu sahabat beliau membakar sarang semut. Rasul memperingatkan kepada sahabat tersebut untuk tidak membakar sarang semut karena akan mengganggu kehidupan makhluk yang lain. Pada suatu perjalanan, Rasul melihat sarang semut terbakar. Beliau pun bersabda, Man harraka hadhi kulna nahnu qala innahu la yambagi ay yu'adziba bin nari illa rabban nar. Artinya, siapakah yang membakar ini? Sahabat menjawab, Kami ya Rasulullah. Beliau menjawab, Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Tuhan yang menciptakan api. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis tersebut secara lugas menjelaskan bagaimana pengrusakan ekosistem melalui pembakaran sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Jangankan membakar hutan yang memiliki atau di dalam hutan itu hidup berbagai macam makhluk, sarang semut saja tidak diperbolehkan. Hal ini menjadi perhatian kita semua sebagai khalifah Allah di bumi, harus menjaga lingkungan yang bisa memberi kehidupan kepada kita semua. Kita diperbolehkan mengeksploitasi bumi dan laut, tetapi harus tetap memperhatikan dan menjaga kelestarian alam yang dibutuhkan setiap makhluk yang hidup di bumi dan di laut. Tetapi jika proses eksploitasi hanya digunakan untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya tanpa memperhatikan makhluk yang lain, maka yang terjadi sesuai yang kita saksikan, banjir, longsor, bergesernya tanah, kebakaran hutan, dan lain-lain yang berakibat menyengsarakan manusia yang lain atau bahkan hewan yang butuh makanan dan keteduhan dalam menjalani kehidupannya. Pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW memerintahkan kita semua untuk selalu menebarkan rahmah, kasih sayang dalam arti yang sangat luas. Orang-orang yang selalu menebarkan kasih sayang dan perdamaian di bumi ini akan mendapatkan kasih sayang dari makhluk yang berada di langit. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, orang-orang yang welas kasih atau menebar kasih sayang akan dikasih sayangi oleh Zat yang Maha Pengasih, Maha Suci dan Maha Tinggi. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, penduduk bumi, niscaya makhluk yang ada di langit akan mengasihi kalian. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Pendengar yang dirahmati Allah, menjaga, melestarikan dan menciptakan lingkungan hidup yang bersih, asri dan bermanfaat bagi setiap makhluk yang hidup di muka bumi ini merupakan sebuah keniscayaan bagi kita semua. Mari kita semua tidak terkecuali untuk selalu menjaga, merawat dan menciptakan lingkungan yang bersih tanpa ada polusi dan pencemaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari perbuatan merusak bumi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allah.

Pada waktu umat manusia dalam kegelapan dan suasana jahiliyah, lahirlah seorang bayi pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Bayi yang dilahirkan bakal membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban manusia. Bapak bayi tersebut bernama Abdullah bin Abdul Muthalib yang telah wafat sebelum baginda dilahirkan, yaitu sewaktu baginda 7 bulan dalam kandungan ibu. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Kehadiran bayi itu disambut dengan penuh kasih sayang dan dibawa ke Ka'bah. Kemudian diberikan nama Muhammad, nama yang belum pernah wujud sebelumnya.

Selepas itu, Muhammad disusukan selama beberapa hari oleh Tuwaiba, budak suruhan Abu Lahab, sementara menunggu kedatangan wanita dari Banu Sa'ad. Adat penyusukan bayi sudah menjadi kebiasaan bagi bangsawan-bangsawan Arab di Mekah. Akhir tiba juga wanita dari Banu Sa'ad yang bernama Halimah bin Abi Duaib, yang pada mulanya tidak mau menerima baginda karena Muhammad seorang anak yatim. Namun begitu, Halimah membawa pulang juga Muhammad ke pedalaman dengan harapan Tuhan akan memberkati keluarganya. Sejak diambilnya Muhammad sebagai anak susuan, kambing ternakan dan susu kambing-kambing tersebut semakin bertambah. Baginda telah tinggal selama 2 tahun di Sahara, dan sesudah itu Halimah membawa baginda kembali kepada Aminah dan membawa pulang semula ke pedalaman. Pada usia 2 tahun, baginda didatangi oleh 2 orang malaikat yang muncul sebagai lelaki yang berpakaian putih. Mereka bertanggung jawab untuk membedah Muhammad. Pada seketika itu, Halimah dan suaminya tidak menyadari akan kejadian tersebut. Hanya anak mereka yang sebaya menyaksikan kedatangan 2 malaikat tersebut, lalu mengabarkan kepada Halimah. Halimah lantas memeriksa keadaan Muhammad, namun tiada kesan yang aneh ditemui. Muhammad tinggal di pedalaman bersama keluarga Halimah selama 5 tahun. Selama itu, baginda mendapat kasih sayang, kebebasan jiwa, dan penjagaan yang baik daripada Halimah dan keluarganya. Selepas itu, baginda dibawa pulang kepada datuknya Abdul Muthalib di Mekah. Datuk baginda Abdul Muthalib amat menyayangi baginda. Ketika Aminah membawa anaknya itu ke Madinah untuk bertemu dengan saudara maranya, mereka ditemani oleh Aiman, budak suruhan perempuan yang ditinggalkan oleh bapak baginda. Baginda ditunjukkan tempat wafatnya Abdullah serta tempat dia dikuburkan. Sesudah sebulan mereka berada di Madinah, Aminah pun bersiap sedia untuk pulang semula ke Mekah. Dia dan rombongannya kembali ke Mekah menaiki 2 ekor unta yang memang dibawa dari Mekah semasa mereka datang dahulu. Namun begitu, ketika mereka sampai ke Aqwa, ibunya pula jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia, lalu dikuburkan di situ juga. Muhammad dibawa pulang ke Mekah oleh Aiman dengan perasaan yang sangat sedih. Maka jadilah Muhammad sebagai seorang anak yatim piatu. Tinggallah baginda dengan datuk yang dicintainya dan bapak-bapak saudaranya. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Surah At-Duha 93.

Kegembiraannya bersama Datuk Baginda tidak bertahan lama. Ketika Baginda berusia 8 tahun, Datuk Baginda pula meninggal dunia. Kematian Abdul Muthalib menjadi satu kehilangan besar buat Bani Hasyim. Dia mempunyai keteguhan hati, berwibawa, pandangan yang bernas, terhormat, dan berpengaruh di kalangan orang Arab. Dia selalu menyediakan makanan dan minuman kepada para tetamu yang berziarah dan membantu penduduk Mekah yang dalam kesusahan. Selepas kewafatan Datuk Baginda, Abu Thalib mengambil alih tugas bapaknya untuk menjaga anak saudaranya Muhammad. Walaupun Abu Thalib kurang mampu berbanding saudaranya yang lain, namun dia mempunyai perasaan yang paling halus dan terhormat di kalangan orang-orang Quraisy. Abu Thalib menyayangi Muhammad seperti dia menyayangi anak-anaknya sendiri. Dia juga tertarik dengan budi pekerti Muhammad yang mulia. Pada suatu hari, ketika mereka berkunjung ke Syam untuk berdagang, sewaktu Muhammad berusia 12 tahun, mereka bertemu dengan seorang rahib Kristen yang telah dapat melihat tanda-tanda kenabian pada Baginda. Lalu rahib tersebut menasihati Abu Thalib supaya tidak pergi jauh ke daerah Syam karena dikhawatirkan orang-orang Yahudi akan menyakiti Baginda sekiranya diketahui tanda-tanda tersebut. Abu Thalib mengikut nasihat rahib tersebut dan dia tidak banyak membawa harta dari perjalanan tersebut. Dia pulang segera ke Mekah dan mengasuh anak-anaknya yang ramai. Muhammad juga telah menjadi sebagian dari keluarganya. Baginda mengikut mereka ke pekan-pekan yang berdekatan dan berdengar sajak-sajak oleh penyair-penyair terkenal dan pidato-pidato oleh penduduk Yahudi yang anti-Arab. Baginda juga diberi tugas sebagai pengembala kambing. Baginda mengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Baginda selalu berpikir dan merenung tentang kejadian alam semasa menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, Baginda jauh dari segala pemikiran manusia, nafsu manusia duniawi. Baginda terhindar daripada perbuatan yang sia-sia, sesuai dengan gelaran yang diberikan, yaitu Al-Amin. Selepas Baginda mula meningkat dewasa, Baginda disuruh oleh bapak saudaranya untuk membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid, seorang peniaga yang kaya dan dihormati. Baginda melaksanakan tugasnya dengan penuh ikhlas dan jujur. Khadijah amat tertarik dengan perwatakan mulia Baginda dan keupayaan Baginda sebagai seorang pedagang. Lalu, dia meluahkan rasa hatinya untuk berkawin dengan Muhammad yang berusia 25 tahun ketika itu. Wanita bangsawan yang berusia 40 tahun itu sangat gembira apabila Muhammad menerima lamarannya. Lalu berlangsunglah perkawinan mereka berdua. Bermulalah lembaran baru dalam hidup Muhammad dan Khadijah sebagai suami istri. Pada usia 40 tahun, Muhammad telah menerima wahyu yang pertama dan diangkat sebagai nabi sekalian alam. Ketika itu, Baginda berada di Gua Hira dan senantiasa merenung dalam kesunyian, memikirkan nasib umat manusia pada zaman itu. Maka datanglah Malaikat Jibril menyapa dan menyuruhnya membaca ayat Quran yang pertama diturunkan kepada Muhammad. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Rasulullah pulang dengan penuh rasa gemetar, lalu diselimuti oleh Khadijah yang coba menenangkan Baginda. Apabila semangat Baginda mulai pulih, diceritakan kepada Khadijah tentang kejadian yang telah berlaku. Kemudian Baginda mula berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mulai dengan kaum kerabatnya untuk menggelakkan kecaman yang hebat daripada penduduk Mekah yang menyembah berhala. Khadijah istrinya adalah wanita pertama yang mempercayai kenabian Baginda. Manakala Ali bin Abi Thalib adalah lelaki pertama yang beriman dengan ajaran Baginda.
Dakwah yang sedemikian itu berlangsung selama 3 tahun di kalangan keluarganya saja. Setelah turunnya wahyu memerintahkan baginda untuk berdakwah secara terang-terangan, maka Rasulullah pun mulai menyebarkan ajaran Islam secara lebih meluas. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Surah Al-Haqqah.

bapak saudaraku, andai matahari diletakkan di tangan kiriku dan bulan di tangan kananku, agar aku menghentikan seruan ini, aku tidak akan menghentikan sehingga agama Allah ini meluas ke segala penjuru atau aku binasa karenanya. Baginda menghadapi berbagai tekanan, dugaan, penderitaan, cemoohan dan ejekan daripada penduduk-penduduk Mekah yang jahil dan keras hati untuk beriman dengan Allah. Bukan Rasulullah saja yang menerima tantangan yang sedemikian, malah para sahabatnya juga turut merasai penderitaan tersebut, seperti Amar dan Bilal bin Rabah yang menerima siksaan yang berat. Rasulullah amat sedih melihat tingkah laku manusia ketika itu, terutama kaum Quraisy, karena baginda tahu akan akibat yang akan diterima oleh mereka nanti. Kesedihan itu makin bertambah apabila istri kesayangannya wafat pada tahun 10 kenabiannya. Istri bagindalah yang tidak pernah jemu membantu penyebaran Islam dan mengorbankan jiwa serta hartanya untuk Islam. Dia juga tidak jemu menghibur Rasulullah di saat baginda direnung kesedihan. Pada tahun itu juga, bapak saudara baginda Abu Talib yang mengasuhnya sejak kecil juga meninggal dunia. Maka bertambahlah kesedihan yang dirasai oleh Rasulullah karena kehilangan orang-orang yang amat disayangi oleh baginda. Tekanan orang-orang kafir terhadap perjuangan Rasulullah semakin hebat selepas kepergian istri dan bapak saudara baginda. Maka Rasulullah mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah, berikutan ancaman daripada kafir Quraisy untuk membunuh baginda. Rasulullah disambut dengan meriahnya oleh para penduduk Madinah. Mereka digelar kaum muhajirin, manakala penduduk-penduduk Madinah dipanggil golongan Ansar. Seruan baginda diterima baik oleh kebanyakan para penduduk Madinah, dan sebuah negara Islam didirikan di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Negara Islam yang baru dibina di Madinah mendapat tantangan daripada kaum Quraisy di Mekah dan gangguan dari penduduk Yahudi serta kaum bukan Islam yang lain. Namun begitu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya juga menumbuhkan sebuah negara Islam yang mengamalkan sepenuhnya pentakbiran dan perundangan yang berlandaskan syariat Islam. Baginda dilantik sebagai ketua agama, tentara dan negara. Semua rakyat mendapat hak yang seksama. Piagam Madinah yang merupakan sebuah kanun atau perjanjian bertulis telah dibentuk. Piagam ini mengandung beberapa pasal yang melibatkan hubungan antara semua rakyat, termasuk kaum bukan Islam, dan merangkumi aspek politik, sosial, agama, ekonomi, dan ketentaraan. Kandungan piagam adalah berdasarkan wahyu dan dijadikan dasar undang-undang Madinah. Islam adalah agama yang mementingkan kedamaian. Namun begitu, aspek pertahanan amat penting bagi melindungi agama, masyarakat dan negara. Rasulullah telah menyertai 27 kali ekspedisi tentara untuk mempertahankan dan menegakkan keadilan Islam. Peperangan yang ditempuhi baginda ialah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, dan Perang Tabuk. Namun, tidak semua peperangan diakhiri dengan kemenangan. Pada tahun 625 Masehi, 4 Hijriah, perjanjian Hudaibiyah telah dimaterai antara penduduk Islam Madinah dan kaum musyrikin Mekah. Maka dengan itu, negara Islam Madinah telah diiktiraf. Nabi Muhammad SAW juga telah berjaya membuka semua kota Mekah pada 630 Masehi, 9 Hijriah, bersama dengan 10.000 orang para pengikutnya. Perang terakhir yang disertai oleh Rasulullah ialah Perang Tabuk, dan baginda serta pengikutnya berjaya mendapat kemenangan. Pada tahun berikutnya, baginda telah menunaikan haji bersama-sama dengan 100.000 orang pengikutnya. Baginda juga telah menyampaikan amanat baginda yang terakhir pada tahun itu juga. Sabda baginda,

Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kamu Maha Esa, dan kamu semua adalah daripada satu keturunan, yaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Semulia-mulia manusia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu, yaitu kitab Al-Quran dan sunnah Rasul. Baginda telah wafat pada bulan Juni tahun 632 Masehi, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Baginda wafat setelah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dan pimpinan negara. Baginda berjaya membawa manusia ke jalan yang benar dan menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, berilmu, dan berkebolehan. Rasulullah adalah contoh terbaik bagi semua manusia sepanjang zaman.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
1: Tahukah Anda, Radio Republik Indonesia bukan hanya sekedar penyiar kabar kemerdekaan, ada kisah-kisah perjuangan yang sering terlupakan. Awalnya, RRI lahir dari pengambil alihan stasiun radio Jepang, Hosokyoku, pada 11 September 1945. Dari situlah, suara Republik bergema. Saat ibu kota berpindah ke Yogyakarta tahun 1946, RRI menjadi pusat siaran resmi pemerintah. Dari studio sederhana, suara perjuangan dikirim ke seluruh penjuru negeri. Bahkan, di masa agresi militer Belanda, RRI menjadi senjata tak bersuara melawan propaganda penjajah. Para penyiar siaran berpindah-pindah, kadang dari hutan, kadang dari rumah penduduk, demi menjaga suara Republik tetap terdengar. Dari dunia pun mendengar, lewat gelombang pendek RRI, pidato-pidato konferensi Asia Afrika 1955 sampai ke telinga masyarakat internasional. Semua itu tak lepas dari jasa Dr. Abdurrahman Saleh, sang bapak radio Indonesia yang gugur sebagai pahlawan saat menjalankan misi kemanusiaan. Kini, RRI hadir bukan hanya lewat radio konvensional, tetapi juga melalui platform digital, streaming, dan aplikasi modern. Namun satu hal yang tetap sama, RRI adalah suara bangsa, perekat persatuan Indonesia. RRI adalah bukti bahwa radio bukan sekedar suara, tapi nafas perjuangan bangsa. Sekali di udara, tetap

0: Pendapat Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Tari Saronde adalah salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di masyarakat Gorontalo. Tarian ini diangkat dari tradisi masyarakat Gorontalo saat malam pertunangan dalam rangkaian upacara perkawinan adat. Selain menjadi bagian dari acara pernikahan adat, Tari Saronde juga sering ditampilkan dalam acara seperti penyambutan, pertunjukan seni, dan festival budaya. Biasanya ditampilkan oleh para penari pria dan penari wanita yang menari dengan gerakan yang khas dan menggunakan selendang sebagai atribut menarinya. Terinspirasi dari upacara adat Balia yang mengungkapkan rasa syukur yang dibawakan dalam tarian. Menurut sejarahnya, merupakan tarian yang diangkat dari tradisi pernikahan adat masyarakat Gorontalo, dijadikan sebagai sarana muhile huwali, yaitu menengok atau mengintip calon istri, karena masyarakat Gorontalo pada zaman dahulu masih belum mengenal yang namanya pacaran seperti sekarang, sehingga hubungan mereka masih dipegang penuh oleh kedua orang tua atau keluarga. Tarian ini biasanya dilakukan oleh mempelai pria bersama orang tua atau wali di hadapan mempelai wanita. Sambil menari, mempelai pria bisa melirik ke arah mempelai wanita untuk mengetahui seperti apa calon pendamping hidupnya. Sementara mempelai wanita yang berada di dalam ruangan akan memperlihatkan sedikit dirinya agar mempelai pria tahu bahwa dia diperhatikan. Di masa sekarang ini, prosesi Tari Saronde juga masih tetap dipertahankan dalam rangkaian pernikahan adat Gorontalo, sehingga meninggalkan makna sendiri di dalamnya dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dalam pertunjukan Tari Saronde biasanya diiringi oleh iringan musik rebana dan nyanyian vokal. Sedangkan tempo yang dimainkan dalam mengiringi tarian ini disesuaikan dengan lagu dan gerakan para penari.
2: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Anda? Uniknya menu ayam Iloni di Gorontalo? Salah satu menu yang juga populer di Gorontalo adalah menu ayam Iloni. Dan konon, menu ini adalah bisa ditemukan hanya di Gorontalo. Bentuknya hampir sama dengan menu ayam bakar kebanyakan. Tapi, yang membuat beda adalah racikan bumbu yang digunakan sebagai penyedap rasa ayam ini. Menggunakan rempah-rempah jahe, kemiri, kunyit, bawang merah, dan bawang putih, serta rempah khas Indonesia lainnya. Uniknya, hidangan ini juga diberi santan sehingga membuat cita rasa ayam Iloni semakin nikmat. Rasa gurih dan pedas ayam Iloni menjadi ciri khas yang sangat melekat.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Tengge-tengge adalah permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang datar yang digambar di atas tanah dengan membuat gambar kotak-kotak, kemudian melompat dengan satu kaki dari kotak satu ke kotak berikutnya. Permainan tengge-tengge atau dalam bahasa Gorontalo dikenal dengan kainje. Permainan kainje mengandung nilai untuk melatih kedisiplinan, ketangkasan, bersosialisasi, kerjasama, dan juga kesehatan. Pada permainan tradisional ini ada beberapa istilah khas yang digunakan. Di antaranya, permis, artinya pecahan genting yang dipakai pemain ketika bermain. Selain itu, ada istilah dem, di mana pemain melakukan kesalahan dalam bermain, seperti halnya menginjak garis pada area permainan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Atil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadzarujatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Dalam Islam, takdir manusia, termasuk rezeki, amalan, dan ajal, sudah ditetapkan sejak janin berada dalam kandungan. Janin mengalami perubahan selama 120 hari dalam 3 tahap, yaitu nutfah, setetes mani, alaqah, segumpal darah, dan mudghah, segumpal daging. Setelah 120 hari, Allah meniupkan ruh ke dalam janin. Kemudian Allah menetapkan 4 perkara yang akan dialami janin, yaitu rezeki, amalan,

0: surah Al-A'raf, Allah berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan manusia menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi." Perjanjian ini dilakukan agar pada hari kiamat, manusia tidak mengatakan bahwa mereka lengah terhadap keesaan Allah.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya Lolondalo. Munggu tula'a, munggu tato, munggu tilo, munggu tiombo. Senin 7 September 2026 Nusantara Malam hadir bersama Ti Anjayan, sahabat budaya. Kita akan bersama hingga ditutup siaran nanti. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Odu Olu sudah memilih Pro 4 sebagai teman Anda menemani suasana istirahat Anda, terutama Anda yang baru saja pulang dari tempat kerja ataupun sore tadi sudah pulang kantor ya. Waktunya kumpul bersama dengan keluarga, berbagi cerita, kira-kira ada hal-hal menarik apa ketika tadi beraktivitas di awal pekan ya. Semoga awal pekan hari ini merupakan awal yang indah untuk kita semua sahabat budaya dalam mengawali berbagai aktivitas selama sepekan ke depan. Amin ya robbal alamin. Sahabat budaya Lolondalo, sebelum Ti Anja akan berbagi informasi untuk Anda, Ti Anja masih punya satu lagu bonus untuk Anda semua di malam ini ya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, suara budaya Nusantara.

Sahabat budaya Lolon dalam mengutulo mengutato menguti lo mengutiamo di Nias Selatan, hoho merupakan salah satu bentuk tradisi lisan yang tidak sekadar berfungsi sebagai nyanyian, tapi juga menjadi media untuk menyimpan dan menyampaikan sejarah, adat serta nilai-nilai kehidupan masyarakat. Hoho ini umumnya dilantunkan secara berkelompok oleh kaum laki-laki dengan pola bersaut-sautan menggunakan bahasa Nias. Budayawan Nias Selatan Ariston Manau menjelaskan bahwa hoho ini lebih berfungsi untuk menceritakan sejarah, mulai dari proses pendirian sebuah rumah, pengangkatan seorang penghulu adat, hingga menguraikan jasa-jasa seseorang yang telah meninggal semasa hidupnya. Karena itu, sahabat budaya, hoho ini bukan sekadar pertunjukan vokal, tapi cara masyarakat Nias Selatan untuk menyusun dan menyampaikan kembali perjalanan kehidupan sosialnya melalui bahasa dan sastra. Ariston Manau juga menjelaskan bahwa corak lantunan hoho itu memiliki kekhasan antar daerah yang disebutnya berkaitan dengan gojo-gojo atau laring. Hal ini menurutnya dipengaruhi sumber air yang diminum masyarakat setempat. Intonasi hoho antara satu wilayah dengan lainnya akan berbeda, seperti misalnya antara Bawoma Taluo dengan hoho dari Hilisimaetano. Ya. Keterlibatan generasi muda untuk menunjukkan bahwa warisan ini perlu diteruskan oleh generasi baru agar budaya Nias Selatan tidak berhenti sebagai peninggalan masa lalu, tapi juga tetap menjadi identitas dan jati diri masyarakat. Informasi ini bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
2: Dan mau jadi dokter, tino usah hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
3: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dengan mobil doi.
2: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti orang mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
3: Apa itu, Ma?
2: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi orang pemimpin tidak mau mati dengan keadaan Noo.
3: Oh iya?
2: Iya.
3: Berarti Tino'u bisa jadi dokter ya?
4: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
5: Karena sekarang ada sekolah gratis.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
8: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Sahabat budaya Lolondalo, penggunaan bahasa daerah di Provinsi Banten dinilai terus mengalami penurunan, termasuk di kalangan penutur jati. Kondisi ini menjadi perhatian kantor bahasa Provinsi Banten karena bahasa daerah ini merupakan bagian dari identitas kedaerahan yang perlu diwariskan kepada generasi berikutnya. Widya Basa, ahli muda kantor bahasa Provinsi Banten Nur Seha, mengatakan pihaknya dalam 2 tahun terakhir melakukan pemetaan bahasa dan sastra untuk melihat penggunaan bahasa daerah di masyarakat. Pemetaan ini dilakukan dengan melihat penggunaan bahasa oleh generasi muda maupun generasi tua, baik di ruang formal maupun non-formal. Menurut Nur Seha, hasil pemetaan menunjukkan penggunaan bahasa Indonesia ini semakin dominan, bahkan pada masyarakat yang masih tinggal di lingkungan daerah asalnya. Kondisi ini salah satunya terjadi karena bahasa daerah tidak lagi digunakan dalam komunikasi antara orang tua dan anak maupun cucu, ya. Dan sahabat budaya, ia bahkan mencontohkan temuan terhadap warga berusia sekitar 50 hingga 60 tahun yang lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia saat berkomunikasi dengan cucunya. Padahal warga tersebut tidak banyak bepergian keluar daerah, tidak memiliki media sosial, dan tidak menggunakan telepon seluler. Kondisi itu menunjukkan bahwa pergeseran bahasa dapat terjadi dari lingkungan keluarga. Kantor Bahasa Provinsi Banten mencatat terdapat 3 bahasa besar yang digunakan masyarakat Banten, yaitu bahasa Jawa, Sunda, serta Melayu Betawi. Nah, upaya perlindungan dilakukan melalui berbagai kegiatan. Salah satunya Festival Tunas Bahasa Ibu yang memberikan ruang kepada anak-anak untuk menggunakan bahasa daerah melalui kegiatan membaca, menulis aksara, puisi, cerpen, hingga komedi tunggal. Informasi selengkapnya bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id. Sahabat budaya Lolondalo, saat ini sudah pukul 19.48 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan lagu dari daerah Minang.

Sahabat budaya lo lo mengutulo mengutato menguti lo mengutiamo, keberagaman bahasa daerah jadi salah satu kekayaan budaya Sulawesi Tenggara yang perlu terus dilestarikan di tengah perubahan zaman. Nah, upaya ini dinilai tidak cukup hanya melalui kegiatan kebahasaan, tapi juga membutuhkan dukungan regulasi pemerintah daerah serta penguatan pembelajaran bahasa daerah di sekolah. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara Dewi Pridayanti mengatakan pemerintah daerah ini memiliki peran penting dalam memastikan bahasa daerah tetap hidup dan digunakan oleh generasi muda. Balai Bahasa selama ini memang sudah berperan sebagai fasilitator sekaligus juga pemantik bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam menjalankan perlindungan serta pelestarian bahasa daerah. Sulawesi Tenggara ini memiliki sedikitnya 9 bahasa daerah yang merupakan bahasa asli masyarakat setempat. Selain itu, terdapat pula bahasa pendatang yang berkembang di wilayah tersebut, seperti Bugis, Bajo, Sunda, Bali, dan Sasak. Keberagaman ini menjadi kekayaan sekaligus tantangan agar bahasa daerah tidak semakin tergerus oleh perkembangan zaman. Nah, salah satu upaya yang dilakukan Balai Bahasa adalah melalui program revitalisasi bahasa daerah yang diwujudkan melalui Festival Tunas Bahasa Ibu. Nah, tahun ini program itu difokuskan pada 3 bahasa daerah, yakni Muna, Wolio, dan Tolaki. Pendampingan terhadap bahasa Tolaki telah memasuki tahun ketiga, di mana dalam program itu, Balai Bahasa melatih guru bahasa daerah dan komunitas untuk menjadi penggerak pembelajaran. Mereka ini diharapkan dapat meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada guru sejawat dan peserta didik di wilayah masing-masing. Hasil pembinaan kemudian dipantau dan diapresiasi melalui Festival Tunas Bahasa Ibu. Festival Tunas Bahasa Ibu ini tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara direncanakan berlangsung secara daring pada Oktober 2026 mendatang. Sebelum mengikuti tingkat provinsi, peserta terlebih dahulu menjalani seleksi di tingkat kabupaten dan juga tingkat kota. Kegiatan ini tidak hanya diarahkan sebagai perlombaan, tapi juga sebagai sarana menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Action.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me.
6: Thank you.
5: Kumao.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
7: Tabe.
8: Matur nuwun.
9: Dagawel. Rancak bana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
10: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
10: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
12: FM 95,1 MHz.

15 menit saat ini bergeser dari pukul 20 malam waktu Indonesia Tengah, sahabat budaya. Lanjut lagi di malam ini ya. Semoga saja Anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang diajain hadirkan ke ruang dengan Anda. Yang pengen ikutan joget to duo lo. Tapi kalau capek ya setelah beraktivitas seharian, yang mendingan nikmati saja lagunya, sahabat budaya. Tinggal goyang jempol aja tuh. Iya, sahabat budaya, masih dengan informasi yang dianjain kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ini membuat sebagian masyarakat mulai membeli masker untuk mengantisipasi gangguan kesehatan. Salah satunya Nadine, warga asal Padang yang kini tinggal di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Nadine mengatakan pembelian masker dilakukan karena erupsi Gunung Anak Krakatau dan sebaran abu ini mulai dirasakan masyarakat. Sebelumnya ia mengaku tidak terbiasa menyediakan stok masker untuk kebutuhan sehari-hari. Nadine mengaku khawatir terhadap partikel abu yang dinilai dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Ia memilih menggunakan masker sebagai langkah antisipasi agar terhindar dari gangguan pernapasan selama kondisi tersebut berlangsung. Menurut Nadine, kondisi sebaran abu juga mulai terlihat di lingkungan tempat tinggalnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Abu tersebut terlihat di area teras rumah meskipun jumlahnya belum terlalu banyak. Dan untuk membersihkan abu yang menempel, Nadine terlebih dahulu membasahi permukaan menggunakan air sebelum menyapu area tersebut. Setelah proses penyapuan selesai, ia kemudian mengepel permukaan untuk membersihkan sisa abu. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Saudara, banyak masyarakat belum mengetahui secara pasti sejarah tentang situs penjara Bovendigul itu. Banyak yang bercerita bahwa situs itu merupakan penjara tokoh proklamator bangsa ini, yakni Bung Hatta. Ternyata dari hasil penelusuran kami, Bung Hatta tidak pernah merasakan penjara Bovendigul itu. Namun, Bung Hatta memang benar diasingkan di tanah Digul. Namun Bung Hatta merupakan salah satu tahanan yang paling dihormati Belanda di kala itu. Sehingga Bung Hatta, ia diasingkan di Bovendigul, membaur bersama masyarakat dan tahanan politik lainnya melalui pengawasan dan penjagaan yang super ketat. Kali ini pendengar, saya coba menggali sedikit informasi kebenaran dan keberadaan situs penjara Bovendigul itu, serta bagaimana kehadiran Bung Hatta di Bovendigul kala itu. Pendengar, saat ini saya coba menemui salah satu tokoh muda Bovendigul yang sedikit memahami cerita sejarah tentang situs penjara Bovendigul dan kehadiran Bung Hatta di atas tanah Digul, bersama Kepala Seksi Informasi dan Promosi Budaya Bovendigul, Adrianus Moromon.
1: Selamat sore, Pak. Wah, bagaimana kabar, Pak?
2: Kabar baik.
1: Puji Tuhan, Pak, ya. Tetap sehat.
2: Sehat. Amin.
1: Ini yang sangat ya. Amin. Baik, Bapak. Saya datang di situs ini. Kita ingin sedikit mendapatkan informasi terkait dengan sejarah situs penjara Bovendigul itu sendiri. Nah, itu seperti apa? Dan masyarakat menceritakan bahwa Bapak selaku Kepala Seksi Informasi dan Promosi Budaya itu, sehingga kami datang langsung untuk ketemu dengan Bapak dan kita untuk mengetahui secara langsung seperti apa ruangan tahanan-tahanan yang ada di sini. Mungkin kami akan ajak Bapak kita jalan-jalan sambil melihat.
2: Boleh.
1: Oke, baik. Mari, Pak. Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit di tempat ini Bapak dulu tadi. Ini apa ini sebenarnya?
2: Ya, ini kantor magistratur. Kantor administrasi di mana semua tahanan setelah ditangkap diurus administrasinya di tempat ini. Kemudian baru dimasukkan. Dan administrasi ini bagi tahanan ini, tahanan bukan hanya para perintis, tetapi tahanan bagi juga berlaku bagi orang-orang penduduk asli Bovendigul.
1: Oh, di sini juga?
2: Juga di sini ditangkap, busur, panah, administrasi dicatat namanya siapa di kantor ini, kemudian baru dimasukkan. Oh, Pak, silakan kita.
1: Oke. Baik, Pak, terima kasih. Berarti dahulu kala di sini Belanda sudah tahu ya untuk mereka siapkan tempat untuk pembuangan para pejuang-pejuang kita, Pak ya.
2: Jadi, Pak, ini Bovendigul ini sudah diadakan penelitian itu sudah sejak tahun 1900. Mereka sudah 1900, mereka sudah mulai mengadakan penelitian-penelitian secara geologi, mengadakan eksplorasi-eksplorasi di daerah ini. Nah, sehingga sampailah mereka di Bovendigul. Akhirnya mereka tahu bahwa satu daerah Bovendigul ini adalah tanah milik kami zaman itu, zaman pemerintahan Belanda. Oh, ini tempat kita, tempat di mana. Nah, ini cocok untuk kita adakan satu pemukiman atau ya, tempat pembuangan kayak begitu. Ini sudah berlaku.
1: Baik, Pak Andi. Kita mendengar cerita bahwa di sini juga salah satu tokoh proklamator pernah juga diasingkan di sini. Nah, ini seperti apa ini ceritanya? Mungkin nanti kita sambil lihat-lihat bangunan yang ada di dalam. Ayo, silakan. Kalau untuk di sini sendiri ini sebagai tempat apa? Ini tahanan apa begitu?
2: Jadi tahanan ini ada tahanan B, ada tahanan A. Tahanan B ini dikhususkan bagi orang-orang yang para tahanan yang baru masuk. Jadi mereka mengurus administrasinya, selesai langsung dimasukkan di sini.
1: Oh, di sini.
2: Nah, itu pertama. Yang kedua juga tahanan pria A ini, B ini bagi orang-orang yang bagi Belanda itu sangat dalam tanda kutip sangat apa ya?
1: Berbahaya.
2: Berpengaruh, berbahaya.
1: Oh, berarti itu di sini?
2: Ya, itu dimasukkan di sini.
1: Oh, di tahanan pria B.
2: Mereka nanti setelah sudah dianggap sadar, tahu, Nah, baru dipindahkan ke sana. Jadi ini lebih tertutup, lebih ketat.
1: Oh, di sini lebih ketat.
2: Lebih ketat di BNI, ya. Ada beberapa penjara sel yang hanya ukuran 3x3.
1: Iya. Mana ini? Berarti kalau yang ini untuk apa ini?
2: Ini mereka yang dikatakan nakal, yang sangat berbahaya. Ditahan di sini. Takutnya lari kayak gitu. Sehingga ini. Jadi penjara sel-sel ini pernah dialami oleh tokoh nasional kita Bung Syahrir.
1: Sultan
2: Syahrir, Perdana Menteri Indonesia.
1: Berarti pernah di sini juga diasingkan.
2: Sel nomor satu ini sel nomor satu. Karena dianggap bahwa ini berbahaya. Sangat berbahaya. Waktu itu kan Pak Sultan Syahrir ini sebagai ketua PNI baru, Partai Nasional Indonesia baru. Sehingga ini sangat pengaruhnya luar biasa. Sehingga ini jangan sampai mempengaruhi juga mereka yang sudah dibuang ke sini. Mempengaruhi, istilahnya cuci otak. Cuci otak ini masalah. Jadi ini disimpan saja ini. Jadi Sultan Syahrir menyimpan di sini.
1: Oh, Sultan Syahrir di sini. Kalau untuk Bung Hatta sendiri itu ceritanya seperti apa? Ya. Ini
2: Pak. Jadi ini setelah ini tempat saya ceritakan. Setelah daerah Bovendigul ini dieksplorasi, diteliti sejak tahun 1900 sampai 1915, 14, 15, 16, mereka tutup kesetinggal bahwa ini menjadi catatan wilayah Hollandia Belanda, India Belanda. Sehingga mereka sampai dengan adanya peperangan, pemberontakan besar-besaran di Batavia, di Jakarta, itu tahun 1926 sampai 1927. Jadi mereka bilang tahanan eksternal, internal dalam daerah. Sehingga mereka buka tahun 1927, Kapten Bekeng buka tempat ini untuk bawa 1300 lebih
1: Partahanan.
2: Ya. Jadi itu istilahnya mereka tidak ditahan di sini. Mereka dibuang saja begitu, ditaruh, dibuka pemukiman. Pemukiman dan kita bayangkan dalam.
1: Berarti dulu itu daerah ini dianggap bahwa tempat yang memang paling terpencil dan tidak bisa lari kemana-mana.
2: Terisolir, terisolasi, tertutup. Tidak bisa. Orang yang dibuang ke sini, otak ini akan mati dan pada akhirnya invalid. Jadi invalid, kaku dan bingung. Ini mau lari kemana? Lari ke darat, hutan yang begitu lebar. Mau dari lari ke air, ada binatang buas yang begitu besar. Kemudian kita juga lihat suku-suku yang masih kanibal pada saat itu. Sehingga sangat terkurung. Jadi mereka dilepas. Di Bokeng ini ada dua tempat. Tanah Merah dan Tanah Kuning. Memang ada juga Kudangaran. Kudangaran, tapi Kudangaran tidak bisa dipakai. Itu tempat taruhnya arang apa ini. Apa orang bilang itu bahan bakar kapal. Itu yang sekarang pelabuhan. Mereka sebenarnya yang itu, tapi tempatnya dekat dengan Tanah Merah, takutnya para tahanan akan lari ke sini. Sehingga mereka cari tempat yang lebih tinggi lagi, yaitu di
1: Tanah Tinggi. Berarti kalau dari sini ke Tanah Tinggi itu berapa menit sampai ke sana?
2: Kalau kita pakai speed, pakai fiber, ya 2 jam. 2 jam dari sini ke Tanah Tinggi.
1: Berarti Tanah Tinggi di sana itu tempat penjara alam ya, Pak?
2: Iya, tempat penjara alam. Dan di sanalah tempat dibuangnya Bung Hatta.
1: Berarti bukan di sini?
2: Bukan di Tanah Merah. Jadi Bung Hatta tahun 1935 dideportasi ke Tanah Merah, ke Bovendigul bersama dengan teman-teman yang lain macam Bung Syahrir, Suko, Bondan. Mereka dibuang ke sini. Mereka dibuang ke Tanah Merah sini. Bung Hatta besok harinya langsung dibuang
1: ke Tanah Tinggi. Penjara alam di sana.
2: Ya. Tahanan-tahanan pada saat itu mereka, ya Belanda punya aturan sendiri. Mereka punya aturan bahwa bersalah langsung diputus. Itu haknya kami untuk menentukan bahwa kok dibetan di sini. Jadi Bung Hatta kena aturan itu. Jadi Bung Hatta mau dibuang di mana terserah Belanda.
1: Bebas Belanda.
2: Sehingga Bung Hatta dibuang ke Tanah Tinggi. Di sini juga orang yang kita tadi juga dilaksanakan apa ini, pokoknya orang lihat orang-orang yang sangat melawan itu yang ditangkap di sana. Jadi dalam arti, dalam tanda kutip, bahwa Bung Hatta dianggap bahwa sangat berbahaya. Okay. Sehingga dibuang ke Tanah Tinggi.
1: Okay. Berarti Pak Andi di sini berarti Bung Hatta hanya Bung, bagaimana Hatta ceritanya di, untuk di dalam
2: di Tanah Merah di Bovendigul ini hanya sekitar 6 bulan. 6 bulan kalau menurut sejarahnya 6 bulan karena 3 bulan habis di Tanah Tinggi.
1: Tanah Tinggi 3 bulan.
2: Kemudian yang sisanya dikembalikan ke Tanah Merah dan selanjutnya di deportasi lagi ke Bandar Naya.
1: Baik, Pak Andi. Selama 3 bulan ada di Tanah Merah, tentunya di penjara, di situs penjara ini. Nah, ini ruangannya sendiri itu di mana ini kira-kira? Nah,
2: ini bisa jadi Bung Hatta, saya mau kasih tahu dalam tanda kutip bahwa Bung Hatta tidak mengalami penjara ini. Bung Hatta hanya mengalami pembuangan. Di deportasi gitu saja. Jadi dia diasingkan. Dibuang jauh di tempat yang isolasi dengan maksud bahwa pikiran-pikiran nasionalisme Bung Hatta jangan tersebar ke masyarakat Indonesia. Sehingga dibuang, dikhususkan. Jadi Bung Hatta tidak mengalami penjara ini. Penjara ini dibuat oleh Belanda untuk menangkap para tahanan. Jadi ini apa ya, para pengasingan orangnya dibuang ke sini. Itu ada kampung, mereka tinggal. Nanti yang buat salah itu yang ditangkap masuk di sini.
1: Oh, ditangkap lagi di sini.
2: Begitu.
1: Oh.
2: Jadi ini harus kita harus luruskan itu selalu. Saya selalu harus luruskan. Karena para pejuang kita tidak selamanya masuk penjara ini. Tidak. Ini penjara ini hanya lambang. Lambang bagi mereka yang artinya yang sangat berbahaya. Jadi macam ada buat salah di tengah masyarakat. Mereka di polisi Belanda tangkap kasih masuk di sini. Ini berarti ini harus cuci otak. Ini otak masih nakal. Kasih masuk di sini. Baik, baru kasih kembali lagi. Jadi perkampungan di ini. Dulu itu ada kampung A, kampung B, kampung C.
1: Berarti itu semua di Tanah Tinggi?
2: Iya, kampung C yang di Tanah Tinggi. Kampung A dengan kampung B ada ini. Yang sekarang kita bilang ujung B, itu kampung B.
1: Oh, kampung B-nya.
2: Kampung A ini B itu. Jadi orang-orang semua, para pembuangan ya, para perintis kemerdekaan yang dibuang ke sini, itu semua ditaruh di sana, di kampung sana. Mereka tidak boleh masuk di kota ini. Kota kecil ini, khusus Belanda saja. Tidak boleh masuk. Mereka kalau masuk harus pakai pas jalan. Itu ada pos. Harus pakai pas jalan dari kamu masuk di sini. Tujuan apa? Berapa lama? Itu ada pos masuk di sini. Bayangkan, mau beli saja harus pakai pas jalan. Di sana ada kepala kampung, ada RT, di situ semua. Ya, masyarakat tinggal begitu.
1: Baik, Pak Andi. Sering masyarakat kita menyampaikan bahwa Bung Hatta kala itu ada di sel nomor 1. Nah, ini sel nomor 1 ini sebenarnya mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan sel nomor 1 ini, yang anggapan bahwa di sini Bung Hatta untuk sementara waktu. Ini seperti apa, silakan.
2: Jadi ini yang perlu saya luruskan. Perlu saya luruskan ke publik, ke masyarakat. Ke masyarakat dan masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat Bovendigul pada khususnya. Bahwa sekali lagi saya katakan bahwa Bung Hatta tidak masuk penjara ini. Bung Hatta tidak masuk penjara ini. Bung Hatta hanya diasingkan di Bovendigul. Jadi dia dibebas begitu. Tapi terisolasi dan dijaga super ketat. Dijaga super ketat. Tidak bikin gerakan tambahan. Pada akhirnya Belanda mengasingkan dia lagi jauh di Tanah Tinggi. Supaya jauh dari sini. Yang mengalami penjara ini hanya Sultan Syahrir. Sultan Syahrir saja mengalami penjara ini.
1: Oh, penjaranya di sini.
2: Ya, ini penjaranya nomor 1 ini.
1: Berarti di sini bukan Bung Hatta.
2: Bukan Bung Hatta, tapi Bung Syahrir.
1: Bung Syahrir.
2: Sultan Syahrir. Perdana Menteri Indonesia.
0: Pendengar, dari penuturan dan cerita yang kita simak bersama, betapa seramnya kala itu wilayah Bovendigul yang nan jauh di ufuk timur Indonesia, yang tidak memiliki akses apapun, sehingga para tahanan hanya dapat berpasrah diri pada Sang Pencipta. Bung Hatta, salah satu tokoh proklamator bangsa ini pun hanya mampu menanti dan menunggu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Belanda kala itu. Keberadaan Bung Hatta di Bovendigul selama 6 bulan menjadi waktu yang cukup panjang, di mana selama 3 bulan pertama Bung Hatta diasingkan ke wilayah Tanah Tinggi, penjara alam Bovendigul. Kemudian oleh Belanda, Bung Hatta ditarik kembali ke pusat kota Tanah Merah yang saat ini menjadi ibu kota dari Kabupaten Bovendigul. Pendengar, Bukti sejarah tidak pernah membohongi kita. Sebagai pewaris tongkat estafet pembangunan bangsa ini, mari kita tingkatkan prestasi kita dengan berbagai cara yang kita miliki. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa akan pahlawannya. Karena itu, mari kita jaga bukti sejarah situs penjara Bovendigul untuk tetap kita rawat. Pada pemerintah pusat, diharapkan, lihatlah tanah Digul itu sebagai sebuah bukti sejarah bahwa dari sana juga ide-ide cemerlang Bung Hatta menyusun naskah proklamasi itu dicetus, yang kemudian setelah 6 bulan diasingkan di tanah Digul, dideportasi kembali ke Bandar Naira. Saya, Yohanes Digoren Pro 3 RRI Bovendigul.

Sahabat Budaya Lawu Landalo, sebanyak 75.236 calon penumpang terdampak pada hari kedua penutupan sementara operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Penutupan dilakukan akibat sebaran abu vulkanik imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta Yudi Setiawan mengatakan, sebanyak 624 rencana penerbangan tidak dapat beroperasi pada hari kedua penutupan. Sedikitnya 75.236 calon penumpang terdampak. Seluruh rencana penerbangan yang masuk ke pusat perencanaan penerbangan belum dapat beroperasi seiring diperpanjangnya penutupan bandara hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Yudi Setiawan juga mengatakan puluhan ribu penumpang yang dijadwalkan terbang pada hari kedua penutupan belum dapat diberangkatkan. Sejumlah maskapai termasuk Garuda Indonesia telah mengumumkan penundaan dan pembatalan penerbangan dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan penumpukan calon penumpang di area terminal. Masih dengan informasi yang Tian Jian kutip dari laman rri.co.id, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyiapkan 10 bandara yang akan beroperasi selama 24 jam guna mempercepat pemulihan jadwal penerbangan yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Dudi mengatakan 5 dari 10 bandara tersebut, yakni Bandara Kertajati Majalengka, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Adi Sumarno Surakarta, dan Yogyakarta International Airport. Kelima bandara itu disiapkan sebagai bandara alternatif untuk mengantisipasi gangguan operasional pada 7 bandara yang terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Berdasarkan pembaruan terakhir pada Senin pukul 12.10 waktu Indonesia Barat, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau teramati pada ketinggian 15.000 kaki dengan bergerak ke arah barat daya dengan kecepatan 10 knot. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyonagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto-chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 95,1 MHz.
0: Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya lolondalo mengudula omongo tato mengoti lomongo tiamo, kami ajak Anda mendengarkan drama legenda. Kali ini Ti Anja hadirkan ke ruang dengar Anda legenda dengan judul Pan Balang Tamak.

0: Panbalang Tama.
1: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili, dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat, atau yang tidak bawa peralatan, akan dikenakan denda atau sanksi.
2: Baik, Pak Lian.
3: Baik, setuju, Pak.
4: Setuju.

0: Maaf, Pak Kelian. Sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya, Pak Kelian.
1: Iya. Kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai ini.
0: Ampure, Pak Kelian. Bukankah kemarin Pak Kelian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar, Pak. Dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh, Pak Kelian. Pak Kelian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung ke sini.
1: Gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Kelian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Kelian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Kelian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Pan Balang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Pan Balang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Pan Balang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Pan Balang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai, Pak Kelian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.
2: Nah, saat warga tengah asik berburu, tiba-tiba anjing kecil tersebut dilemparkan oleh Pan Balang Tamak ke semak-semak.
3: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan. Tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti, anjing itu adalah anjing pemburu.
2: Warga sesungguhnya sangat kesal dengan ulah Pan Balang Tamak. Ya, tapi kali ini pun sanksi tidak bisa dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
0: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali, aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi, bagaimana caranya ya?
4: Woi, Beli! Daripada bengong-bengong begitu, mending bantu tiang. Motong-motong jajan Iwal ini.
0: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
4: Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat. Pekerjaan tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi. Berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kek Beli.
0: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi
4: kenapa, Beli?
0: Anjing itu memberiku ide ya.
4: Is, ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Beli.
0: Loh. Boleh, Beli minta Iwalnya dikit aja.
4: Ya bolehlah Beli, asal jangan dihabisin, karena ini untuk Banten.
0: Iya, Beli minta dikit aja.
5: Pak Kelian, apa enggak bisa dibuat aturan?
1: Aturan tentang apa?
5: Aturan untuk warga pemilik anjing agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
1: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
5: Coba Pak Klian lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing, jadi pengen muntah saya.
1: Oh iya ya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya? Tapi Panbalang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
5: Itu dia Pak Klian. Tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
1: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
5: Dia harus kena denda Pak Klian.
1: Panbalang Tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
0: Maaf Pak Klian, Tiang memang tidak punya peralatan, tapi Tiang punya penawaran Pak Klian.
1: Penawaran? Penawaran apa?
0: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang tidak akan kena denda dan Tiang masih ada penawaran lagi Pak Klian.
5: Penawaran apa lagi Panbalang Tamak?
0: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang berani bayar 500.000.
5: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500.000. Dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
0: Baiklah, saya terima tantangan itu.
2: Panbalang Tamak berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan iwol yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing, lalu disiram sedikit air, serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Panbalang Tamak terbebas dari denda, hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Panbalang Tamak melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Panbalang Tamak bergegas pulang menemui sang istri.

0: Loh, Beli tidak lama lagi akan mati, Loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi, Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah, Loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur, Loh. Cukup dimandikan, lalu dirias. Pakaikan Beli baju putih seperti pemangku, Loh, ya. Lengkapi dengan genta dan sekar setama seperti akan berjapa.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa, letakkan mayat Beli di balik dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuhan simbar, Loh, ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung Bali Daje.
1: Itu kan tempat penyimpanan harta benda keluarga, Beli.
0: Iya. Loh, ingat pesan Beli,

0: Mohon maaf Pak Kelian, Pan Balang Tamak ternyata nggak mati, malah sekarang jadi pemangku, pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, Tiang nggak bohong.
1: Sebentar. Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan ya untuk Pan Balang Tamak? Apa racun ini sudah nggak ampuh lagi?
0: Hati-hati dengan racun ini, Pak Kelian.
1: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri, ah.
0: Jangan, Pak Kelian.
1: Kerongkonganku.

0: Kalian Banjar akhirnya meninggal. Sementara itu, di rumah Panbalang Tama, ada dua sosok yang mengendap-endap menyatroni Bali Dajjal.
1: Wah, petinya besar sekali ya. Rupanya di sini Panbalang Tama menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa peti ini.
2: Ayo.
1: Aduh, kok berat sekali ya. Dan peti ini busuk banget.

mengira peti itu adalah anugerah dewata, sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka. Dan ternyata mayat Panbalang Mama. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Panbalang Tama, walaupun dia sudah menjadi mayat.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Misteri cinta dari Niki Astria sudah mengantarkan kebersamaan kita di pukul 21 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih ya, Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Dan sahabat budaya, kali ini Ti Anja punya info kesehatan nih untuk Anda ya. Sahabat budaya, miskonsepsi mengenai kelayakan pemilik tato untuk mendonorkan darah masih kerap beredar di tengah masyarakat. Banyak ya orang beranggapan bahwa kepemilikan tato secara otomatis mendiskualifikasi seseorang dari daftar pendonor darah. Padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya tepat, karena tato bukanlah satu-satunya faktor penentu utama dalam proses seleksi donor. Klarifikasi penting ini salah satunya diungkapkan melalui akun resmi Instagram Palang Merah Indonesia PMI Jakarta Pusat. Dalam unggahannya, pihak PMI menyatakan bahwa orang yang memiliki tato pada umumnya diperbolehkan mendonorkan darah, ya. Tapi tetap harus mematuhi beberapa pengecualian serta pertimbangan medis yang ketat, ya. Pernyataan dari lembaga kemanusiaan ini sejalan dengan penjelasan dari situs kesehatan alodokter.com. Berdasarkan informasi dari platform medis tersebut, penentuan kelayakan donor darah bagi pemilik tato tetap didasarkan pada evaluasi kondisi kesehatan secara menyeluruh, serta hasil pemeriksaan fisik sebelum proses pengambilan darah dilakukan. Aspek krusial yang menjadi perhatian utama dalam kasus ini adalah waktu pembuatan tato tersebut, ya. Karena berdasarkan standar prosedur operasional, donor darah umumnya baru dapat dilakukan setelah calon pendonor melewati masa tunggu atau jeda waktu sekitar 6 hingga 12 bulan sejak tato pertama kali dibuat di tubuh. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 91 tahun 2015, yaitu memiliki tato atau tindik hanya perlu menunggu minimal 6 bulan setelah pembuatan tato terbaru sebelum bisa mendonorkan darah. Hal ini tujuannya untuk memastikan pendonor bebas dari risiko infeksi penularan penyakit melalui jarum tato. Masa penantian selama setahun ini juga sangat diperlukan untuk memastikan tidak ada infeksi laten yang tersembunyi. Jeda waktu ini juga memberikan kesempatan bagi sistem tubuh untuk menunjukkan gejala awal jika seandainya terjadi penularan penyakit saat proses pembuatan seni lukis tubuh berlangsung. Selain faktor durasi waktu, kondisi kesehatan kulit di area sekitar tato ini juga jadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Jika di permukaan kulit tempat tato dibuat masih terdapat luka terbuka, tanda-tanda infeksi ataupun peradangan aktif, maka proses donor darah wajib ditunda hingga kulit ini sembuh total, ya. Kemudian dalam setiap prosedur pendonoran, seluruh calon pendonor itu termasuk mereka yang memiliki tato diwajibkan melewati tahap screening ketat terhadap penyakit menular. Nah, langkah preventif ini bertujuan untuk menjamin keamanan stok darah dari risiko transmisi virus berbahaya seperti hepatitis B, hepatitis C maupun HIV. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: Ini pasti enak. Wih, ada sagiela, ada nike, ada krepek ubi, ada krepek pisang. Ternyata
2: apa? Baru tahu kalau itu semua ada terjual di supermarket.
1: Iya, baru tahu. Kalau tahu, kemarin aku kirim ke saudara buat oleh-oleh.
2: Nah, itu dia. Semua itu sudah dijual di sini lewat produksi UMKM. Bangga kan semuanya kalau kita bisa beli di supermarket? Sekarang, produk UMKM itu bisa didapat di toko-toko retail atau di supermarket terdekat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro.

Sahabat budaya Lolondalo, monosodium glutamate atau MSG masih sering dianggap sebagai bahan tambahan makanan yang berbahaya. Padahal penggunaan MSG dalam jumlah yang wajar itu tidak serta-merta membahayakan kesehatan. MSG yang dikonsumsi dalam batas normal dinilai aman, sahabat budaya. Karena sejumlah penelitian juga tidak menunjukkan hubungan langsung antara MSG dan berbagai penyakit berbahaya yang selama ini sering dikaitkan. MSG atau yang dikenal sebagai micin itu digunakan untuk memberikan rasa gurih pada makanan. Kandungan glutamat di dalam MSG juga sebenarnya dapat ditemukan secara alami dalam berbagai makanan ya, seperti tomat, keju, ikan, daging, dan juga telur, sahabat budaya. Glutamat diproduksi secara alami oleh tubuh dan memiliki peran dalam sejumlah proses metabolisme. Nah, artinya keberadaan glutamat ini bukan sesuatu yang sepenuhnya asing bagi tubuh manusia ya. MSG sendiri dapat diproduksi melalui proses fermentasi bahan seperti tebu, kemudian tapioka, sagu, jagung, ataupun beras. Nah, proses tersebut menghasilkan kristal MSG yang kemudian digunakan sebagai penyedap makanan. Meski aman dalam jumlah wajar, penggunaan MSG ini tetap harus diperhatikan ya, sahabat budaya. Masyarakat sebaiknya tidak menggunakan secara berlebihan dan tetap memperhatikan pola makan secara keseluruhan.

buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Ziggy Sesia Zeufin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfia. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Ziggy memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Ziggy membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Ziggy dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Ziggy memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal, hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Ziggy juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita. Karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
3: Sahabat budaya Lolondalo mungu dula mungu tato mungu tilo mungu tiamo. Saat ini sudah pukul 21.58 menit waktu Indonesia Tengah. Di Anja tuntaskan untuk musik ragam Nusantara di malam ini. Di jam 10 malam atau pukul 22 waktu Indonesia Tengah, seperti biasanya kami akan hadirkan apresiasi budaya lokal ke ruang dengar Anda. Kali ini Ngadi Wunu-Wunungo. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo karena Ti Anja masih akan terus menemani Anda sampai di jam tutup siaran nanti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Alkisah, di sebuah negeri hiduplah seorang raja yang kejam dengan beberapa anjing peliharaannya yang buas. Suatu hari, salah seorang pelayannya melakukan kesalahan dan raja sangat marah akan hal itu. Sang raja lalu memerintahkan untuk menghukum mati pelayan itu dengan cara dibuang ke anjing-anjing yang buas peliharaannya. Pelayan itu memohon, "Saya sudah melayani raja dengan setia selama 10 tahun. Oleh karena itu, tolonglah beri saya 30 hari kebebasan bagi saya sebelum melemparkan saya ke anjing-anjing itu, dan saya berjanji untuk tidak melarikan diri." Dan sang raja pun setuju. Keesokan harinya, pelayan itu menemui penjaga anjing-anjing buas itu dengan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membantunya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari ke depan. Penjaga anjing itu bingung, tetapi menyetujuinya. Maka, sejak hari itu, pelayan itu mulai memberikan makan anjing-anjing dan turut membersihkannya, memandikan mereka, dan memberikan segala macam kenyamanan bagi mereka. Ketika 30 hari telah berlalu, raja pun memerintahkan agar pelayannya dilempar ke anjing-anjing itu sebagai hukumannya. Saat si pelayan dilempar ke dalam kandang anjing-anjing itu, sang raja terheran-heran melihat anjing-anjing buasnya tidak segera menerkam si pelayan, tetapi hanya mendekati dengan jinak pada si pelayan. "Apa yang terjadi dengan anjing-anjingku?" tanya sang raja. Pelayan itu menjawab, Saya hanya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari, dan mereka tidak melupakan pelayanan saya. Namun, maafkan saya, sang raja. Saya melayani Anda selama 10 tahun penuh, dan Anda lupa akan semua itu pada kesalahan pertama saya." Itu kata si pelayan. Raja pun menyadari kesalahannya dan segera memerintahkan agar pelayan itu dibebaskan. Kebaikan dan kasih sayang selalu dihargai seperti yang dilakukan oleh anjing-anjing itu kepada si pelayan. Ingatlah akan hal-hal baik yang dilakukan orang lain untuk kita, meskipun mereka pernah melakukan kesalahan, karena kita juga bisa melakukan kesalahan pada orang lain.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Seorang anak bermain dan menemukan kepompong kupu-kupu di sebuah dahan yang rendah. Diambilnya kepompong tersebut dan tampak ada lubang kecil di sana. Anak itu tertegun mengamati lubang kecil tersebut karena terlihat ada seekor kupu-kupu yang sedang berjuang untuk keluar, membebaskan diri dari lubang tersebut. Lalu tampaklah kupu-kupu itu berhenti mencoba. Dia kelihatan sudah berupaya semampunya dan nampak sia-sia untuk keluar melalui lubang kecil di ujung kepompongnya. Melihat fenomena itu, si anak menjadi iba dan mengambil keputusan untuk membantu si kupu-kupu dari kepompongnya. Dia pun mengambil gunting, lalu mulai membuka badan kepompong dengan guntingnya agar kupu-kupu bisa keluar dan terbang dengan leluasa. Begitu kepompong terbuka, kupu-kupu pun keluar dengan mudahnya. Akan tetapi ia masih memiliki tubuh gembung dan kecil. Sayap-sayapnya masih berkerut. Anak itu mulai mengamatinya lagi dengan seksama, sambil berharap agar kupu-kupu tersebut berkembang sehingga bisa membawa si kupu-kupu mungil terbang menuju bunga-bunga yang ada di taman. Harapan tinggal harapan. Apa yang ditunggu-tunggu tidak kunjung tiba. Kupu-kupu tersebut terpaksa menghabiskan sisa hidupnya dengan merangkak di sekitarnya dengan tubuh gembung dan sayap yang masih berkerut.

serta tidak bisa berkembang dengan sempurna. Kupu-kupu itu akhirnya tidak mampu terbang seumur hidupnya. Si anak rupanya tidak mengerti bahwa kupu-kupu perlu berjuang dengan usahanya sendiri untuk membebaskan diri dari kepompongnya. Lubang kecil yang perlu dilalui, ia akan memaksa cairan dari tubuh kupu-kupu masuk ke dalam sayap-sayapnya sehingga dia akan siap terbang dan memperoleh kebebasan.

0: Seorang nenek berjalan sambil menggandeng cucunya di pinggir pedesaan. Mereka menemukan seekor kura-kura. Anak itu mengambil dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa.
1: Cara demikian tidak akan berhasil, nak. Saya akan coba mengajarimu.
0: Lalu mereka pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak.
1: Janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu, nak. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya.
0: Ingatlah selalu nasihat nenek tadi. Bila kita merasa mulai dijauhi oleh teman, pacar, istri, atau suami tercinta.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

0: Dikisahkan seorang karyawati yang bekerja di pabrik yang memproduksi makanan beku. Setiap hari sebelum pulang, ia bertugas menghitung jumlah stok barang yang tersisa di gudang. Tentu saja, gudang itu bukan sembarang gudang, melainkan sebuah freezer raksasa. Hari itu, saat karyawati itu masih berada di dalam gudang, rekannya yang terburu-buru pulang tidak sempat mengecek secara teliti dan langsung mengunci gudang tanpa melihat bahwa ia masih berada di dalam. Begitu sadar terkunci, wanita ini segera berlari menuju pintu dan berteriak memanggil-manggil. Sayangnya, tidak ada yang mendengarnya. Meski tahu bahwa sudah jam pulang dan kemungkinan besar seluruh rekannya sudah tidak ada di sekitar gudang, karyawati itu tidak mau putus asa. Ia terus berteriak hingga suaranya serak, mengedor-ngedor hingga tangannya sakit. Namun setelah berlalu beberapa jam, ia semakin kedinginan, kelaparan, tenaganya pun tak ada yang tersisa. Bahkan tubuhnya sudah hampir membeku, bibirnya membiru dan rambutnya sudah tertutup bunga es. Akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Tepat saat itulah, seorang datang membuka pintu dan menyelamatkannya. Sosok penolong itu ternyata adalah satpam pabrik tersebut. Ia segera dibawa ke pos satpam, diberi minuman hangat dan mesin pemanas. Setelah kondisinya membaik, ia mengucapkan banyak terima kasih, namun juga merasa heran bagaimana sang satpam mengetahui bahwa ia masih berada di gudang penyimpanan. Salah seorang satpam senior berkata, "Kau sudah menolong dirimu sendiri, nak." Ternyata itu adalah kebiasaan karyawati ini setiap datang dan pulang bekerja. Ia selalu menyapa satpam yang menjaga di pos jaga. "Selamat pagi, Pak. Pulang dulu ya, Pak. Sampai ketemu besok, Pak." Dan bagi satpam yang telah bekerja selama 8 tahun di pabrik tersebut, karyawati itu adalah satu-satunya orang yang meluangkan waktu untuk menyapanya. Karena hari itu sang satpam merasa ada yang kurang. Pasalnya jam pulang sudah berlalu lama, namun ia belum mendengar suara ramah yang biasanya menyapa. Maka satpam itu memutuskan untuk mengecek sekali lagi seluruh ruangan di dalam pabrik. Begitulah sang satpam akhirnya menemukan karyawati itu dalam keadaan pingsan di gudang makanan. Siapa sangka kebiasaan sekecil itu menyapa, ramah dan tersenyum tulus bisa menyelamatkan nyawa karyawati itu.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar Senin 7 September 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yayan Jafar mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mongo Tatwa Mongo Dula'a di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 4 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 95,9 MHz, dan AM 1008 kHz. Untuk edisi siar, Selasa 8 September 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari sahabat Jabir bahwa Nabi Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya Lohulondalo. Mengutatwa mengodulaa tahi dungohe to siaran Topro 4 RRI Gorontalo. Alhamdulillah di perjumpaan untuk Nusantara Pagi bersama saya Maudo Ayu untuk edisi siaran di hari ini Selasa 8 September 2026. Mengawali program kita di pagi ini, kami hadirkan beberapa deretan lagu religi untuk Anda sembari menanti kesiapan untuk program religi pagi pada hari ini. Tetaplah bersama kami.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga seluruh umatnya. Pendengar setia RRI Gorontalo dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi dan juga selamat datang di program Religi Pagi bersama saya Ayu Muhammad untuk edisi Selasa 8 September 2026. Bertepatan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan pagi ini kita akan bersama-sama menyimak tausiah dan juga pembahasan religi dengan topik umum berbahasa Gorontalo. Mengutatuang mengodula'a untuk pendengar serta sahabat budaya yang insya Allah akan memberikan hikmah dan juga pencerahan bagi kita semua telah hadir melalui virtual Zoom bersama kita Bapak Ustadz Haji Muhammad Bakari SAG dan Bapak Ustadz Haji Dr. Ishak Bakari LCMPhil. Sebelum memasuki pembahasan, marilah kita awali dengan doa agar acara ini bisa mendapat keberkahan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya persilakan untuk Bapak Ustadz Haji Muhammad Bakari SAG, kami persilakan untuk mendoakan kita semua, Ustadz. Tafadhol, Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, alhamdulillah, ilahi ahyana ba'da ma'amatan awalim itu. Syirin la ilaha illallah wa adahu la syarikalah wa asyadu anna ma'amadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da. Mu'atatan mu'adlata hidup heradir di Indonesia Rahul Antal, prosesnya yang melatuh perempat, wa adiyati ma'am makaripol, itu jalan desa tika, di kosmos daripah, kurangi bau satu, poin nomor nilai untuk poin, tata ayah liali, Dr. K. Haji Kisah Bakar SMVI yang mulai pulih umat mohin mohulat amala unin dua wa insya Allah itu sehat yang amila kepada rahim Allah ta'ala kembali bencana mati umat menu gade bunuh gaya mengelang wa insya Allah itu mohon dalam teman dan nyaman di negara kita insya Allah kerjasama Radir Pumit Indonesia Gorontalo beserta Basnas Pusmi Gorontalo dan itu malah kerasa artinya umat zakat terutama zakat mal ya termasuk segala macam zakat mal profesi yang malah zakat segala macam mengatakan mula untuk yang diperlukan luar lo tabia lo qur'ani, lo akidah keluar di lo tanggulali lo pembagian harta pusaka keluarga sakina ya diperlukan itu apa namanya bagaimana kita ber akses secara syariah. Jadi bawa di topo hanya restu, tapi untuk operator tolong diperbesar suara melalui Zoom untuk ayo tidak kedengaran di sini. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Ustadz dan kami ingat
1: suaranya Ayu masih kecil.
0: Baik.
1: Suaranya Ayu masih kecil sekali.
0: Baik.
1: Tolong operator.
0: Iya, untuk operator bisa dinaikkan sedikit suara saya. Iya. Ustadz sudah jelas Ustadz suara saya?
1: Iya, begitu.
0: Baik.
1: Begitu.
0: Baik Ustadz. Kami langsung saja untuk membuka layanan telepon dan juga layanan WA. Dipersilakan untuk pendengar serta sahabat budaya ya. Untuk Anda di 082196648664. Topik kita umum dalam berbahasa Gorontalo. Sudah ada di layanan telepon ada Om Iwin. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pertanyaannya Om Iwin.
2: Untuk boleh langsung pada pertanyaan saya sebagaimana yang telah disebutkan dalam apa? Zaharal pasadu filbar suwal bahri bima kasabat ayin nanti izi kahum ba'dal lazi amilu la allahum yadimun surat tanpa kesakan di daratan di laut disebabkan karena perbuatan manusia supaya apa merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali kepada jalan yang lurus. Pertanyaan Pak Polimalioron hukum bila Pak Haji sepen non-muslim itu Pak jadi kepala desa, kira-kira apakah itu tidak pengaruh pada masyarakat dan bagaimana Pak hukumnya? Terima kasih Pak, hanya itu pertanyaan saya. Assalamualaikum.

0: 找小心点了。我说大老说他就上火病他就找他。把他们不把他拉来哟。等你们老师啊我说还是别叫你们不把他拉来他们欧罗叫你们不把他。没听说了只要就欧罗他们没听到他们的。
1: Baik, terima kasih. Saya langsung untuk pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh Ustadz Ishak Toduolo.
2: Dokter.
1: Iya, Toduolo Pak Dokter. Iya, masih termute Ustadz?
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabu wa walhu ba'ad. Baik, perlu kita beri gambar bahwa sesungguhnya untuk menjadi kepala desa, dia nanti akan bersentuhan dengan kehidupan keseharian dari masyarakat itu. Ya, baik kehidupan sosial, kemasyarakatan, maupun keagamaan. Oleh karena itu, akan sangat ideal ketika yang akan menjadi kepala desa adalah orang yang memiliki kedekatan, baik kedekatan sosial maupun kedekatan keagamaan dengan masyarakatnya. Dan ini tidak akan bermasalah nanti kemudian hari. Oleh karena itu, kita berharap, katakanlah kalau dia muslim, berharap yang akan menjadi, yang akan datang dan memberi sambutan, apalagi di rumah-rumah ibadah yang tidak akan rumah di masjid, tentu yang beragama Islam. Ini yang diharapkan, supaya tidak ada perdebatan fikih lah. Nanti akan ada perdebatan fikih, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Akan bermasalah dan ada kurang nyaman ketika hal ini terjadi. Begitu juga sebaliknya, kalau di komunitas masyarakat non-muslim, kemudian menjadi kepala desa adalah muslim, kemudian dia akan datang dan melakukan ritual-ritual keagamaan tertentu, lalu kemudian dia akan masuk di situ, ini akan menimbulkan perdebatan-perdebatan. Oleh karena itu, akan sangat ideal seandainya yang memimpin saat itu juga adalah dia yang memiliki, yang sama dengan agama masyarakat tersebut. Dan biasanya ini terjadi di satu masyarakat, kalaupun terjadi di satu masyarakat, maka siapa yang dipilih tentu akan mengambil resiko masing-masing. Wallahu ta'ala. Kedua, Pak Ustadz.
1: Baik, kita ke pertanyaan kedua, Ustadz. Silakan, Ustadz.
3: Baik, Nenek Afni.
1: Iya, Nenek Afni.
3: Ini ada beberapa dangulalio huhamate ibu Nenek. Pertama, badal haji dilaksanakan oleh orang yang sudah haji. Tadi pol haji jamalin pol badal haji. Ini harus kita tahu. Dan lebih afdal itu adalah keluarganya. Letapok badal yor. Pengganti badal haji itu pengganti haji. Namun ganti haji letawa tadi pol haji berarti jamalin itu. Kemudian dipenjasati. Nah, itu yang pertama. Jadi tamal apatul haji. Tadi pol haji jamalin. Yang kedua, masalah badal umrah. Badal umrah ini ada pendapat. Ada yang mengatakan tidak perlu dibadalkan, tidak perlu ada badal. Tapi juga pendapat lain, ada juga perlu badalkan. Ini ngomongnya, karena yang lahama talhama boleh mau badal umrah begitu, mengganti umrah, berdasarkan paket ayat, wa'atimul hajja wal umrah talillah. Nah, jadi kerjakanlah oleh haji dan umrah karena Allah. Berarti umrah bisa dibadalkan karena haji boleh dibadalkan, sedangkan umrah adalah paketnya haji, maka umrah boleh dibadalkan. Itu pendapat sebagian, tapi sebagian tidak berpendapat seperti itu dengan alasan macam-macam alasan mereka, karena ibadah haji berbeda jauh dengan ibadah umrah. Baru ibadah umrah dikerjakan kapan di mana saja, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Kalau haji seumur hidup satu kali, dalam seumur hidup satu kali, wautilnya dikerjakan sekali dalam setahun. Jadi yang mali itu wau pada haji bawa ngotak, yang mali dua lota. Umrah itu dikerjakan sepanjang tahun. Umrah haji di mentahun mau pengen. Berita latihan. Terima kasih.

0: kembali ke studio. Ayo.
1: Baik, Ustadz. Kami lanjutkan kembali pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan WA, Ustadz. Ini dari Pak Raflin Pakaya. Pertanyaannya adalah untuk menjaga dan memelihara budaya yang bersendi sara dan juga kitabula seperti dikili yang setiap tahun menjadi perbincangan di kalangan umat, maka di kesempatan pagi ini diharapkan Ustadz ini bisa menjelaskan bagaimana makna kata dan juga kalimat yang diucapkan oleh peserta dikili tersebut. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Roman Gani, Ustadz, apa beda mengenai janji dengan nazar? Bagaimana orang banyak banazar tapi dia tidak tepati nazarnya? Saya ke Ustadz Ishak. Tudualo Ustadz.
2: Tudualo Pak Guru untuk menjelaskan apa yang ditanyakan tadi.
1: Baik, mengenai Pak ya. Pertanyaan Pak Raflin Pak Kaya,
0: ya, sekarang ada tim yang berabu daya beti mulai terjadi, mulai bergeser. Ma'ulu ma'ilulahi, wa'ul'uroma pilopalahiliyo, wa'ul'uroma hilahiyo. Jadi ada kesengajaan, ada setengah kesengajaan, ada juga ketidaktahuan. Dan sehingga saya katakan bahwa ada tim yang datang artinya adat budaya leluhur dan tertua datang ulah lagi. Orang dari Pak itu berarti itu mau melok bunga. Tuhulun dari itu mau melok jalan tapi kami itu mau melok bunga. Tiba nanti mau bunga dan tapi itu orang kalau mau panggil harap mulai mau minahasa di Thailand. Yang dia lihat sebenarnya itu mau panggil al Jayahuri di Thailand itu Islam. Beti di mana mana saya mesti pakai orang itu terutama ibu-ibu beti. Ini artinya ingat ya bapak pas sesuai ini pun tenar pada itu apa apa itu umputi apa itu ada bolot tanah latih awat ini memedungga 5 tahun 10 tahun karena tak apa terjun di rumah saya pakai umputi itu kan gua pakai umputi itu baru dulu gua pakai orang jadi tempatnya berdetih tadi mungkin tempat pakai umputi ada pesta apalagi toh gedung ya begitu kan artinya umputi apa harus maksud saya ini salah satu budaya adat bersenikan saya bersenikan kita bulan untuk bulan dalam melolahi ibu-ibu mah pakai umui tomo lah kalau orang kuat atau tidak namun itu ya Arabi jangan mengeluarkan memang itu mudah dan ada ilmu yang Allah mudah ilmu yang mana itu teraja Allah di itu atau minasa Allah barangkali atau toh di negara yang seperti itu yang berikut adat itu lantar termasuk terutama itu di Kiliwetie yang pertama Pak Ratlin bahwa Tuhan yang di Kilito oindalio ungguli bagaimana Rasul diturunkan ke dunia sebagai rahmat al alamin sebagai lakadakan laku firasul usul tunasan innamabu istul utan makarim arat itu yang diriwayat kemudian bagaimana jadi bagaimana rasul jadi telada bagaimana semua perbaiki alat semua diceritakan di zikir itu di maulud itu begitu juga bagaimana rasul sampai wafat diceritakan sih. Itu isinya intinya bahwa karena rasa kecintaan antara Nabi unggul dari ulangi tapi masalah ini kan didikili Arabi yang bala mulai-mulai tapi mahitul ya Allah nah, intinya itu adalah bagaimana kita menonton Nabi bagaimana jadi rahmat seperti Nabi bagaimana memperbaiki akhlak kita termasuk pada keluarga di rumah tetangga kemudian masalah racunan yang bergeser benar betiwa lima saya melihat sudah terjadi pergeseran yang amat bahkan sangat signifikan. Ila mana? Toyo pemanggilan dia lo karanci, ilan dia lo loyani, ganti-ganti lo emberi. Dan lu kan toyo pun betul. Jadi sudah diganti. Tuang ilo toyo pun juga ada pemalai lah mau snack ringan, mau nyam atau segala macam. Sebenarnya mau ngelakuin itu ya haram Allah hukumnya tapi kalau bicara adat musim paling amat ada adat nah, kadang-kadang nasi kuning mandi dulu baju yang mandu ila biling dikabuli mandu untuk holandar nanti diganti dengan air lalu ada alasan bahwa misalnya Pak ada bahwa ada yang ngolohui tinggal pokoknya mah adat itu. Sebenarnya mah sudah banyak bentuk-bentuknya malo. Bahkan ada laku lo telangga mah bulot lamari, mau lo kadera, mau lo model sistem lo kulkas. Nah ini kan yang sebenarnya kalau kita bicara budaya, apalagi adat kita, malah layu itu kan para api. Tiap hari kami ada sebenarnya baik teman-teman. Patah tinggal ilmu itu adalah makanan ringan senyap sebagainya. Gak apa-apa ya mari. Polu atau mulai polu nuh yang mata itu. Mana ilmu hilir. Bok tinggal popol yang tadi untuk pola menghutum itu ada ti. Toto langga baik itu. Itu ita atau melangga itu tolangga. I tinggal popo ulama mata tinggal khusus itu. Makanan-makanan Hulandal tradisional, wow, pada tio aslinya. Tapi sekarang malah saya lihat mah 75% segala macam sinik baik. Kira-kira itu Pak Rapi, wow, di Pak Isep itu apa itu di Pak Roman beda janji dan nazar. Kembali ke studio.
1: Baik Ustaz, saya ke Ustaz Ishak, silakan Ustaz.
2: Baik, tadi saya menarik apa yang dipaparkan di awal di pertanyaan Pak Redlin dalam rangka kelestarian budaya yang dimana budaya itu bersenikan syara dan bersenikan kitab. Wah, ini sesungguhnya perkataan yang sangat menarik. Tentu melestarikan budaya tidak hanya pada prakteknya tapi juga pada kajian-kajian keilmuannya. Nah, sebagaimana tadi apa yang dibacakan itu akan sangat baik bila difahami maknanya. Jadi bila difahami maknanya. Jadi kalaupun pada akhirnya orang tetap berpendapat untuk melakukan hal yang seperti ini, maka perlu diperbaiki. Yang pertama mungkin ketika disuarakan itu tidak sampai keluar, apalagi sampai tengah malam, pakai mic dalam, itu yang pertama. Yang kedua, bagus itu kalau dikaji sesuai dengan bahasa Arabnya ditranslate ke bahasa Indonesia, karena akan sulit difahami kalau seandainya yang terdengar cuma A, I, U. Cuma A, I, U akan diterjemahkan seperti apa kalau seandainya yang terdengar dari bunyi itu cuma A, I, U. Nah, bagus karena dia berbentuk buku sejarah atau seperti juga Barzanji, itu kan buku sejarah. Nah, akan sangat baik bila difahami maknanya dan tidak hanya dipandang bagian dari sebuah ritual, tapi juga dipandang sebagai khazanah keilmuan yang perlu dikaji. Yang pertama, yang kedua, masalah nazar ini perlu kita sampaikan bahwa nazar itu hukumnya di awal itu hukumnya makruh, ada pelarangan. Tapi setelah bernazar maka akan menjadi wajib untuk ditunaikan. Sama dengan janji dari sisi kewajibannya. Tapi yang membedakannya itu ketika ini tidak ditunaikan maka nazar itu harus kafarah. Kafarah itu ada kafaratnya. Sementara janji ketika tidak ditunaikan dengan sengaja maka dia cukup mendapatkan dosa. Dia akan menjadi kalau ini sering terjadi dilakukan mengingkari janji maka akan terjebak kepada sifat-sifat kemunafikan. Kalau nazar kalau tidak ditunaikan dia memberikan kafarah. Jadi memberi makan 10 orang miskin, kalau tidak memberi pakaian, kalau tidak dapat memerdekakan budak, dan kalau tidak bisa maka berpuasa 3 hari. Itu yang membedakan dia dengan janji. Kita sampaikan dari awal bahwa nazar itu hukumnya makruh, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innahu la yati bi khair, dia tidak mendatangkan kebaikan, innama yustakhraju minal bakhil, sesungguhnya nazar itu hanya muncul dari orang yang bakhil. Seperti apa? Kalau saya sembuh dari sakit maka saya bersedekah. Sembuh baru bersedekah, semestinya bersedekah tanpa harus ada nazar. Tapi ketika ini sudah di dinazarkan, maka wajib untuk ditunaikan. Maka wajib untuk ditunaikan. Kira-kira seperti itu tentang nazar.
1: Baik Ustadz. Masih ada ketambahan untuk Ustadz Muhammad Bakari?
0: Ada. Ada, ada.
1: Silakan Ustadz.
0: Makanya betul nazar. Jadi nazar itu janji tak mengada. Janji tak mengerti. Jika walaupun jika janji, jika walaupun nazar, lo jika waliya juga. Jika menazar, lo jika waliya. Atau mungkin menazar pertama-tama untuk masalah. Onu wali ma onu, onu wa wali mulut omong ngoto, wali puasa, patuh kuhi, bila pahuhi cuman don puasa. Ini kan jaga. Ya, makanya, makanya kenapa nazar itu hukumnya pertama makruh. Pertama artinya sebaiknya jangan seperti itu. Mama dari pesang ini baik itu. Wan jalu jalu patujuh dia jalu jalu keinginan liu. Ijamu jamu nazar ti. Wan jalu keinginan liu. Jamu masyarakat ti. Jamu pejakat ti. Jamu itu tahu ti. Kenapa saya harus nazar seperti itu? Saya sendiri tak setuju kalau begitu lebih model. Kecuali kalau nazarnya artinya yang lain-lain lah yang tidak menyangkut seperti itu. Tapi kalau seperti itu berarti termasuk orang bungkil itu. Kira-kira di topo kembali ke studio.
1: Baik Ustadz, saya lanjut kembali di layanan telepon sudah ada Pak Hamzah Herman, ya, silakan Pak Hamzah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Allah hukum ya. Seperti dia, ulo tadi yang subuh. Allah hukum ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu pertanyaan sudah masuk Ustadz melalui WA. Ini pertanyaan dari Bang One. Ada seseorang ibu-ibu yang sering dikili di masjid, tapi dia sombong dan ketika mendapat tolangga, dia jaga bicara-bicara isi tolangga itu Ustadz. Silakan Ustadz. Saya ke Ustadz Ishak.
0: Ya, baik, baik, ya. Baik. Terdengar Pak, dikit tapi terdengar.
2: Ini sudah sering ditanyakan dan setiap tahun ditanyakan dan semestinya
0: berulang.
2: Iya, berulang. Nah, kalau berulang seperti ini berarti ini persoalan serius. Semestinya ini menjadi cambukan bagi mereka yang tahipodikilia. Wapat aja musuh. Kalau kita melihat, bukankah motivasi kita untuk modikiliboti karena cinta kepada Nabi? Itu biasanya motivasinya. Kalau seandainya cinta kepada Nabi, maka semestinya melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi. Karena bukti dari cinta itu adalah ketaatan. Karena wanwaluta. Wanita mengaku cinta pasti dia taat kepada orang yang dia cintai. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir-akhir kehidupannya, di detik-detik terakhir beliau meninggalkan dunia ini, yang beliau pesan adalah as-salah, as-salah, as-salah. Woi dahai tabiyah, uti pada hal mengulit tabiyah, pada hal mengulit tabiyah. Nabi sangat mencintai umatnya, saking cintanya terhadap umatnya, di detik-detik terakhir masih mengingatkan umatnya untuk melaksanakan sholat. Lalu umatnya yang mengaku cinta kepada Nabi dan bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan berat, bayangkan jam tuluhe o'onua, bahkan mulai ba'da isya sampai jam-jam 10 wadonggo hipodikilia. Kira-kira dari mana motivasinya itu? Kalau bukan dari rasa cinta, kalau memang dari rasa cinta dan jujur cintanya, tabialo Nabi buat tabia buti upi lo marenda melo Nabi. Ini yang semestinya menjadi perhatian. Jangan sampai bahaya mau dikili upatan mau subuh, bapak malah kesempatan mau tuluh. Berarti sebagaimana kata syair, laukana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Seandainya kecintaanmu itu jujur, maka engkau akan taat kepadanya, kepada orang yang kau cintai. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena sesungguhnya si pecinta kepada orang yang dia cintai, dia akan taat. Wallah ta'ala.
1: Baik. Saya ke Ustadz Muhammad Bakari. Tuduh Allah Ustadz. Ustadz termute Ustadz. Iya Ustadz Muhammad Bakari termute. Iya. Baik,
0: ya, baik, sudah.
1: Iya, Ustaz.
0: Baik. Jangankan suruh Pak Isa. Hari-hari betul, saya pedikirnya jam Jumat, Pak. Orang pedikir yang paling saya rasakan itu Alul. Alul itu tetap pemimpin pedikir baik itu. Dia tetap hati. Bahkan hari itu puasa buat 3 hari. Dalam hati saya tahu orang-orangnya. Saya tahu persis. Allah teman pekuatnya hati. Karena otawa itu, jauh dengan tutihi, puasa otul hui. Ini apa sahabat tuh? Ima apa tuh? Itu masuk nata kesungguh tahu kau tuh beli atau tuh jadi? Jadi saya tahu. Jadi on ini model dia tuh pun dikira, tapi boleh dikira pun pehuti, pehu mana walima, pehu mana selaka itu aida. Boleh maaf juga, boleh pengol itu karena tiba-tiba juga itu kuela. Karena saya sudah temui orang, adanya jangan ambil orang Pak Isa. Boleh putih tengok, dan boleh rekening orang lu tuh itu adik termasuk pernah saya bertemu dengan orang seperti Allah teman kuat hati. Yang berikut berarti dia ini cinta dia kilibati mau elam mau karena toli anu tuh ada nabi dan lebih mencintai nabi berarti itu cinta palsu pak cinta palsu dan nabi itu paisa pilih oleh ulo nabi jaja keraja lio terutama tapi ya boy itu mah ngoloh ya lu ada mau tol ini mau tol ada mau dua atau nabi berarti wah mali bawa ini tidak jadi tuh tujuan nabi kilibati lo mau lu beti tujuannya itu ngololo itu betia polu-polu itu atau pilih ulo nabi mulai mondok ulal rahmati patah teladan patah itu memperbaiki akhlak ini utama nabi sampai wafat tidak pernah meninggalkan sholat. Ada satu ungkapan Pak Isaac yang mirip yang sangat sesalkan keluar dari seorang pezikir tomamu subuh tinggalin mati yang lain ini pemati yang lihat hati teman kan di luar ke pesubuh alat hati dia bilang pesubuh alat hati itu jalan sum ini alu wali mang ini wali itu jalan sum ini wali mati dikili ilo langat ini wali memepuk banding untuk tabiat dulu raka sama terpaksa nanti pak dokter Pak Isa ini memepuk tabiat dulu raka ya tentu zikir itu tabiat maju zikir pada waktu itu wali kalau tabiat itu zikir ini jauh tabiat zikir mau zikir ya tabiat mesti pembeda walau itu wow. Orang itu yang diterjemahkan Pak Surutnya banyak juga pensikir jatali orang betehuat elhu ono betehuat jatali arti dia jatali mana jatali petual ini yang sangat disosialkan. Kemudian elonti Pak Onim orang itu orang itu 47 dia lo mau beti walau dia masih sombong nabi itu dia sombong. Kamu dikili sombong, iwan tak misalnya kini kini mah pembunuhan bos akan opoto, iwan nanti mau dikili tiba pehon mah pehon tiba ini semua kau pehon, jahob itu tiba pehon tak hobi itu antum jangan terserah kau poyo, jajal kau poyo, wali mah mau mengkau poyo, wali mah mau tu poyo, putih wali mah ini kini lo iali, lo sadar kau pembali, jangan apa tidak apa tidak dikili di mana lima kali buai di ibu, ada yang memang orang dikira-kira cok.
1: Baik Ustaz untuk sekarang ini kita sudah di jam 5 lebih 47 menit. Kami break sejenak dulu Ustaz. Tetaplah bersama kami.
0: Baik.
4: Rabbis sama
5: Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya, menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Odo Olo untuk pendengar serta sahabat budaya yang terus masih bersama kami dalam program Religi Pagi, dan kami masih memberikan kesempatan untuk Anda di layanan WA, silakan ya, dan juga di channel YouTube RRI Gorontalo. Saya bacakan dulu yang sudah masuk melalui channel YouTube RRI Gorontalo, Ustadz. Ini pertanyaan dari pendengar kita. Dari kemarin-kemarin saya mendengar pertanyaan dan pertanyaan di Religi Pagi. Ada beberapa program acara lain RRI, ada yang memprotes tentang dikili ini, khususnya penggunaan toa luar, Ustadz. Jadi menurut saya perlu ditinjau kembali penggunaan toa luar untuk dikili, apalagi sudah lewat jam 10. Bagaimana menurut pandangan para ustadz? Bahkan kalau katanya ini adat, bahkan makanan yang disediakan di tolangga itu ada berhubungan dengan adat. Yang sekarang sudah ada sabun, kemudian pencuci baju, apakah ini masuk budaya, ustadz? Kemudian
2: sudah dijelaskan tadi.
1: Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, ustadz, ini dari Pak Rahman Nusi. Wololo buto'o agama to mimbihu taja o undangan lo dikili debo hadir patao anu mo otapo mai walima kiki'o mahehehina lio panitia, ustad.
2: Baik.
1: Ya, silakan ustad.
2: Pak dokter.
1: Ya.
2: Pak dokter
1: mungkin masih
2: baik,
1: Ustaz.
2: Sebenarnya bukti penggunaan toa itu sudah diatur oleh Kementerian Agama. Majelas. Kalau toa lantuk tipa, dalam hidup yang tiba itu, kalau toa lantuk tipa, toa itu pertama digunakan hanya untuk azan. Toa luar itu hanya digunakan untuk azan. Itu toa luar. Baru setelah kita kamat dan mamutang oleh mamutabiyah, itu mah toa di dalam, artinya mah salon atau toa di dalam, pengeras suaranya mah di dalam. Itu aturan, mau aturan itu toko KMA, keputusan Menteri Agama, mau lu atau Kementerian Agama, mau lu itu aturan baik. Oh, sebenarnya aturan itu mpioh. Tapi orang itu hulun tarti ahli, wali mah, oh, wali tanpa Yahudi, tiap wala betul lima toa, toa mapip, jam mapip, makilnya dari luar. Apalagi dengan adanya masyarakat yang tihima, kok mau tihilih, tetap saling mengganggu. Itu kan, artinya, saling mengganggu. Jadi itu aturannya sudah ada, Jadi jangan sampai mutabiah bawa 10 menit tinggal bawa pengajian mas 1,5 jam, atau pengajian mas setengah jam. Gak apa-apa, tidak harus diperhatikan bila tetangga sakit, ada anak kecil, ada orang di luar agama kita. Kemudian dikirim nanti, berita itu dikirim jadi undang-undang jadi penjana. Karena ini menyangkut biaya, menyangkut ongkos, menyangkut akomodasi, konsumsi. Jadi karena tiba itu panitia lion, elam raja tilur polio, japotina naju, poli hobi, japotina nao. Karena itu menyangkut hati masalah panitia, kita jadi undang masih hadir tiba-tiba masalah kalau lo, mau itu lo mampir mau lo lo makan itu dia disesuai anggaran. Wah, apalagi begitu kan, huidai, baru kemarin itu minta ada, itu panitia, jadi itu ilai nama jek, itu undang ilai, jom, teh podikili ya, tipu air mata dalam bele, podikili lumana itu bele. Wah, jawab jenana, dan ini banyak terjadi, banyak pengeluaran, disampaikan ke saya. Oli mengalih panitia olo, bagaimana undangan tertulis, lapat tapu itu oleh undangan di bawah serta, itu hingga. Kalau pakai mah edin kart, pakai mah kartu nama, itu ngalih popo, dayang sama kartu nama, dia mau pulang ngambil sih. Pokoknya mau tak kartu nama, mau tak pulih, mau tak serak. Malah gitu kan. Nah, apalagi bagi tajai undang liu, itu juga banyak laporan ke saya. Walau jai undang, hina ambil, dikira lo tak pertama lima bongong kuat, cuma bisa-bisa. Kukis wali jamol lima, wali ma, tisarak ke pontok. Ini ramai, lo takut. Ini wali jalan waktu dulu mata dalam beli, tinggal buku mana. Jai undang, wali wajah, wali duduk, jai perpuluh, duduk, jaman perpuluh, duduk. Tinggal lo mulai penduduan baru jaman perpurkan itu menyangkut hajat hidup orang lain. Hajat orang lain itu artinya mama pusing untuk panitia, pusing untuk pengurus. Masalah kalau lo apalagi wali kalau dikirim 50 atau 50 ping 5 pengurus itu tinggal tetap ngotong-ngotong 5. Akhirnya hal besar. Nah sehingga itu panitia harus konsekuen. Undangan dibahas serta harus tak undang dan tentukan di situ hanya menerima yang membawa undangan. Jadi itu hanya tak undang itu dalam bele ngot mana nama itu orang jali wal iu puan ibu kini tetap masih nama memudiki sama tidak boleh, tidak boleh. Inilah yang mulai usahakan tempat Pak Rahnus. Itu kira-kira mungkin waktu.
1: Baik.
2: Silakan.
1: Silakan Ustadz Ishak. Ada ketambahannya Ustadz?
3: Iya. Jadi membaca Al-Quran itu pahalanya satu huruf satu pahala. Kemudian satu pahala Allah lipatkan 10 kali lipat dan dia akan menjadi pemberi syafaat di hari kiamat kelak. Itu pun Nabi saat mendengarkan orang yang membaca Al-Quran rame-rame dan dengan suara yang keras, maka Nabi mengatakan ala inna kullakum munajin rabbahu. Sesungguhnya kalian sedang bermunajat kepada Tuhan kalian. Tuhan kemudian fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha. Maka janganlah sebagian dari kalian mengganggu sebagian yang lain. Apa yang Nabi bahasakan mengganggu? Yaitu membaca Al-Quran yang memiliki pahala, satu huruf. Mangkara harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang baca satu huruf dalam Al-Quran, maka dia mendapatkan satu pahala. Wal hasanah tu biasyir amtaliha. Dan kebaikan itu Allah lipatkan, gandakan 10 kali lipat. Itu pun Nabi anggap itu mengganggu, saling mengganggu. Fala yarfa' ba'dukum 'ala ba'din fil qira'ah. Maka janganlah mengangkat suara kalian dalam membaca Al-Qur'an. Untuk membaca Al-Qur'an yang pahalanya sudah ada seperti ini dan itu ibadah luar biasa, kalau dia mengganggu itu dilarang oleh Nabi, apalagi yang selain Al-Qur'an. Kalau tetap kita laksanakan ini, maka solusinya diatur ya, sebagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh Pak Ustadz, mungkin suaranya di dalam dikonsumsi apalagi sudah sampai tengah malam. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik Ustadz. Ustadz
2: Pornuma,
1: untuk
2: Pornuma Lidah itu ya. Pak Ayu.
1: Iya Ustadz.
2: Pak Ishak Pornuma jam 11 data apalagi jam 12 kau tak tahu tak pundung hel Pak Ishak ni Raji Mauludu belum hal kau tak tahu pundung hel timah wida atimah banyak bertai lo ngolel untuk perkara ini kau tak pundung hel putiti jadi tak pundung hel timah lo tak pundung kira lo tak pundung itu perkara mengenai pengarah suara dalam atau dalam mipen botop dan bos salon Pornuma untuk bos penyemangat dia itu lo mau mahuida lo pakai coba tiktok malam mau pulang dulu pulang pingung pulang mangol untuk di luar. Apa dong hendak luar tamat itu loh. Memang ini sangat-sangat tidak bagus jam pioh. Ya, makan lagi halak jahat segala macam. Makanya dek ikut maaturan. Aturan betul jawab aturan betul. Pun dasarkan agama betul yang dia ayat itu Pak Doktor Isal. Kalau mau betul mengaji mau mengganggu orang kan tidak boleh. Dia mulai orang itu tertarik darus. Mai jam 12 mungkin. Cukup saja suara dalam, minum, karena gue tetap belum handle, ya. Paling seperti itu, kira-kira.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz Dr. Ishak Bakari atas pencerahannya dan juga Ustadz Muhammad Bakari atas pencerahannya di pagi ini. Dan kami persilakan untuk Dr. Ishak Bakari untuk menutup program Religi Pagi. Tafadhol Ustadz.
3: Baik, untuk keberkahan perjumpaan kita di pagi hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: ada 1000 tanah wakaf maupun rumah ibadah. Jadi bukan saja masjid yang diurus, termasuk rumah-rumah ibadah yang lainnya, termasuk gereja, masjid, dan tempat ibadah lainnya.
1: Bahasa kami itu ulang-ulang saya sampaikan kepada publik bahwa kita selama ini bukan tidak pernah melakukan itu. Di sekolah-sekolah itu dibikin mulok tuh. Terus yang kedua juga pemerintah juga melakukan itu. Terakhir kemarin Pak Rusli, waktu pemerintahan Pak Rusli hari Kamis.
2: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lain yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf. Persetujuan Tranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah melalui rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-103 menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian pengelolaan pertambangan rakyat.
3: Rancangan Peraturan Daerah Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah resmi disetujui melalui mekanisme rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo. Persetujuan tersebut berlangsung kemarin dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-103 dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Perubahan regulasi ini menjadi perhatian karena salah satunya berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari sektor pertambangan rakyat di Provinsi Gorontalo. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail pada kesempatan tersebut mengatakan, Provinsi Gorontalo saat ini memiliki satu blok pertambangan rakyat dengan luas mencapai 550 hektar. Keberadaan blok pertambangan rakyat tersebut dinilai perlu mendapatkan kepastian dalam pengelolaan, termasuk memperoleh izin pertambangan rakyat atau IPR.
4: Kita ini memiliki satu blok wilayah pertambangan rakyat seluas 550 hektar. Kalau ketentuannya satu IPR yang dikelola oleh koperasi sejumlah seluas 10 hektar, maka ada kurang lebih 55 koperasi yang akan memiliki izin IPR.
3: Menurutnya, keberadaan regulasi yang jelas diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap aktivitas pertambangan yang dikelola masyarakat dan telah memiliki IPR. Dari sisi DPRD, persetujuan Ranperda tersebut menjadi bagian dari penyelesaian pembahasan regulasi daerah pada tingkat 2 sebelum masuk pada tahap selanjutnya. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M. Temopili, mengatakan setelah memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna, Ranperda tersebut akan segera disampaikan kepada pemerintah pusat sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD. Selanjutnya, rancangan Perda Provinsi mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 3 hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan untuk mendapatkan evaluasi.
3: Ketua DPRD Provinsi Gorontalo berharap perubahan regulasi ini nantinya dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung kepentingan daerah dan masyarakat termasuk masyarakat yang beraktivitas pada pertambangan rakyat. Pembahasan Ranperda ini juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara penerimaan daerah, kepastian bagi masyarakat penambang yang memiliki IPR, serta kewajiban dalam menjaga dan merehabilitasi lingkungan pertambangan. Taufik Usman melaporkan.
2: Pendengar, bahasa daerah menjadi bagian penting dalam menjaga identitas dan budaya masyarakat Gorontalo. Keberadaannya tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi warisan budaya yang perlu terus dilestarikan. Untuk menjaga keberlangsungan bahasa daerah, Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo menjalankan berbagai program pelestarian secara sistematis. Program tersebut dilakukan melalui revitalisasi bahasa daerah yang tidak kamilang yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo Zamzam Hariro mengatakan Pelestarian bahasa Gorontalo dan bahasa daerah lainnya menjadi salah satu program kerja kantor bahasa. Upaya revitalisasi diawali dengan perekrutan guru master atau pengajar utama bahasa daerah di masing-masing wilayah. Guru utama ini kemudian menjadi penggerak dan mengajarkan serta mengenalkan kembali bahasa daerah kepada generasi penerus.
6: Bahasa Gorontalo dan bahasa yang lain ya, bahasa daerah di Gorontalo, ini menjadi salah satu program kerja kami di kantor bahasa untuk pelestarian bahasa daerahnya. Jadi kami sebenarnya sudah memiliki program-program yang secara sistematis setiap tahun kami melaksanakan program-program pelestarian bahasa daerah, yaitu melalui program yang kami sebut namanya revitalisasi bahasa daerah. Revitalisasi bahasa daerah ini dimulai dengan perekrutan guru master atau pengajar utama yang akan mengajarkan bahasa daerah di daerah masing-masing. Dan nanti akan diimbaskan oleh guru-guru utama ini ke guru-guru yang lain yang ada di Gorontalo dan kepada sekolah-sekolah yang mengajarkan bahasa daerah.
2: Melalui program ini, pelestarian bahasa daerah tidak berhenti pada guru utama yang telah direkrut. Pengetahuan tersebut akan diimbaskan pada guru-guru lainnya hingga ke sekolah-sekolah yang mengajarkan bahasa daerah. Dengan demikian, penggunaan bahasa daerah di lingkungan pendidikan diharapkan terus berkembang dan menjadi bagian dari kehidupan generasi muda Gorontalo. Guna melestarikan budaya yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Gorontalo dibutuhkan keterlibatan semua pihak termasuk di dalamnya perguruan tinggi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh perguruan tinggi ini dalam melestarikan penggunaan bahasa Gorontalo agar tidak punah. Kepala Pusat Studi Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah UNG, Sulaiman Bouti, keterlibatan pemerintah daerah dalam menjaga penggunaan bahasa Gorontalo ini telah dilaksanakan di Satuan Pendidikan melalui Mata Pelajaran Muatan Lokal atau MULO. Bahkan Pemprov Gorontalo juga telah melaksanakan kegiatan setiap hari Kamis wajib untuk menggunakan bahasa Gorontalo. Saat ini Pemprov Gorontalo terus mendorong OPD terkait untuk mendukung langkah pelestarian bahasa Gorontalo tersebut.
1: Kami melihat begini, kayaknya ada masalah gitu ya di dalam upaya pelestarian kita selama ini. Sudah banyak yang dilakukan sebenarnya. Bahasa kami itu ulang-ulang saya sampaikan kepada publik bahwa kita selama ini bukan tidak pernah melakukan itu. Di sekolah-sekolah itu dibikin mulok tuh. Terus yang kedua juga pemerintah juga melakukan itu. Terakhir kemarin Pak Rusli, waktu pemerintahan Pak Rusli hari Kamis diwajibkan bahasa Gorontalo. Tapi terus juga sekarang ini Pak Gubernur Gusnar antara mendorong dengan gaya beliau yang lain lagi kan, didoronglah ini Dinas Pendidikan Provinsi untuk backup seluruh apa yang dibutuhkan untuk pelestarian dan bekerja sama dengan kantor bahasa yang ada di Gorontalo ini.
2: Sulaiman Bouti menambahkan untuk mendorong pelestarian bahasa Gorontalo ini, pemerintah provinsi telah melakukan kolaborasi dengan kantor bahasa dan pelestarian budaya. Bahasa daerah dinilai menjadi bagian penting dari identitas dan jati diri masyarakat Gorontalo. Namun perkembangan zaman dan semakin kuatnya penggunaan bahasa Indonesia maupun bahasa asing menjadi tantangan dalam menjaga keberlangsungan bahasa Gorontalo. Selengkapnya wawancara Desrian Samahmud bersama salah satu penulis buku di Provinsi Gorontalo, Lisa Dama.
7: Ibu Lisa, sebagai seorang penulis Bu, bagaimana Ibu melihat hubungan antara bahasa daerah Gorontalo ini dengan identitas dan jati diri masyarakat di Gorontalo, Ibu Lisa?
8: Ya, terima kasih. Kalau saya lihat hubungan dari cerita dalam bahasa Gorontalo dengan keseharian yang ada di Gorontalo, kita kan tahu adat budaya Gorontalo itu budaya tulisnya dulu tidak ada ya, yang ada cuma tahuli, artinya bercerita dengan pantun atau dengan syair-syair. Nah, dengan seiring waktu hal-hal yang semacam ini mulai berkurang. Nah, kita dari kalau saya sebagai penulis, saya sangat bangga dan saya senang ada yang memulai untuk menuliskan cerita-cerita dalam bahasa daerah, dan itu ceritanya justru bagusnya dikonsumsi oleh anak-anak usia dini, bisa dari PAUD, anak-anak SD, seperti itu.
7: Ya, Ibu Lisa, ini di tengah penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing yang semakin kuat ini, Bu, menurut Ibu apa tantangan terbesar dalam mempertahankan bahasa Gorontalo, khususnya Ibu di generasi muda saat ini, Bu?
8: Kalau tantangannya sangat jelas ya, karena anak-anak sekarang itu seiring perkembangan era digital lebih banyak berkiblat ke hal-hal yang ada di luar daerah. Nah, dengan adanya buku ini, kita berharap bahasa Gorontalo kembali dicintai, kembali bisa memasyarakat, karena biasanya orang tua dan anak atau sebuah keluarga itu untuk saat ini sudah sangat-sangat jarang berbahasa daerah di dalam rumah. Nah, dengan adanya buku ini, mudah-mudahan orang tua pun ikut sadar bahwa bahasa budaya Gorontalo ini perlu kita lestarikan.
7: Oke, terakhir Bu Lisa, ini menurut Ibu apa yang bisa dilakukan oleh para penulis ini, Bu? Penulis sastrawan dan masyarakat untuk menjadikan bahasa Gorontalo ini tetap hidup dan menjadi bagian dari budaya generasi mendatang, Ibu Lisa.
8: Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, kan sudah ada yang memulai ya sekarang. Jadi insya Allah akan ada para penulis dari Gorontalo yang saya sangat berharap itu adalah penulis-penulis yang muda, yang masih mau belajar untuk menuliskan kira-kira sekitar kehidupan anak-anak Gorontalo. Seperti itu insya Allah.
7: Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Lisa.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
2: Pendengar, Kepala Balai Kantor Monitor, kami lagi, Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Gorontalo resmi berganti. Mantan Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Pangkal Pinang Henry Pribadi dipercaya menggantikan pejabat sebelumnya berpindah tugas ke Mataram.
10: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Gorontalo kini dipimpin pejabat baru Henry Pribadi. Ia menggantikan pejabat sebelumnya Hamsah yang berpindah tugas ke Mataram. Serah terima jabatan Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Gorontalo berlangsung pada Senin 7 September 2026 dan dihadiri sejumlah stakeholder. Dalam kesempatan itu, Henry meminta dukungan dari pemerintah daerah, lembaga penyiaran publik, serta penyelenggara telekomunikasi seluler yang ada di Gorontalo agar dapat menjalankan amanah yang diberikan dengan maksimal. Mantan Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Pangkal Pinang tersebut berkomitmen membuka ruang komunikasi dengan seluruh mitra kerja dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
11: Untuk melaksanakan tugas ke depan, kami mohon kerjasamanya, kami mohon dukungannya untuk dapat kita bersama mencapai hasil yang lebih baik. Kami melihat teman-teman operator, baik itu penyelenggara TV, radio, seluler, itu sebagai mitra. Kita memiliki tugas dan wewenang yang berbeda, tetapi tujuannya satu, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
10: Kehadiran Henry Pribadi diharapkan semakin meningkatkan kualitas layanan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Gorontalo ke depan. Pejabat sebelumnya, Hamsah, berpesan agar pejabat baru dapat melanjutkan berbagai capaian yang telah dibangun selama ini, sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan di bidang penyiaran dan telekomunikasi.
12: Alhamdulillah kalau di Gorontalo, rata-rata pengguna itu compliance-nya bagus, Pak Henry, dari Pak Suseno, RRI, TVRI, teman-teman broadcast, penyelenggara, operator seluler, gitu ya. Itu alhamdulillah semuanya tingkat compliance-nya bagus. Insya Allah semua yang baik akan terus menjadi pijakan yang bisa dilanjutkan dengan improvement-improvement yang diperlukan.
10: Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan jajaran serta mitra Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Gorontalo selama kurang lebih 5 tahun bertugas di Gorontalo, sebuah perjalanan yang cukup panjang, namun ia mengaku sangat menikmatinya.
2: Program sertifikasi isbat wakaf di Kabupaten Gorontalo diarahkan untuk 50 bidang tanah dan tempat ibadah. Ini sesuai dengan target yang disampaikan oleh Badan Pertanahan, kemudian Kementerian Agama dan Pengadilan Agama.
13: Program sertifikasi wakaf yang merupakan agenda pemerintah pusat yang ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi hingga kabupaten kota senantiasa dilaksanakan di Provinsi Gorontalo. Setelah penandatanganan PKS oleh Pemprov Gorontalo dan Kementerian Agama, kemudian Pengadilan Agama serta Badan Pertanahan, dilanjutkan dengan kegiatan turun langsung di lapangan. Khusus di Kabupaten Gorontalo, ungkap Kepala Seksi Penyelenggara Tanah Wakaf Kemenag Kabupaten Gorontalo, Husain Buloto, sertifikat wakaf di daerah ini ditargetkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebanyak 1.000 tanah wakaf maupun rumah ibadah. Menurutnya, terkait dengan tempat ibadah tersebut bukan hanya masjid yang diupayakan sertifikasi wakafnya, namun rumah ibadah lainnya, dalam hal ini gereja yang berada di Kabupaten Gorontalo, juga menjadi perhatian pemerintah.
0: Memang untuk Kabupaten Gorontalo itu diberikan target, sesuai informasi dari BPN, ada 1.000 tanah wakaf maupun rumah ibadah. Jadi bukan saja masjid yang diurus, termasuk rumah-rumah ibadah yang lainnya, termasuk gereja, masjid, dan tempat ibadah lainnya. Jadi untuk target yang untuk mau diisbat itu sejumlah 50 bidang tanah maupun rumah ibadah. Ini yang akan ditarget untuk diterbitkan tanah wakaf melalui isbat.
13: Dikatakan program sertifikasi wakaf tersebut untuk Kabupaten Gorontalo yang akan lakukan isbat sebanyak 50 bidang tanah serta rumah ibadah. Diharapkan 50 bidang tanah dan rumah ibadah ini akan diterbitkan tanah wakafnya melalui kegiatan isbat tersebut. Hendra Rao melaporkan.
2: Pendengar, modernisasi turut mempengaruhi perkembangan budaya dan kerajinan tradisional di Gorontalo. Namun perkembangan tersebut diharapkan tidak menghilangkan nilai dan identitas Karawo sebagai warisan budaya daerah. Berikut laporan Raihan Datau.
14: Modernisasi membawa perubahan dalam beberapa aspek kehidupan termasuk dalam perkembangan budaya dan kerajinan tradisional Gorontalo. Salah satu yang ikut menghadapi tantangan tersebut adalah Karawo sebagai warisan budaya dan identitas daerah. Perkembangan zaman dinilai perlu disikapi dengan terbuka namun tetap menjaga nilai-nilai dasar yang melekat pada Karawo. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Parekraf Pura Provinsi Gorontalo Gema Putra Baculu mengatakan modernisasi tidak boleh mengubah nilai historis yang telah melekat pada budaya Gorontalo. Menurutnya, kreativitas dan inovasi dari para pengrajin maupun desainer tetap dapat berkembang sesuai kebutuhan zaman. Namun inovasi tersebut harus tetap berpijak pada karakter dan nilai dasar Karawo. Untuk itu, pemerintah lebih mendorong kampanye agar masyarakat bangga terhadap Karawo di tengah masuknya modernisasi.
15: Modernisasi jangan sampai merubah nilai-nilai dasar yang kita punya, nilai-nilai historis yang sudah ada di diri kita, baik perorangan maupun Gorontalo. Nah, seperti itu. Jadi advokasi aja. Adapun untuk kreativitas atau inovasi dari pengrajin atau mungkin desainer, itu mungkin diserahkan ke masing-masing. Namun dari kita paling bisa ya membangun kampanye bahwa banggalah dengan apa yang ada, tanpa mengesampingkan bahwa modernisasi sudah masuk. Mungkin bisa di-collaborate gitu ya. Modernisasi jangan sampai merubah nilai Karawo itu sendiri.
14: Kolaborasi antara nilai tradisional dan kreativitas modern dinilai dapat membuat Karawo tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Modernisasi diharapkan menjadi ruang untuk mengembangkan Karawo tanpa menghilangkan karakter dan identitas budayanya. Dengan demikian, Karawo dapat terus berkembang sekaligus mempertahankan nilai budaya Gorontalo.
2: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
9: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Pat Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Selamat pagi sahabat budaya Lohulondalo. Senang sekali Watiyatima Udo Ayu bisa hadir kembali di ruang dengar Anda ya. Lama tak jumpa. Apa kabar untuk Anda semua ya? Alhamdulillah Maudo Ayu bisa mengudara kembali bersama Anda semua ya sahabat budaya. 3 bulan lamanya saya cuti ya, dan telah kembali mengudara untuk menemani sahabat budaya semuanya ya. So kangen ya Maudo Ayu semua-semuanya. Insya Allah sehat walafiat semua sahabat budaya dari Sabang sampai Merauke ya. Dan tadi Anda sudah mengikuti program Religi Pagi dan juga Warta Pagi. Dan juga nanti Maudo Ayu akan menemani Anda semua sahabat budaya sampai di jam 10 nanti. Untuk itu saya awali dulu dengan lagu Daerah Gorontalo, menemani suasana pagi Anda sembari juga Anda menyiapkan segala kebutuhan ya, ke tempat kerja, jangan lupa sarapan ya, dan jangan lupa untuk bersyukur di pagi ini.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Odolo sobat budaya di manapun Anda berada, dan berikutnya untuk sobat budaya Pro 4 RRI Gorontalo, informasi mengenai pernahkah mata Anda terasa cepat lelah saat membaca atau melihat layar, atau pandangan mulai kurang jelas saat berkendara. Nah, ini jangan diabaikan ya sobat budaya, karena penglihatan yang nyaman itu sangat penting untuk aktivitas sehari-hari. Maka dari itu kunjungi Optik Melawai di Jalan HB Yasin Gorontalo atau di Jalan Prof. Dr. HB Yasin. Itu tersedia berbagai pilihan kacamata yang berkualitas dengan model stylish dan harganya terjangkau. Frame plus lensanya sobat budaya itu mulai dari Rp255.000 saja. Nah, selain itu juga nikmati gratis pemeriksaan mata dengan alat modern serta promo menarik diskon hingga Rp1.000.000. Informasi promo ini sobat budaya bisa Anda dapatkan melalui Instagram Optik Melawai. Jadi khusus untuk sahabat budaya yang ingin mengganti lensa lama dengan lensa baru, itu tersedia diskon 15% untuk penukaran lensa lama. Jadi tersedia juga kesempatan mencoba lensa kontak secara gratis. Nah, segera kunjungi Optik Melawai di Jalan HB Yasin Gorontalo. Mata lebih nyaman, penglihatan lebih jelas, dan tampil semakin percaya diri. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi melalui layanan WA itu di 0815-1981-1181.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

Odolo Sobat Budaya dimanapun Anda berada, waktu sekarang menunjukkan pukul 6 lebih 43 menit waktu Indonesia Tengah. Torang update dulu ya untuk informasi di program Uma'a Lowali ya. Updatean informasi ini kita awali dulu dari Ibu Kota Jakarta. Sahabat budaya, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, dan juga Husein Sastra Negara di Bandung ya, itu dibuka kembali usai dua hari terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Jadi ketiga bandara itu sudah beroperasi kembali, sahabat budaya. Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali melayani operasional penerbangan, dan pihak bandara juga menghimbau untuk seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan juga jadwal penerbangan. Pengecekan juga dihimbau untuk merujuk pada sumber resmi ya. Dua bandara lain juga, sahabat budaya, dinyatakan kembali beroperasi setelah ditutup karena terdampak abu vulkanik. Jadi kedua bandara tersebut yakni Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, dan juga Bandara Husein Sastra Negara, Bandung. Dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi juga sebelumnya itu mengatakan bahwa operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu ditutup. Jadi penutupan ini dilakukan hingga Senin kemarin ya, sahabat budaya, 7 September 2026 pukul 23 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Dan hasil paper test abu vulkanik itu sebenarnya dinyatakan negatif. Jadi paper test ini, sahabat budaya, adalah metode pengujian visual sederhana. Jadi untuk mendeteksi ada tidaknya endapan abu vulkanik di permukaan tanah. Menteri Dudi juga sebelumnya menjelaskan bahwa pertimbangan memperpanjang penutupan Bandara Soekarno-Hatta ini berdasarkan evaluasi yang dilihat ya, dan diputuskan juga untuk memperpanjang ya penutupan sementara bandara. Dan kemarin itu, sahabat budaya, itu sudah beroperasi kembali ya. Dan informasi BMKG juga, saat ini arah angin itu terlihat ke arah barat daya dengan kecepatan 10 knot. Dan ia menyebutkan juga bandara di sekitar Gunung Anak Krakatau itu dibuka jika arah angin abu vulkanik telah bergeser menjauh. Dan alhamdulillah sudah bisa beroperasi kembali ya. Untuk itu, sahabat budaya, selengkapnya informasinya Anda bisa akses melalui laman portal resmi kami di rri.co.id.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Gak tahu, aku gak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: ada di hati. Hey Nuna, hey Nuna, hey Nuna, hey Nuna.
1: Sahabat budaya, kita ke informasi berikutnya. Melalui daerah Gorontalo, kantor wilayah kerja Kementerian Hak Asasi Manusia, Kemenham Gorontalo itu mulai memperkuat pelaksanaan sejumlah target kerja. Jadi ini mulai dari reformasi birokrasi, kemudian desa binaan sadar HAM, hingga pembenahan administrasi pegawai. Penguatan tersebut, sahabat budaya, diarahkan koordinator wilayah kerja Kementerian Hak Asasi Manusia Gorontalo, kantor wilayah Kemenham Sulawesi Tengah, Sarton Dali juga menekankan bahwa penyelesaian target ini berdasarkan tugas dan juga tanggung jawab masing-masing kelompok kerja. Ada salah satu perhatian utama sahabat budaya, yaitu pemenuhan data dukung reformasi birokrasi. Setiap kelompok kerja itu diminta memastikan seluruh dokumen dan juga data yang menjadi tanggung jawabnya dipenuhi sesuai jadwal pada aplikasi RB. Dan Sarton juga mengatakan bahwa capaian sebelumnya itu dapat menjadi modal utama untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja reformasi birokrasi di lingkungan wilayah kerja Kemenham Gorontalo. Jadi selain target reformasi birokrasi ya sahabat budaya, pelaksanaan program desa binaan sadar HAM juga ini menjadi perhatian. Penanggung jawab atau person in charge yang diminta sebagai berkoordinasi dan juga menindaklanjuti hasil kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Dan sahabat budaya, perhatian khusus juga ini diberikan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang baru bergabung di lingkungan Kemenham. Mereka diarahkan untuk memperdalam pemahaman mengenai tugas pokok dan juga fungsi pada unit kerja masing-masing. Selain memahami tupoksi, P3K juga diminta disiplin menyusun jurnal harian. Dokumentasi tersebut juga menjadi bagian dari pencatatan dan juga pelaporan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan setiap pegawai. Nah, selengkapnya untuk informasi terkait dengan Kemenham Gorontalo kejar target RB dan desa sadar HAM, silakan Anda bisa akses informasinya melalui laman portal resmi kami di rri.co.id.

0: Ada razia, ada razia. Balik nih, balik, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Wah, harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
3: RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

0: Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Odolo sobat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan updatean informasi kitorang ya. Torang ke informasi berikutnya sobat budaya. Nah, informasi berikutnya ini sobat budaya, KAI, Gojek dan juga pemerintah Kota Bogor memperkuat ekosistem transportasi terintegrasi yang melayani 105.704.913 pengguna Bogor Line. Jadi layanan kereta komuter mencatatkan bahwa volume rata-rata harian mencapai 435.000 pengguna di Kota Bogor. Nah, sinergi dari pengembangan perkereta apian ini dan juga kawasan stasiun tersebut disepakati secara resmi pada Senin 7 September 2026 kemarin. Kerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI ini juga sahabat budaya mencakup penataan kawasan stasiun dan juga mobilitas digital. Direktur Utama KAI, Bobby Rashidin juga menjelaskan bahwa tiga konsep utama pengembangan mencakup konektivitas, identitas, serta aspek spesialitas. Ruang lingkup kerjasama ini juga mencakup Stasiun Bogor, Stasiun Sukaresmi, Stasiun Ciomas, hingga ke Stasiun Batu Tulis. Nah, sahabat budaya, untuk selengkapnya informasinya ini juga Anda bisa akses ya melalui laman portal resmi kami di rri.co.id.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
6: FM 95,1 MHz.

0: Sahabat budaya Lohulon Dalo, untuk Anda semua sudah di jam 7 ya waktu sekarang ini, pukul 34 menit waktu Indonesia Tengah. Torang ke informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Untuk perakiraan cuaca hari ini, edisi Selasa 8 September 2026 akan disampaikan langsung oleh Prakirawan Syahid Mahadir, perwakilan BMKG Provinsi Gorontalo. Tetaplah bersama kami.
1: Info cuaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Selasa 8 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian, pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 48 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin variabel dengan kecepatan 10 hingga 25 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu.
2: Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
4: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
5: Sahabat budaya lohulondalo mengotatwa mengodula'a tahidungohe to siaran to pro 4 RRI Gorontalo. Berikutnya sahabat budaya mau doayu mau berbagi tips ya untuk Anda semua. Nah ini untuk tipsnya terkait dengan kolagen. Nah kolagen ini sahabat budaya tidak hanya untuk kulit tapi perannya bagi tubuh itu banyak sekali. Nah, dari kolagen ini sobat budaya sering muncul dalam pembahasan tentang kulit ya, terutama produk perawatan dan juga suplemen kecantikan. Namun protein ini sebenarnya memiliki peran yang jauh lebih luas bagi tubuh. Dilansir The Nutrition Source, kolagen ini merupakan salah satu protein utama yang menyusun jaringan tubuh. Dan keberadaannya ini dapat ditemukan pada kulit, tulang, tendon, ligamen, tulang rawan hingga jaringan ikat ya. Dan sahabat budaya, pada kulit itu kolagen itu membantu menjaga kekuatan dan juga struktur sehingga kulit tetap memiliki elastisitas. Dan inilah yang membuat kolagen sering dikaitkan dengan tampilan kulit yang sehat dan juga awet muda. Selain kulit, protein tersebut juga berperan dalam menjaga struktur berbagai bagian tubuh. Pada tulang, misalnya kolagen menjadi salah satu komponen penting yang memberikan kerangka bagi mineral pembentuk tulang. Dan sahabat budaya, tubuh sebenarnya itu mampu membuat kolagen sendiri dengan memanfaatkan asam amino dari makanan. Dari proses pembentukannya juga membutuhkan vitamin C yang sangat berperan dalam produksi kolagen. Nah, seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh juga itu menghasilkan kolagen ya secara alami. Itu dapat mengalami penurunan. Jadi kondisi tersebut turut berkaitan dengan perubahan kulit, seperti berkurangnya elastisitas dan munculnya kerutan. Paparan sinar ultraviolet juga itu bisa mempengaruhi kolagen pada kulit dan kebiasaan merokok menjadi faktor lain yang dapat mempercepat kerusakan kolagen dan mempengaruhi kondisi kulit. Karena perannya bagi tubuh ya sobat budaya, kebutuhan kolagen ya, kebutuhan dari kolagen ini tidak harus selalu dipenuhi melalui produk khusus. Makanan seperti ikan, kemudian ayam, telur, kacang-kacangan, jeruk, dan juga jambu biji itu dapat menjadi bagian dari pola makan yang membantu memenuhi zat gizi untuk pembentukan kolagen. Nah, kolagen juga tersedia dalam berbagai produk konsumsi seperti bubuk, minuman, dan juga suplemen. Jadi setelah dikonsumsi ya, kolagen ini akan dipecah oleh sistem pencernaan menjadi peptida dan asam amino sebelum digunakan tubuh. Nah, ada sejumlah penelitian Sobat Budaya menemukan bahwa suplemen kolagen itu berpotensi memberikan manfaat terhadap kondisi kulit. Namun hasil penelitian itu masih beragam ya, sehingga manfaat tersebut tidak dapat dianggap sama untuk setiap orang. Jadi kolagen ini bukan hanya soal kecantikan atau kulit yang terlihat awet muda. Protein ini juga merupakan bagian penting dari struktur tubuh yang bekerja bersama berbagai zat gizi untuk menjaga jaringan tetap berfungsi dengan baik. Nah, updatean informasi ini selengkapnya ya Sobat Budaya, Anda bisa akses melalui laman rri.co.id.